0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Jagra, selamat pagi untuk hari ini ya. Masih hari Rabu, weekend masih ada 2 harian ya. Semangat untuk aktivitasnya dan kami menemani aktivitas Anda pastinya di hari Rabu 2 September 2026, di hari kedua di bulan September. Kami tunggu selalu ya Seru Jagra, bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda, baik untuk arus lalu lintas maupun juga cuaca. Nah, cuaca di wilayah Anda apakah juga cukup panas sekali pagi hari ini? Kemudian arus lalu lintas, nah jam 7 pagi ini padat-padatnya ya. Setengah 7 sama jam setengah 8 lah, itu padat-padatnya di beberapa titik, baik di jalur dalam kota maupun juga yang ada di jalur utama. Anak-anak berangkat ke sekolah, kemudian juga pekerja yang sudah mulai berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Luar biasa semuanya. Ini bangun pagi karena memang tanggung jawab ya. Yang anak-anak tanggung jawab untuk sekolah, yang waktu yang kerja ya tanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan kali ini lepas dari jam 7 pagi bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvan serta Imalana. Jadi kabarkan selalu dengan kami di 0852 9001 061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Jagra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Untuk Anda yang berada di sekitar lokasi bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasi lainnya bisa Anda tanyakan ke gatekeeper di 08529001061.

0: Hati-hati Seru Cakra, rawan terjadi insiden lalu lintas ya, ketika arus lalu lintas sedang cukup padat-padatnya. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Saya cek informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, terkait truk muatan tebu yang mogok di atas jembatan Kertosono tadi kah, kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian di Polsek. Ini sementara masih dilakukan proses pengamanan karena untuk truknya mogok benar-benar di atas jembatan yang di sisi selatan atau di lajur dari Jombang menuju ke arah Nganjuk. Jadi untuk kendaraan yang melintas harus bergantian dari kedua arah. Sementara ini memang cukup ramai kondisi jalan, tapi kata beberapa anggota Polsek Kertosono tadi sudah di lokasi untuk melakukan penanganan dan juga untuk memastikan kendaraan yang melintas ini bisa masih tetap bisa berjalan dari kedua arah. Tapi untuk truknya masih belum diperbaiki, untuk posisi masih di atas jembatan Kertosono yang lajur sebelah selatan. Kemudian untuk informasi truk yang mengalami kecelakaan tunggal tadi di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya di Desa Patihan, Kecamatan Locerat, Kabupaten Nganjuk, ini kita juga komunikasi dengan AKP Triyono. Beliau Kapolsek Locerat Polres Nganjuk, ini dikirimkan beberapa dokumentasi. Sudah ada personel kepolisian di lokasi untuk membantu mengatur lalu lintas. Untuk truknya memang kecelakaan keluar dari aspal, jadi tidak begitu mengganggu lalu lintas. Tapi banyak pengendara yang melihat dan memelankan laju kendaraan, sehingga agak sedikit terjadi kepadatan. Tapi untuk posisi truknya ini tidak mengganggu lalu lintas, jadi masih lancar. Hanya perlu hati-hati dan juga kurangi kecepatan yang melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya di Desa Patian, Kecamatan Locerat. Sampai saat ini juga masih belum dilakukan proses evakuasi, masih pengamanan untuk kendaraan yang melintas di lokasi saja. Kemudian dari PMI Kabupaten Kediri untuk hari ini juga sudah mengirimkan data stok darah. Ini untuk golongan darah A, stoknya ada 22 kantong, golongan darah B 47 kantong, golongan darah O ada 59 kantong, dan golongan darah AB ada 5 kantong. Untuk hari ini di layanan donor darah keliling ada di SMPN 2 Ngadiluwih, kemudian di SMA 1 Grogol, dan di Man Krecek. Untuk layanan donor darah keliling dari PMI Kabupaten Kediri jam 7 pagi ini sampai siang nanti, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Kemarin 1 September 2026 sedikitnya ada 120 santri ya Erika di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dimana mengalami gejala keracunan setelah diduga mengkonsumsi MBG. Dan para santri ini mulai mengalami gejala setelah sholat zuhur dan kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah waktu maghrib. Dan rinciannya ada 80 santri dilawat di RSUD Sidoarjo, 19 di Rumah Sakit Siti Hajar, 12 di Rumah Sakit Delta Surya, dan 9 di Rumah Sakit Pusura Gelam. Dan untuk jumlah korban ini masih berpotensi menambah karena proses evakuasi terus dilakukan. Jadi sempat kemarin malam itu crowded sekali ya Rika di wilayah Sidoarjo karena banyak sekali ambulans begitu yang datang ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Jadi lalu lalang ya di sekitaran Pondok Pesantren ada puluhan ambulans yang lalu lalang pada kemarin malam ya 1 September 2026. Namun untuk saat ini untuk ambulans sudah tidak berlalu lalang lagi ya di wilayah Sidoarjo. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Malang bahwasanya untuk kegiatan PHBN ini masih terus berlanjut sampai di bulan September ini Erika. Jadi buat Seru Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Malang agar memperhatikan betul titik-titik mana yang terjadi Carnival Zone begitu. Karena bahwasanya untuk informasi yang kami dapatkan di tanggal 5 September itu ada sekitar 10 titik yang ada Carnival Zone begitu. Karena kan weekend juga ya untuk di tanggal 5 dan juga tanggal 6 itu banyak sekali terjadi Carnival Zone yang ada di wilayah Malang Raya. Jadi buat yang akan melintas di wilayah Malang agar memperhatikan titik yang ada Carnival dan kurangi kecepatan, tingkatkan kewaspadaan juga. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Ani melakukan perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke Jombang, saat ini melintas di kawasan Wilangan. Beliau menginformasikan untuk arus lalu lintasnya di kedua arah lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cukup cerah. Mas Kamim pun juga melakukan perjalanan dari arah Mojokerto menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk arus lalu lintasnya sedikit tersendat ya, akibat ada kendaraan bermuatan berat begitu yang keluar dari area tol menuju Kediri. Untuk cuaca di hari ini lumayan cerah diinformasikan. Pak Bambang pun juga menginformasikan di wilayah Jalan Raya Kayen, perjalanan dari Jombang menuju ke Madiun mengalami sedikit kemacetan akibat perlintasan kereta api di wilayah Bandar Kedung Mulyo, yang di mana didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Cuaca cerah, Erika.
0: Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra informasi yang kami terima pagi hari ini, termasuk juga kecelakaan truk di timur SPBU Patiang Loceret Nganjuk. Untuk kondisinya seperti apa, video yang kami terima sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krishna. Jadi bisa Anda lihat dan juga Anda perhatikan ya, apakah mengganggu arus lalu lintas atau tidak. Dari video yang kami terima, untuk arus lalu lintas saat ini tidak terganggu, namun nanti kemungkinan apabila ada evakuasi akan sedikit terhambat untuk jalur Patihan Loceret Nganjuk. Selain itu juga terkait dengan pemadaman listrik maupun juga informasi situasi di beberapa wilayah, bisa Anda simak juga melalui akun Facebook tersebut.

Lintas di mana Seru Jakra untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa? Itu juga bisa Anda sampaikan terkait dengan pemadaman listrik untuk di tanggal 2 September 2026 hari Rabu ini ya, nanti jam 9 pagi hingga jam 2 siang berada di Desa Ngrengket dan sekitarnya. Sementara untuk di jam 10 sampai jam 3 sore itu berada di wilayah Salam Rojo dan sekitarnya. Informasi kami terima dari PT PLN UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk, ada pemeliharaan trafo distribusi ya. Kemudian nanti apabila pemeliharaan tersebut selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan pun juga akan dinormalkan kembali secepat mungkin. Harap diperhatikan ya apabila Anda nanti berada di wilayah Ngrengket maupun juga di wilayah Salam Rojo. Seru Jakra update terkait dengan karhutla ya yang ada di Arjuna Welirang. Jadi karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang di Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo sudah dipastikan padam. Nah, titik api dan asap ini sudah tidak ditemukan kembali. Meskipun demikian, dari petugas gabungan ini tetap melakukan penyisiran bara api atau titik panas yang berpotensi memunculkan api. Jadi tetap siaga para petugas gabungan. Ratusan hektar hutan dan lahan selama kebakaran di Tahura ini tetap dipantau oleh petugas gabungan. Sebagian besar ini berada di wilayah Pasuruan. Untuk total yang terbakar sekitar 398,44 hektar per 30 Agustus 2026. Kebakaran di kawasan Tahura sendiri terjadi sejak tanggal 18 Agustus. Kebakaran terjadi sejumlah titik di wilayah Batu dan paling banyak itu di wilayah Pasuruan. Sejak awal kebakaran, seluruh jalur pendakian di Gunung Arjuna Welirang ini juga resmi ditutup total dan mulai hari ini demi keselamatan pendaki. Penutupan jalur pendakian sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi meskipun saat ini sudah dipastikan padam, tidak ada api maupun asap di sekitar kawasan hutan dan lahan yang sempat terjadi kebakaran, namun aktivitas pendakian hingga saat ini belum juga dibuka.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke gatekeeper dulu, Imang.
1: Di wilayah Sidoarjo, kali ini kami dapat informasi bahwasannya untuk di jalan ruas jalan Banjar Kemantren hingga Karangbong, jalan Gatot Subroto hingga jalan Surowongso, ini untuk kendaraan angkutan barang dengan berat lebih dari 8 ton atau panjang lebih dari 9 meter, ini dibatasi melintas pada jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Lalu dibatasi lagi jam 4 sore hingga jam 6 sore. Ya, dimana untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, kendaraan angkutan barang yang berat lebih dari 8 ton atau panjang lebih dari 9 meter dibatasi melintas di ruas jalan tersebut. Tepatnya di Jalan Raya Banjar Kemantren hingga Karangbong atau Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Surowongso. Jadi buat para pengendara truk bermuatan berat begitu ya, untuk jam 6 hingga jam 8 pagi, jam 4 sore hingga jam 6 sore agar melewati jalur yang lain saja, karena bahwasanya untuk jalur tersebut tidak boleh dipergunakan oleh kendaraan truk bermuatan berat. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Mojokerto Kota, bahwasanya untuk hari ini Rabu 2 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara di jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Untuk wilayah pemeliharaan ada di Kecamatan Gedek, Desa Kemantren, Desa Bantakrajan, Desa Pagerluyung, Desa Gedek, Desa Gedek sebagian, dan juga beberapa SMA di wilayah Gedek. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik distribusi 20 kV. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum pemadaman listrik diberlakukan. Lalu ada lagi di wilayah Nganjuk, tadi sudah diinformasikan juga, kami ingatkan kembali bahwasanya di wilayah Ngrengket dan sekitarnya dan juga Salamrojo dan sekitarnya pukul 9 dan juga pukul 10. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Ayu melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di area keras, menginformasikan untuk area keras pada pagi hari ini lumayan lengang, tidak ada kewaspadaan ataupun kemacetan yang berarti. Untuk cuaca di pagi hari ini lumayan cerah. Ibu Agustin juga melintas di kawasan Wilangan mengabarkan terjadi kemacetan di Jalan Raya Wilangan Sreten. Saat ini perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang. Untuk cuaca hari ini di wilayah Wilangan cukup cerah. Mas Andi pun juga mengabarkan di kawasan perempatan Mangundikaran mengalami kemacetan juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Cuaca hari ini di wilayah Mangundikaran lumayan cerah. Mbak Reka pun juga melakukan perjalanan dari Jombang menuju Kediri, melintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas mengalami kemacetan yang dari arah Jombang ke Kediri ya, didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk cuaca di pagi hari ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jakra dari Bupati Sidoarjo Subandi memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Marbaul Hikam. Karena seperti yang kita ketahui ya, Seru Jakra, dilaporkan ini ada ratusan santri Pondok Pesantren Marbaul Hikam Sidoarjo ini keracunan MBG hingga harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Informasi yang kami terima, keracunan ini bermula saat pembagian MBG kepada santri sekitar jam 12 siang. Saat itu ada 1.000 lebih porsi makanan ini dari SPBG Kali Tengah dikonsumsi siswa-siswi di Madrasah Aliyah dan MTS Manbaul Hikam. Para santri dan siswi kemudian makan siang bersama dengan menu MBG yang telah dibagikan. Sekitar jam 4 sore, beberapa jam setelah makan siang, sejumlah santri mulai mengeluhkan gejala kesehatan. Mereka mengalami pusing, muntah, mual, diare, hingga sesak nafas. Pihak pengurus Ponpes kemudian membawa para korban ke bidan terdekat di Desa Putat untuk mendapatkan penanganan pertama. Sekitar jam 4:30 sore, jumlah santri yang mengalami gejala mual dan muntah ternyata terus bertambah hingga mencapai puluhan santri. Melihat kondisi yang semakin mendesak, akhirnya pengurus pesantren berinisiatif menghubungi layanan ambulans untuk mengevakuasi para santri ke Rumah Sakit Pusura dan juga RSUD Sidoarjo. Setelah insiden keracunan ini, puluhan personil TNI dan Banser juga diterjunkan menjaga ketat Pondok Pesantren Manbaul Hikam, membantu mengatur arus lalu lintas adanya puluhan ambulans yang keluar masuk di area pesantren. Dan ya, dari Bupati Sidoarjo, Subandi memastikan seluruh santri dan santriwati sudah ditangani medis dengan baik dan ditegaskan bahwa pihak pemerintah daerah akan bergerak cepat juga untuk menanggulangi kejadian ini dan diimbau kepada para orang tua santri agar tidak panik.

0: Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Kak Imbas, truk muatan tebu yang mogok di jembatan Kertosono tadi, ternyata ekor kemacetan sangat panjang, Kak. Tadi Pak Iwan telepon, itu mengabarkan kalau kemacetan yang dari arah timur atau dari arah Jombang, itu mengular sampai perlintasan kereta api di timurnya Simatiga Mengkreng. Kemudian kalau yang dari arah Nganjuk atau dari arah barat, itu kepadatan sudah mulai terjadi sejak depan SMAN 1 Kertosono atau sampai RSUD situ. Jadi memang cukup panjang kepadatan. Kata Pak Iwan tadi memang diatur bergantian dari kedua arah. Jadi ada petugas yang disiagakan itu di Simatiga Mengkreng dan juga di Simpang 4 Kertosononya. Jadi kemacetan memang sudah mengular cukup panjang. Truk muatan tebu tadi diinformasikan yang mogok di sisi sebelah selatan jalan atau yang dari arah Jombang menuju ke arah Nganjuk. Kemudian juga masuk info tadi menambahkan Pak Cahyo ini menanyakan juga lalu lintas di Kertosono dari Nganjuk ini yang ke arah Jombang macet tepat di depan Stadion Kertosono. Okay. Jadi ini masih imbas truk mogok di atas jembatan Kertosono tadi.
0: Ini sudah dievakuasi atau sedang proses evakuasi gitu?
1: Kata Pak Iwan masih belum, Kak, tapi sudah ada petugas yang membantu mengatur begitu.
0: Okay.
1: Mungkin masih menunggu truk derek atau bagaimana, karena truknya memang full muatan tebu. Jadi mungkin butuh truk derek dengan ukuran yang lebih besar kalau mau ditarik ke atau dipinggirkan begitu. Jadi untuk sementara ini dari kepolisian hanya melakukan rekayasa lalu lintas diatur bergantian dari arah Nganjuk ataupun juga yang dari arah Jombang. Mungkin kalau mau lewat di Kertosono ini kemacetan sudah cukup panjang. Kalau keburu-buru bisa pilih opsi lewat jalan tol saja karena memang tidak ada jalur alternatif lain. Karena untuk kemacetan memang titiknya di atas jembatan. Jadi untuk jalur alternatif jembatan terdekat mungkin adanya di wilayah Papar. Jadi memang cukup jauh. Untuk menghindari mungkin bisa pilih jalur lainnya. Ini kepadatan dari arah timur sampai Bandar Kedungmulyo, perlintasan kereta api. Kemudian dari arah baratnya ini sampai depannya RSUD Kertosono sudah mulai melambat untuk laju kendaraan. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, cukup panjang antrian kendaraan imbas adanya truk yang mengalami trouble di jembatan Kertosono. Posisi truk ini berada di jalur Jombang ke arah Nganjuk dengan muatan tebu. Hingga saat ini belum berhasil dievakuasi oleh petugas. Dan di lokasi juga sudah ada petugas kepolisian untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Untuk dari wilayah Nganjuk sendiri, antriannya sampai di RSUD Kertosono. Kalau yang dari arah Jombang, ini di timur Simpang 3 Mengkreng. Bisa cari jalur alternatif lain seperti jalur tol ya. Untuk Anda yang berencana melintas di wilayah Kertosono, kemudian juga wilayah Jombang dan sekitarnya. Karena kemacetan cukup panjang, banyak kendaraan besar, kemudian kendaraan umum ya, kemudian juga kendaraan pribadi. Harap hati-hati yang saat ini terjebak kemacetan di sana, jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Selain adanya truk mogok di jembatan Kertosono, juga ada kendaraan truk terguling tadi seru cakra di wilayah Patihan Locaret Nganjuk. Kalau untuk truk terguling di Patihan ini tadi tergulingnya ke arah kiri, jadi tidak ke badan jalan, sehingga saat ini untuk arus lalu lintas masih cukup lancar di wilayah Patihan Locaret Nganjuk. Namun nanti apabila ada evakuasi kendaraan truk tersebut, diprediksi akan sedikit menghambat pengguna jalan yang melintas. Jadi harap hati-hati apabila Anda melintas di sana kebetulan pas ada evakuasi. Anda juga bisa update kepada kami, kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001061. Ke gatekeeper Ima.
1: Ini kita juga melihat dari pantauan CCTV ya, di wilayah Mengkreng Timur sangat padat sekali Erika. Banyak truk bermuatan berat begitu ya yang mengantri untuk lewat, karena bahwasanya kan diatur bergantian, akhirnya mengalami kemacetan yang sangat parah dan menular juga di pagi hari ini. Dan ada beberapa truk itu yang berada di tengah rel begitu Erika, kabarnya. Jadi kan ini sangat apa ya, khawatirnya kan kalau tiba-tiba ada kereta api lewat dan truknya itu masih di tengah rel, kan jadi sesuatu hal yang dapat diwaspadai juga.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini sampai saat ini pun di jam 7 lewat 44 menit ini pun masih belum bergerak untuk kendaraan yang di wilayah Mengkreng. Kami lihat dari pantauan CCTV dan juga masih berada di tengah rel begitu ya, untuk kendaraan truk bermuatan beratnya. Harap waspada jika terburu-buru bisa lewat jalur alternatif yang lain saja. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari perjalanan dari Peterongan menuju ke Ngerjeng, ada Bapak Aji yang menginformasikan untuk kendaraannya pun juga sedikit melambat di wilayah tersebut karena didominasi oleh kendaraan bermuatan berat dan juga roda 4. Cuaca hari ini di wilayah Peterongan Jombang lumayan cerah. Ibu Kartika pun juga melintas di wilayah Candi Mulyo Jombang, mengabarkan terjadi kemacetan juga dari arah Jombang menuju ke Nganjuk yang di lintasan Gor Merdeka Jombang ya, ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Cuaca hari ini di wilayah Jombang cukup cerah. Mas Budi pun juga menginformasikan perjalanan dari Tulungagung saat ini sudah berada di jembatan Ngujang. Untuk jembatan Ngujang pun dikabarkan juga lumayan macet ya Erika. Ngujang 1 ya ini. Untuk cuaca di wilayah Ngujang hari ini pun juga cukup cerah. Satu informasi lagi kami dapatkan dari Bapak Kadit, melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang, sudah sampai di wilayah Saradan.

0: Bisa juga Anda tambahkan ya, jalur mana kira-kira? 0852 9001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Seru Jakra, semalam itu juga ada kabar bahwa di jalur Situbondo Banyuwangi ini terjadi kemacetan. Dan update-nya untuk pagi hari ini, jalur Situbondo Banyuwangi juga sudah mulai berangsur terurai ya. Setelah kami cari tahu informasi terkait dengan penumpukan kendaraan yang terjadi semalam, ternyata penumpukan kendaraan itu disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan truk-truk besar yang cukup signifikan. Selain itu, pihak KSDP Ketapang menginformasikan adanya perbaikan pada dermaga 2 Gilimanuk yang diperkirakan ini masih berlangsung hingga akhir tahun 2026. Nah, kira-kira sedulur Jakra ada jadwal akan ada penyeberangan atau tidak kira-kira? Harap diperhatikan sampai akhir tahun ya, karena ada perbaikan tersebut. Nanti kalau ada peningkatan volume kendaraan besar, takutnya ada penumpukan kendaraan seperti tadi malam dini hari ya. Namun untuk pagi hari ini sudah berangsur terurai untuk di jalur Situbondo Banyuwangi. Tidak heran karena ini kan jalur satu-satunya ya, Seru Jakra. Jadi rawan sekali kepadatan ya. Hari-hari biasa saja macet, apalagi lebaran, hari-hari besar, ini pasti akan lebih sering macet ya. Jadi tetap hati-hati. Update juga kepada kami apabila Anda melintas di jalur tersebut.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, seru Cakra, kami terima informasi juga ya. Ini terkait dengan dua truk yang terlibat insiden di Jalan Raya Kunjang Kediri. Untuk malam kemarin, ini sudah berhasil terevakuasi oleh petugas kepolisian. Informasi yang kami terima, Seru Cakra, untuk kendaraan yang terlibat, yakni kendaraan truk pengangkut beras dan juga kendaraan truk bermuatan pakan ternak. Dan saat ini untuk arus lalu lintas di lokasi juga sudah kembali lancar ya, setelah dua kendaraan truk tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas kepolisian. Anda menjumpai adanya kewaspadaan seperti kendaraan truk yang trouble atau mungkin mengalami insiden, bisa Anda sampaikan. Kalau untuk pagi hari ini kami terima informasi truk trouble itu di Jembatan Kertosono. Kemudian untuk truk terguling di kawasan Patihan Loceret Nganjuk. Jadi harap hati-hati apabila Anda melintas di dua titik lokasi tersebut.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, seru Cakra, lepas dari jam 8 pagi Anda mendengarkan kami melalui aplikasi streaming atau mungkin di rumah saja menggunakan radio analog ya. Juga bisa Anda kabarkan bagaimana situasi di sekitar Anda untuk saat ini. 0852-9001061 masih bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alfanamar serta Imalana. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, seru ya kira untuk kemacetan yang terjadi di wilayah Kertosono bagaimana? Tadi update terakhir yang kami terima yang dari arah Nganjuk ini sudah sampai di RSUD Kertosono. Sementara yang dari arah Jombang ini sudah di timur Simpang 3 Mengkreng. Harap hati-hati, ini takutnya pas antriannya mungkin di atas perlintasan kan bahaya ya. Seru Cakra, semoga saja tetap aman untuk yang ada di jalur tersebut. Sampaikan Seru Cakra untuk Anda yang mungkin saat ini berada di lokasi sudah mulai terurai atau belum, termasuk juga sudah terevakuasi atau belum untuk kendaraan truk muat tebu yang trouble. 0852-9001. Saya cek informasi ke Imang.
1: Saat informasi kami terima dari pihak PLN ULP Nganjuk bahwasanya di hari ini Rabu 2 September 2026 akan ada pemeliharaan jaringan listrik juga di wilayah Desa Guyangan, Dusun Jipangan dan sekitarnya. Untuk waktunya di jam 11 siang sampai dengan jam 3 sore. Jadi lumayan lama juga ya, ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum adanya pemeliharaan jaringan listrik tersebut. Lalu informasi yang kami terima Erika bahwasanya untuk di wilayah Kertosono tadi ya, untuk saat ini sudah bisa melintas ternyata.
0: Oh, sekarang sudah normal ya.
1: Sudah normal kembali, namun tetap masih ada beberapa titik kemacetan, namun tidak separah sebelum terevakuasi tadi. Jadi ini kabarnya untuk informasi yang kami terima ini sudah bisa melintas, namun belum tahu ini apakah sudah dievakuasi atau belum. Mm-hmm. Tapi pastinya sudah bisa melintas, sudah lancar lah.
0: Sudah lancar kembali ya.
1: Betul, sudah lancar kembali. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Bapak Muhammad Indra bahwasanya beliau ini merupakan ketua PHBN desa di wilayah Gondang Legi. Beliau menginformasikan bahwasanya besok hari Minggu tanggal 6 September 2026 akan ada karnaval di Desa Gondang Legi Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Jadi ada kegiatan PHBN ya di wilayah Gondang Legi, wilayah Prambon. Untuk karnaval tersebut akan melintasi jalur utama Kediri Waru Jayeng, namun hanya setengah jalan saja. Jadi untuk jalan yang lainnya itu masih bisa digunakan, namun diatur bergantian begitu ya. Untuk kegiatan akan dimulai pada pukul jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Lalu untuk informasi yang kami dapatkan ini, untuk kegiatan PHBN-nya ada berbagai kebudayaan begitu ya Erika. Jadi bukan son begitu. Jadi untuk karnavalnya ini full terkait dengan kebudayaan yang diikuti oleh umum. Jadi bukan tingkat SD, SMP ataupun SMA, tapi ini tingkat umum. Untuk startnya di perempatan Tong atau ke Jalan Lura, finishnya di jembatan Rolak Combre. Terkait dengan karnaval ini kami juga sudah menghubungi dari pihak Kanit Lantas Polsek Prambon, yang dimana kami jika sudah dapat informasi terkait dengan rekayasa arus lalu lintas begitu ya, akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Asri melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju Kediri. Saat ini sudah sampai di pertigaan Kauman Tulungagung. Untuk arus lalu lintasnya di wilayah Kauman Tulungagung hari ini lumayan ramai lancar di kedua arahnya. Untuk cuaca pun juga sangat cerah. Bapak Ali melakukan perjalanan dari Kediri menuju Tulungagung, sudah sampai di wilayah Ngujang. Untuk arus lalu lintasnya aman lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, tanggal 1 September kemarin diperingati sebagai Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan ya. Dan peringatan ini jadi momen untuk melihat kembali perjalanan dan juga bagaimana kontribusi Polwan dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Di tengah perkembangan tantangan keamanan yang semakin beragam, peran Polwan juga semakin luas, tidak hanya bertugas dalam pelayanan dengan masyarakat, namun Polwan juga terlibat dalam penegakan hukum, pengaturan arus lalu lintas, penanganan kasus perempuan dan anak, hingga berbagai kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya peran dan tantangan Polwan di era saat ini? Bagaimana Polwan menjalankan tugas profesionalnya sekaligus tetap membangun komunikasi yang humanis dengan masyarakat? Untuk membahas hal tersebut ya, Seru Cakra pagi hari ini sudah tersambung dengan Brigadir Nurisita Tamarindus Sugiarto SH, Bintara dari Polsek Lengkong, Polres Nganjuk. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya selamat hari Polwan Ibu Nge, ini sudah tanggal 2 kemarin ya, tanggal 1 September. Kemarin ada kegiatan Ibu di hari Polwan?
4: Untuk pas di hari polanya, untuk Polres Nganjuk, kita belum mengadakan kegiatan. Tapi untuk rangkaian kegiatan kita seperti Kutu Show School, seperti ke sekolah-sekolah, dan untuk bakti sosial, kita sudah laksanakan untuk rangkaian tersebut. Tapi untuk tasyukuran, insya Allah kami masih merencanakan, tapi belum melaksanakan seperti itu Mbak.
0: Jadi kalau untuk rangkaian ini sudah ada gitu ya. Oke. Ibu, ini berarti sudah jadi polisi wanita sudah berapa tahun nih Ibu jenengan?
4: Saya sudah 2014 Mbak.
0: Oh, 2014. Ini memang keinginan sendiri atau dorongan dari orang tua kira-kira?
4: Saya keinginan sendiri Mbak, jadinya ya melihat Mbak-mbak Polwan itu kita merasa ya Allah pingin kapan ya jadi seperti ini, jadinya alhamdulillah rezeki juga.
0: Alhamdulillah rezekinya ya Ibu ya, alhamdulillah jadi.
4: Saya juga sempat kuliah Mbak sebelum daftar Polwan itu sempat kuliah di UNESA jurusan seni tari.
0: Tari.
4: Jadinya sebelum itu jadi rangkaiannya panjang, jadi nggak langsung
0: daftar ya. Jadi sempat kuliah, tapi kuliahnya itu akhirnya selesai atau tidak?
4: Untuk kemarin itu saya semester 7. Iya, semester 7 kita lapor ke dekan, kita negosiasi, ternyata kalau pendidikan itu harus kita harus full ikuti kegiatan, jadi nggak bisa sambil kerja.
0: Jadi jadi akhirnya
4: kita resign, kita kuliah lagi seperti itu Mbak.
0: Jadi nggak lanjut kemudian kuliah lagi gitu ya. Padahal sudah sampai semester 7 ya, Ibu.
4: Tapi alhamdulillah untuk ilmunya sampai sekarang kita dapat memanfaatkan gitu untuk kegiatan-kegiatan di sekitar untuk wilayah Jatikalen. Saya kan domisilinya Jatikalen, Mbak.
0: Oh, domisili Jatikalen. Tapi bertugas di Polsek Lengkong ya ini tadi kabarnya. Di Lengkong juga sudah lama, Ibu?
4: Alhamdulillah sudah dari 2019.
0: Berarti sudah lama ini, jalan 7 tahun ya. Ya, kalau berbicara tentang Hari Polwan, ini mungkin Ibu sendiri dalam memaknai peringatan Hari Polwan secara pribadi itu seperti apa?
4: Ya, mungkin kedepannya kita sebagai anggota Polwan bisa lebih apa ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita ditugaskan saat ini ya Mbak ya. Jadi lebih bisa komunikatif kepada masyarakat, lebih pendekatan, kita dapat melayani ya, bisa mengamankan juga, tapi tetap sebagai Polwan kan kita tetap harus luwes gitu loh. Dekat gitu kepada masyarakat.
0: Iya, itu mungkin salah satu tantangan di lapangan. Selain hal itu Ibu, mungkin ada tantangan di lapangan yang hingga saat ini masih jadi problem?
4: Kalau untuk saat ini insya Allah untuk problem-problem besar kita belum ya Mbak ya. Cuman mungkin kalau kita problemnya sebagai Polwan itu kadang kita sebagai Polwan juga sebagai ibu rumah tangga itu aja. Tapi di samping itu kita harus balance antara sebagai orang tua, sebagai ibu ataupun sebagai Polwan, kita harus bisa membagi waktu dan membagi. Iya, itu yang mungkin menjadi tantangan yang paling kadang itu membuat galau itu ya itu.
0: Membuat galau.
4: Iya, tapi insya Allah semuanya bisa berjalan dengan seiringnya waktu, kan kita juga sama-sama belajar antara menjadi ibu ataupun kita sebagai penegak ya Mbak, sebagai pengayom pelindung masyarakat, insya Allah semuanya bisa jalan dengan beriringan.
0: Yang perlu dipersiapkan untuk perempuan muda di luar sana yang mungkin punya cita-cita juga menjadi seorang polwan, Ibu.
4: Sebenarnya kalau untuk dipersiapkan itu satu, mentalnya harus benar-benar kuat. Di samping kuat itu kita harus berbuat baik, itu aja. Yang penting itu kita nggak harus muluk-muluk. Kalau kita berbuat baik, kita sekolah. Kita kegiatan misalkan kalau di sekolah itu belajar gini, tanggung jawabnya apa? Kita tanggung jawab dulu dengan apa yang kita sudah tanggung jawab kita lakukan, itu semua akan menjadi lebih gampang. Kalaupun seandainya mau jadi polwan, kalau kita memang persiapan dari awal, kita belajar, kita latihan fisik, kita seperti ini kan punya tanggung jawab itu Mbak.
0: Iya, betul.
4: Jadi insya Allah semuanya lebih gampang gitu loh. Jadi kalau dari awalnya sudah itu akan memperberat kita juga. Jadi enggak untuk mempergampang, karena semua itu kan mindset juga. Kalau prinsip saya, semua berawal dari susah ataupun sulit itu hanya mental. Kalau mentalnya baik, bagus, semua akan berjalan dengan sendirinya dan mempermudah seperti
0: iya.
4: itu.
0: Apalagi salah satu bidang yang identik dengan laki-laki gitu ya.
4: Iya, bagaimana kita bisa menjaga diri aja.
0: Itu ya, harus hati-hati. Terakhir Ibu, ini mungkin di momentum Hari Polwan, ini pesan untuk seluruh masyarakat dan khususnya para perempuan di Indonesia, monggo.
4: Kalau lebih bijak dalam bermedia sosial untuk masyarakat Kota Nganjuk, saling menghargai sesama masyarakat, tidak ada kita jaga Nganjuk, guyub rukun, kita sama-sama masyarakat Nganjuk, jadi kita saling semuanya keluarga. Jadi kita bukan hanya saja dari polwan sendiri, bukan dari kepolisian sendiri, semua yang bisa membuat masyarakat Nganjuk itu damai, guyub rukun, semua juga dari masyarakat sendiri juga. Jadi kita sama-sama membuat Nganjuk menjadi damai, rukun. Jadi kita ngajak semuanya aja lah Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Ngin untuk waktunya dan cerita yang sudah dibagikan kepada pendengar Cakra Krisna hari ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja ada Brigadir Huri Sita Tamarindu Sugiharto SH Bintara dari Polsek Lengkong Polres Nganjuk terkait dengan Hari Polwan dan peran Polwan sebagai Polwan Inspiratif Nganjuk.

0: Seru Cakra hari ini 2 September 2026 di jam 11 sampai jam 15 atau jam 3 sore ya, jam 11 siang sampai jam 3 sore juga akan ada pemadaman listrik itu di Desa Guyangan, Dusun Jipangan dan sekitarnya. Informasi kami terima dari PLN ULP Nganjuk. Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah tersebut harap diperhatikan. Ada pemeliharaan trafo distribusi ya 20 volt di sana. Jadi harap disiapkan ya. Lumayan ini 4 jam ya, jam 11 sampai jam 3 sore. Namun apabila nanti pengerjaannya sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan segera dinormalkan kembali.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru cakra ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dibawa ke sejumlah rumah sakit setelah keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Peristiwa terjadi pada Selasa kemarin. Saat itu para siswa ini makan menu MBG, ada nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis, baby corn, dan juga ada apel. Keluhan mulai dirasakan para santri itu setelah waktu maghrib. Nah, mereka mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, hingga lemas. Ratusan santri kemudian dievakuasi dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit terdekat. Total ada 8 rumah sakit yang jadi rujukan. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Kiai Haji Abdul Wahid Harun atau Gus Wahid, menegaskan menu MBG tersebut bukan makanan yang diolah oleh pihak pondok. Bantahannya itu sekaligus untuk menepis rumor bahwa makanan diolah oleh pihak Ponpes. Jadi makanan itu berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah, Tanggulangin. SPPG tersebut saat ini juga telah disuspend atau ditutup sementara setelah kejadian. Untuk santri yang mengalami keracunan, sekitar 431 orang dari yang mengkonsumsi MBG hari tersebut. Namun jumlah itu kini juga terus bertambah. Dari Pondok Pesantren sendiri memiliki 1.000 santri dan santriwati dari jenjang SMP dan SMA. Pihak pesantren saat ini masih fokus memastikan seluruh santri yang terdampak mendapatkan penanganan. Terkait aktivitas pembelajaran setelah kejadian tersebut, pihak pesantren belum mengambil keputusan. Pihaknya akan memastikan kondisi para santri terlebih dahulu. Di pesantren juga ada posko yang didirikan untuk memantau kondisi kesehatan para santri setelah peristiwa itu. Dari data yang dihimpun, jumlah santri yang jadi korban keracunan terus melonjak. Terbaru, ada 500 santri tercatat menjadi korban keracunan. Para korban dirawat secara intensif yang tersebar di 8 rumah sakit yang ada di Sidoarjo. Sebanyak 320 pasien sudah diperbolehkan keluar rumah sakit. Sementara itu, 65 pasien menjalani rawat inap atau masuk rumah sakit, dan 115 pasien sisanya masih dalam penanganan atau observasi. RSUD Noto Puro Sidoarjo jadi fasilitas kesehatan yang menampung pasien terbanyak, yakni 334 santri. Rinciannya, 239 pasien telah dipulangkan, 92 pasien masih diobservasi, dan ada 3 pasien yang masih menjalani perawatan. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alfang.
1: Ya, terkait truk yang tadi dilaporkan mogok di atas jembatan Kertosono, kah? Ini kita dapatkan update dari Aibtu Eko Haryono. Beliau panit lantas Polsek Kertosono ini mengabarkan di menit ke-10 tadi. Ini untuk jalur Kertosono dari arah Nganjuk ataupun juga dari arah Jombang sudah lancar. Truk muatan tebu yang tadi trouble di atas jembatan Kertosono itu mengalami kerusakan pecah ban bagian belakang kiri. Ini sudah dievakuasi. Untuk sekarang truknya tadi diderek dan dibawa ke depannya Hotel Sinta, dipinggirkan begitu. Jadi ditarik ke arah barat, dipinggirkan sementara. Sehingga untuk lalu lintas di Kertosono sudah lancar, tidak ada hambatan. Tadi sempat ada penumpukan, ini masih ada sedikit tapi sudah bisa melintas dari kedua arah. Jadi yang mau melintas di Kertosono ini sudah lancar. Beberapa menit lagi mungkin sudah aman di sana. Truk yang tadi mogok di atas jembatan sudah dipinggirkan, kata Aibtu Eko Haryono tadi informasi disampaikan. Kemudian informasi lain juga masuk ditambahkan oleh Pak Sarwani untuk di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Ini lewat perlintasan kereta api Bagor juga lancar, tidak ada kereta melintas. Tadi pas melintas memang agak sedikit melambat tapi masih aman, tidak ada hambatan. Pak Utomo untuk kawasan Prambon menuju ke Kediri Kota, ini lewat Mojoroto juga aman, kendaraan pribadi saja yang ramai. Mbak Desta menambahkan lewat Papar ke arah Kediri Kota. Simpang 4 Papar juga dilaporkan lancar. Tadi berangkat dari Purwasri tidak menemui hambatan. Perlu hati-hati saja karena beberapa titik persimpangan banyak masyarakat yang menyeberang jalan seperti biasa. Pak Hasari menanyakan untuk pintu tol Begadung Nganjuk yang ke arah Madiun, kayaknya apakah ada hambatan untuk pagi hari ini?
0: Oke, lanjut ke Imam.
2: Informasi yang kami dapatkan dari Mbak Dian menginformasikan bahwasannya yang kemarin Erika ada dentuman keras begitu ya di wilayah Rejoso ya kabarnya ya kemarin yang dentuman kerasnya itu di wilayah Siman Kepung, mohon maaf. Itu beliau bahwasannya bertanya ke temannya apakah mendengar dentuman keras tersebut begitu Erika, dan ternyata beliau mendengarkan untuk teman dari Mbak Dian tersebut. Lalu si temannya itu bilang bahwasanya untuk suaranya itu keras sekali dan rasanya itu seperti ada dentuman keras di atas rumahnya begitu, saking kerasnya seperti kena gempa begitu ya, untuk informasi yang kami dapatkan. Namun untuk sampai saat ini dentuman di wilayah Rejoso itu masih belum ada jawaban ya dari pihak yang terkait apakah dentuman itu benar gempa ataupun ada dentuman-dentuman keras yang lain begitu ya. Jadi masih misterius sampai detik ini. Nanti kalau sudah ada jawaban dari pihak terkait akan kami sampaikan kembali terkait dengan dentuman keras yang di wilayah Rejoso pada kemarin. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mas Aci melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Trenggalek. Saat ini sudah sampai di pertigaan Kenayan Tulungagung. Beliau menginformasikan untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Cuaca hari ini di wilayah Tulungagung lumayan cerah ya, menuju ke terik untuk di jam 8:39 ini. Mas Krisna pun juga menambahkan untuk arus lalu lintas di wilayah Jaraan Trenggalek menuju ke Ponorogo, ini arus lalu lintasnya lumayan ramai namun tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Untuk cuaca hari ini di wilayah Trenggalek pun juga terpantau cerah. Mbak Kristi juga melakukan perjalanan dari Malang menuju Kediri, sudah sampai di kawasan Sanan Wetan Blitar. Untuk informasi yang kami dapatkan, arus lalu lintasnya lumayan padat ya, banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di wilayah Sanan Wetan Blitar. Untuk cuaca hari ini terpantau cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Hati-hati dalam memarkirkan kendaraan ya. Seru Jakra, lagi-lagi ada pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Loceret. Ini kami terima informasi bahwa dari Polres Nganjuk juga telah menangkap seorang pria berinisial BD 40 tahun atas dugaan pencurian sepeda motor di wilayah Loceret. Terduga pelaku diamankan Satreskrim Polres Nganjuk pada Senin 31 Agustus dini hari. Di rumahnya ada di Desa Loceret, Kecamatan Loceret. Dari tangan terduga pelaku, tim Satreskrim Polres Nganjuk menyita satu sepeda motor yang diduga merupakan motor curian. Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP M. Patria Pratama menyampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihaknya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku berikut dengan barang buktinya. Sebagai informasi, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu, sekitar jam 10 pagi di area persawahan Desa Loceret. Saat itu, korban berkata,

0: Bawa sepeda motor harap diperhatikan, hati-hati ya seru cakra agar tidak terjadi hal serupa. Ke Gatekeeper Imang.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Blitar, tepatnya di wilayah Garung, pagi hari ini terdapat jenazah yang ditemukan, yakni jenazahnya ini adalah seorang pria ditemukan di perlintasan kereta api. Korban diduga terlibat laka dengan kereta Majapahit. Untuk info kronologinya, ini kami masih menghubungi dari pihak Kanit Reskrim Polres Blitar AKP3 Pusvitasari terkait dengan insiden tersebut. Apakah untuk korban itu benar terlibat laka dengan kereta api Majapahit ataukah korban tersebut meninggal dunia akibat kelalaian tersendiri, begitu ya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami kabarkan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Nanang menginformasikan untuk di wilayah Mojokerto hari ini lumayan ramai lancar ya, Mojokerto kota di kedua arahnya, cuaca pun terpantau cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, kabarnya ada kecelakaan di wilayah Papar Kediri ya. Untuk situasi di sana seperti apa, sudah ada Pak Suwarno yang tersambung di line telepon. Selamat pagi Pak Suwarno.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam. Bapak, ini tadi kabarnya ada kecelakaan di Papar.
4: Iya, ini dari Papar mau arah ke Bokopare. Okay. Ini tadi ada insiden kecelakaan mobil box sama box.
0: Oh, mobil box sama mobil box.
4: Iya, dari arah timur sama arah barat. Mungkin kejadian itu adu banteng.
0: Terus ini posisi terakhir dari kedua mobil box bagaimana? Menutup jalan atau tidak?
4: Ya, untuk sementara ini nutup jalan ini Mbak, nutup jalan dari arah timur sama barat sudah nggak bisa lewat, jadi dimasukkan jalan kampung ini.
0: Iya, ini akhirnya untuk kendaraan di sana diarahkan ke jalan kampung karena betul-betul ketutup total ya Pak Suwarno.
4: Anjing Mbak Erika.
0: Belum ada polisi di lokasi Pak.
4: Nah, untuk petugas barusan datang ini, petugas barusan datang dari Polsek Papar.
0: Oke, tidak ada korban ya Pak?
4: Nah, untuk korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat ini.
0: Dari pengemudinya ya?
4: Dari pengemudi, sama-sama pengemudinya.
0: Sama-sama pengemudinya. Oke, jadi melibatkan dua kendaraan mobil box ya di Papar. Ini baru saja ya, dari foto yang jenengan ambil mungkin kejadiannya berapa menit yang lalu?
4: Baru 3 menitan Mbak Rika.
0: Baru saja ya berarti.
4: Ya, untuk kejadiannya ya mulai kemungkinan ya 15 menit yang lalu.
0: Siap. Hati-hati Pak Suwarno. Terima kasih informasinya nggih.
4: Nah, untuk ini tambahan sedikit lagi Mbak Erika.
0: Nggih.
4: Untuk lampu PJU dari arah Bogor itu mulai dari Gedung Malang.
0: Nggih.
4: Sampai ke Ngampel, Papar itu padam itu tiap malam udah beberapa minggu ini. Kok enggak nyala-nyala.
0: Itu kalau malam aja.
4: Itu gelap banget. Iya, malam. Kalau malam ya gelap banget, apalagi pohonnya juga rindang ya.
0: Sudah beberapa hari terakhir ya seperti ini terus, belum ada ini laporan.
4: Belum ada tindakannya.
0: Sudah melapor belum warga sekitar?
4: Ya untuk masalah lapor belum tahu ini, tapi beberapa minggu ini kok gak nyala-nyala gitu.
0: Baik, siap. Terima kasih Bapak Suwarno untuk update-nya nggih. Ditunggu informasi lainnya. Nggih, baik. Selamat melanjutkan perjalanannya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Yang seru Cakra di wilayah Papar Kediri ini tadi kabarnya ya, ada insiden lalu lintas melibatkan dua kendaraan mobil box ya, sampai kendaraan tersebut akhirnya menutup seluruh badan jalan dan pengguna jalan yang melintas di sana diarahkan menuju atau melintasi jalur perkampungan. Harap hati-hati, jalur perkampungan biasanya sempit ya, tidak seluas jalan raya. Harap hati-hati, semoga untuk kedua kendaraan ini bisa segera terevakuasi, arus lalu lintas di sana juga segera bisa normal. Korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjunnya Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk di wilayah Kertosono ya, Seru Cakra, di jalur Kertosono yang tadi sempat ada kendaraan truk ya mengalami trouble di sana. Ini untuk kendaraan sudah dipinggirkan, dievakuasi, tidak berada di jembatan lagi. Sehingga untuk arus lalu lintas di jembatan Kertosono sudah kembali lancar dan berangsur ini ya, jalan kembali. Tadi kan sempat ada kepadatan yang dari arah Nganjuk sampai RSUD Kertosono, sedangkan yang dari arah Jombang di timur simpang 3 Mengkreng. Jadi untuk saat ini arus lalu lintas di sana sudah kembali aman dan lancar ya. Kemudian untuk cuaca di beberapa wilayah juga masih cenderung cerah, tidak ada mendung ataupun berawan. Sesuai dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG Nganjuk bahwa di bulan September hingga Oktober ini masih dalam musim kemarau seperti itu. Namun untuk perkembangan situasi ataupun cuaca di wilayah-wilayah tersebut setiap harinya dari BMKG juga terus rilis ya informasi terbaru. Jadi jangan lupa untuk terus update informasi dari BMKG dan siaran Radio Cakra Krisna. Sudah masuk di jam 9 pagi. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi dan semangat aktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 11 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift pagi hari ini. Ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Dapat kirimkan via telepon ataupun juga WA di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya ke gatekeeper, Yuma silakan.
1: Alvan, hari ini tanggal 2 September 2026 ternyata diperingati Hari Kejaksaan Republik Indonesia ini.
0: Tanggal 2?
1: Iya, tanggal 2 September hari ini ya. Yang dimana semoga Kejaksaan Republik Indonesia ini senantiasa hadir ya sebagai pilar penegak hukum yang berintegritas, mengayomi masyarakat, dan juga bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil dan juga makmur pastinya. Terkait dengan adanya Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ini, ternyata sama ya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata untuk ulang
0: usianya
1: tahunnya.
0: Ya.
1: Iya, usianya itu sama. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan bahwasannya ada kebakaran hutan dan lahan yang menerpa kawasan di lereng Gunung Butak yang dimana berdampak langsung terhadap penutupan total akses aktivitas wisata alam. Dan pihak pengelola ini resmi menghentikan sementara untuk jalur pendakian Gunung Buta, Gunung Panderman hingga Gunung Bokong terhitung mulai hari Selasa kemarin 1 September 2026. Yang dimana kebijakan penutupan akses pendakian tersebut diambil guna mengutamakan keselamatan para pendaki dari ancaman kobaran api serta asap pekat. Yang dimana kemarin kami juga sempat dapat kabar, Alvan, terkait dengan di wilayah tersebut itu masih ada sekitar 182 pendaki yang masih terjebak di wilayah Gunung Buta kabarnya.
0: Namun, wilayah mana, Ma?
1: Malang.
0: Malang.
1: Iya. Namun untuk sampai saat ini wilayah tersebut, maksud saya sampai saat ini untuk pendaki sudah terevakuasi semuanya. Jadi sekitar 182 itu sudah terevakuasi ke pos 1 begitu untuk kabar yang kami terima. Jadi pada malam hari itu masih ada di wilayah Gunung Buta, namun untuk saat ini sudah terevakuasi semua pendakinya. Lalu pihak pengelola pendakian menginformasikan bahwa penutupan jalur ini berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan pembukaan kembali akses pegunungan sangat bergantung pada situasi evaluasi potensi karhutla di lapangan oleh petugas BPBD dan juga Perhutani. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Muhammad menginformasikan untuk perlintasan di kereta api Saradan, perlintasan kereta api di wilayah Saradan ini katanya beliau ini sangat tidak nyaman ini, Alvan, karena terdapat perlintasan jalan yang hancur. Terlihat dari video yang dibagikan juga untuk jalannya ini lumayan hancur juga ya. Jadi bagi truk bermuatan berat ini agak sedikit risken gitu. Jadi agak sedikit khawatir juga karena kalau muatannya juga terlalu banyak, kalau jalannya hancur kan agak goyang ke kanan ke kiri gitu ya. Buat yang di belakang itu jadi takut gitu. Apalagi yang pengendara roda 2 di belakang truk bermuatan berat, harap berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, karena kalau jalan hancur seperti ini pastinya ada beberapa muatan yang jatuh begitu ya. Apalagi kalau muatan tebu, waduh, itu akan jatuh begitu ya, beberapa muatan tebu. Jadi harus tetap waspada dan hati-hati, jangan lupa untuk selalu memakai maskernya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Cici bahwasannya beliau menginformasikan lampu merah di perempatan sebelum SMPN Loceret. Kalau yang dari arah barat itu kemarin lampu merahnya gak kelihatan, kata beliau. Termasuk beliau yang hampir bablas begitu katanya, karena untuk traffic light-nya ini tertutup sama dahan pohon begitu. Dan beliau meminta bantuan jika boleh meneruskan ke dinas terkait, karena bahwasannya untuk dahan pohonnya itu sudah menutupi traffic light. Jadi kita tidak tahu ini yang melintas di sana apakah lampu merahnya itu nyala atau enggak, karena bahwasannya traffic light-nya tertutup semuanya. Akhirnya banyak pengendara di wilayah perempatan sebelum SMPN Loceret itu yang enggak tahu gitu. Oh, ternyata di sana ada lampu merah gitu. Okay. Akhirnya banyak yang bablas di wilayah tersebut, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini akan ada pemadaman listrik ya di beberapa wilayah dari PLN ULP Nganjuk hari Rabu tanggal 2 ini. Jam 9 pagi sampai jam 2 siang pemadaman berlangsung di Desa Ngrengket dan sekitarnya. Kemudian jam 10 pagi sampai jam 3 sore pemadaman akan berlangsung di Desa Salam Rojo dan sekitarnya. Jadi untuk Anda seluruh cakra yang ada di Desa Ngrengket, kemudian di Desa Salamrojo dan sekitarnya hari ini akan ada pemadaman. Untuk Desa Ngerengket jam 9 sampai jam 2, Desa Salamrejo jam 10 sampai jam 3 sore. Karena ada pemeliharaan jaringan akan dipadamkan sementara waktu untuk di dua lokasi tersebut.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, Bapak AKP Fajar Kurniadi, terkait dengan Hari Juang Polris.
5: Saat ini saya berada di Ban 2 Nganjuk, Jatirejo. Tapi sudah melaksanakan upacara ya tanggal 21 Agustus diperingati Hari Juang Polri untuk mengingat berani dan pengorbanan pendahuluan kepolisian Daima dalam beserta menjaga merupakan energi Polri dan masyarakat demi kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Jadi untuk upacara Hari Juang Polri ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan Polri, begitu ya?
5: Iya, Daima.
4: Untuk harapannya nih Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Juang Polri tahun ini tuh apa, Pak?
5: Harapannya untuk Hari Juang Polri untuk masyarakat, Polri bersama-sama masyarakat tetap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat kembali kepolisian agar kita senantiasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu Mbak, kita tetap layani masyarakat dan ikhlas dengan penuh hati dan mewujudkan semuanya telah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kondisi kita wilayah masing-masing. Jadi pelayanan Polri nantinya mungkin di hari ini ke depannya lebih baik lagi untuk dilaksanakan di anggota kepolisian Republik Indonesia.
4: Oke, selanjutnya Pak, untuk sejarahnya dulu Pak, tadi kan

0: proklamasi 17 Agustus 1945. Itu bang. Tetap ori untuk masyarakat, untuk harga pipas, untuk keutuhan negeri, untuk mempersatukan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keamanan masyarakat.
1: Oke, itu bang. Siap. Terima kasih J, Bapak untuk waktunya.
0: Siap mbak, sama-sama.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sampai menit ke 23 lepas dari jam 9 pagi ini, Sedulur Cakra, informasi yang masuk masih cukup lancar. Kondisi di jalur arteri ataupun juga di ruas tol, jauh ini tidak ada hambatan. Tadi pagi sempat terjadi sedikit kemacetan di Kertosono, di atas jembatan ada truk mogok. Tapi informasi yang masuk per jam 9 tadi, untuk truknya sudah dapat dipinggirkan. Sehingga untuk lalu lintas di jalur Kertosono dari arah Jombang ataupun juga yang dari arah Madiun ini sudah kembali lancar. Jadi yang mau lewat jalur arteri tidak ada hambatan, masih cukup aman dan juga lancar informasi sementara yang kita terima. Dan kalau menemui hambatan juga Anda dapat kabarkan, bisa kirimkan lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan capaian legislasi DPR bersama dengan pemerintah sepanjang tahun 2025 sampai 2026 ini. Puan menyebut ada 16 rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang selama periode tersebut. Puan mengatakan pada tahun sidang berikutnya, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang yang kini telah berada di tahap pembicaraan di tingkat 1. Lalu 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR, 4 RUU dalam tahap harmonisasi, kemudian ada 27 rancangan undang-undang dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan Dewan, dan ada 8 ratifikasi konvensi internasional yang masih digodok untuk disahkan menjadi undang-undang kedepannya. Puan juga menegaskan terkait dengan perkara pengujian undang-undang atas UUD 1945 di sepanjang tahun sidang 2025 sampai 2026 ada 418 perkara yang saat ini masih ditangani oleh DPR RI. Iya, Gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Aris ya, terkait dengan update insiden di Patihan tadi ya.
0: Yang truk tadi ya?
1: Iya, yang kendaraan truk tadi. Arus lalu lintas kabarnya sedikit macet di sana karena sedang ada proses evakuasi. Seperti itu, ini tadi jadi agak tersendat arus lalu lintas di Jalan Raya Patihan Locer Nganjuk atau jalur utama Nganjuk Kediri ya.
0: Yeah.
1: Dilaporkan oleh Mas Bara, ini tadi untuk arus lalu lintas di sana tersendat, dimohon hati-hati untuk yang melintas di Jalan Raya Patihan Loceret Nganjuk. Informasi yang kami terima ini tadi di menit ke-15 ya, lepas dari jam 9 pagi. Ini berarti sudah 10 menit yang lalu. Nah, apabila saat ini sudah kembali lancar juga bisa diupdate ya, Seru Cakra. Ini bisa dikirimkan foto maupun juga videonya kepada kami. Kemudian juga ini ada dari Ibu Sita melintas di perlintasan rel kereta api Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di Jalan Raya Wilangan hingga perlintasan rel kereta api Wilangan tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Cuacanya pun juga cerah untuk pagi hari ini. Ada dari Ibu Alia, ini tadi melintas di depan RSUD Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga ramai. Harap hati-hati saja keluar masuk kendaraan, cukup padat, cuaca cerah. Dari Pak Toto di wilayah Prambon, ternyata sedang ngopi pagi untuk pagi hari ini. Oh, ya gitu. Jadi ngopi kemudian dikasih backsound gitu loh. Ngopi dengan bapak-bapak, ngopi dengan bapak-bapak di warung di wilayah Prambon. Belum disampaikan untuk Prambonnya mana, ini yang pasti di sebuah warung gitu ya. Ini ngobrol bersama bapak-bapak yang lain. Cuacanya cerah di sana, juga bersahabat saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Pak Imam ini tadi juga menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Mayan Kediri, pengarah ke Nganjuk ini tadi juga menyimak informasi dari wilayah Patihan Loceret. Semoga nanti ketika melintas di sana aman-aman saja, tidak lagi tersendat. Untuk wilayah Mayan dari Kediri Kota juga cukup lancar, cuacanya pun cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekali.

Ya, masih kami tunggu seluruh cakra kabar, informasi, dan juga kewaspadaan lain dari sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon 0852 9001061.

Ya, sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dugaan praktik monopoli yang disebut ikut mendorong kenaikan harga pakan ayam beberapa pekan terakhir. Temuan itu muncul setelah pemerintah merespon aksi protes peternak ayam di sejumlah daerah. Amran mengatakan pemerintah menemukan dugaan adanya pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk biaya penurunan pakan dari kapal yang disebut meningkat. Pemerintah kemudian melaporkan persoalan itu ke Satgas Pangan Polri untuk ditindaklanjuti ke depannya. Untuk menjaga harga pakan, Amran mengatakan pemerintah saat ini menjadikan Edifood sebagai salah satu stabilisator untuk harga impor. Harga kemudian ditetapkan pemerintah karena Edifood merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Amran mengatakan pemerintah juga menemukan persoalan pada biaya penurunan barang dari kapal. Hal itu yang diduga kuat menjadi penyebab harga pakan ayam naik di tingkat peternak. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar harga ayam dan telur tidak jatuh terlalu rendah ketika pasokan meningkat. Penyerapan daging ayam dan telur oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga hasil produksi peternak tetap terserap dan harga tidak tertekan sehingga menjadi murah, bahkan sampai dapat merugikan petani. Hal itu juga diperkuat dengan kerjasama yang saat ini telah terjalin antara Kementerian Pertanian dan juga dengan Badan Gizi Nasional atau BGN.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Yes, Drul Cakra, ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis pada hari Selasa kemarin. Kiai Haji Abdul Wahid, pengasuh sekaligus ketua yayasan pondok pesantren, mengatakan para santri mulai mengalami keluhan mual setelah mengkonsumsi makanan lewat program makan bergizi gratis. Para santri yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka antara lain dibawa ke RSUD Notopuro, kemudian ada di Rumah Sakit Siti Hajar, serta di Rumah Sakit Delta Surya. Menurutnya, keluhan muncul sekitar waktu sholat asar setelah para santri mengkonsumsi makanan yang dibagikan lewat program makan bergizi gratis. Saat pembagian MBG di pesantren berbeda sesuai jadwal, pada Senin dan Kamis makanan dibagikan setelah sholat asar. Sementara pada hari lainnya makanan diberikan setelah sholat duhur dan langsung dikonsumsi para santri. Pihaknya mengatakan kejadian itu baru pertama kali dialami sejak pesantren menerima program MBG sekitar 2,5 bulan terakhir. Menurutnya makanan MBG selama ini berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sama. Namun dari pihak pesantren mengaku belum mengetahui secara pasti identitas pemilik SPPG yang memasok makanan tersebut. Gus Wahid menyebut Subandi, Bupati Sidoarjo, telah berada di lokasi untuk memantau kejadian tersebut. Sementara itu, terkait dengan jumlah santri yang mencapai ratusan dan mengalami keluhan dan penyebab pasti kejadian, ini masih dalam pendataan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut juga diperlukan apakah memang keluhan mual massal itu disebabkan karena makanan yang berasal dari program MBG atau ada penyebab lain. Sampai saat ini masih didalami dengan mengambil sampel makanan MBG yang kemarin dibagikan kepada seluruh santri yang ada di pondok pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Alvan Amar. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lainnya, seluruh Cakra, lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima laporan dari ini, ibu siapa ya, ini belum ditambahkan. Namun beliaunya ini melaporkan bahwa suaminya itu kehilangan dompet, Alvan. Dari perjalanannya wilayah Kedung Bajul menuju ke Kecubung. Jadi hilang saat perjalanan dari wilayah Kedung Bajul menuju ke wilayah Kecubung. Untuk dompet tersebut ini berisi STNK motor, SIM C, KTP atas nama Luluk Arianto dan ada uang tunai yang cukup besar juga, Alvan ya. Ini sekitar 2 juta rupiah. Nah, untuk alamatnya ini berada di Dusun Kedung Pacul, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace. Jadi ini tadi perjalanan dari rumah menuju ke wilayah Kecubung. Kecubung ini juga Pace ya, Alvan ya. Wilayah Pace. Nah, ini kehilangan dompet. Namun dompetnya seperti apa ini belum kami dapatkan informasinya. Saya masih tanyakan lagi dompetnya seperti apa, untuk ukurannya seberapa gitu ya, Alvan ya. Nanti bisa kita bantu untuk posting melalui akun media sosial Cakra Krishna. Jadi nanti kalau ada yang menemukan bisa langsung menghubungi gatekeeper Radio Cakra Krishna. Lalu ini tadi disampaikan juga oleh Pak Dodi melintas di wilayah Tanjung Rejo. Ini juga masuk wilayah Locaret Nganjuk. Untuk arus lalu lintas di wilayah Tanjung Rejo Locaret Nganjuk ini tadi juga cukup ramai, terlebih kendaraan roda 2 ya. Sementara cuaca disampaikan cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Kabar baik terkait dengan pembangunan ulang jembatan Manyar Gresik ini rampung dan akan dibuka dalam waktu yang dekat. Jadi pembangunan ulang jembatan Manyar di wilayah Kabupaten Gresik akan segera dibuka ya untuk kendaraan setelah uji beban struktur menunjukkan hasil yang baik pada kemarin Selasa 1 September 2026. Dan jembatan duplikasi tersebut dibangun seperti jembatan baru di sebelahnya dengan panjang 80 meter. Setelah konstruksi selesai, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali ini telah melakukan pengaspalan badan jembatan Manyar nomor 108. Kepala Pejabat Pembuat Komitmen 43 Jawa Timur BBPJN yang dimana mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji beban statis dan dinamis untuk memastikan kekuatan struktur jembatan. Jadi buat para pengendara dalam waktu dekat ini sudah tidak perlu lagi untuk muter-muter jalannya, karena bahwasanya untuk jembatan Manyar Gresik ini akan dibuka dalam waktu dekat ini. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan terkait dengan warga yang tadi ditemukan di perlintasan

0: bahwasannya peristiwa ini diketahui setelah masinis KA Majapahit ini melaporkan adanya orang tertabrak saat kereta melaju dari arah Blitar menuju ke Malang. Petugas KA Garum kemudian mengecek lokasi dan melaporkannya ke Polsek Garum. Polisi bersama dengan unit Inavis Polres Blitar ini melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD Mardi Waluyum Blitar untuk pemeriksaan visum et repertum. Lalu korban ini berinisial MS, warga Jalan Sakura, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, yang dimana menurut keterangan sementara, salah satu anggota keluarga korban disebut mengalami depresi. Namun polisi juga masih mendalami kejadian dengan memeriksa saksi dan keluarga korban serta berkoordinasi dengan pihak PT KAI. Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, mohon bantuan seluruh Cakra, terutama yang berada di wilayah Pace, Nganjuk dan sekitarnya ya. Tadi pendengar menyampaikan kehilangan dompet ini saat perjalanan dari Gedung Bajul menuju ke arah Kecubung Pace, Nganjuk. Ini dompet isi STNK, SIM C dan kartu identitas atas nama Lulu Arianto. Untuk hilangnya ini di perjalanan saat dari Gedung Bajul menuju ke arah Kecubung Pace, Nganjuk. Dompet dengan kartu identitas atas nama Lulu Arianto, warga Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini untuk seluruh Cakra yang tadi atau mungkin tahu informasinya atau mungkin menemukan dompetnya, bisa hubungi Gatekeeper ya lewat 0852 9001061. Dompet terjatuh dari Gedung Bajul menuju ke arah Kecubung Pace, Nganjuk, dengan kartu identitas atas nama Lulu Arianto yang terjatuh pagi tadi.

0: Ya, sementara itu dampak dugaan karena keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kali Tengah, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi pada siswa di 19 lembaga pendidikan atau sekolah. Kepala Satgas MBG Jatim, yang juga Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestiano, mengatakan SPPG Kali Tengah mendistribusikan sebanyak 2.800 porsi MBG ke 19 lembaga pendidikan yang ada di Sidoarjo. Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional akan meninjau beberapa sekolah lain selain Ponpes Manbaul Hikam yang untuk mengantisipasi keluhan siswa. Emil belum menyebutkan pasti nama-nama lembaga pendidikan yang menerima MBG dari SPPG Kali Tengah. Pada hari itu, SPPG Kali Tengah hanya mendistribusikan ke sekolah swasta. Sebelumnya, Emil dan BGN juga berkoordinator di Regional Jatim untuk memastikan SPPG Kali Tengah telah memberhentikan sementara proses operasional. Sampel makanan telah diuji coba di laboratorium untuk mengetahui apakah memang dapat menyebabkan keracunan. Untuk diketahui sebelumnya, ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Pulat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada hari Selasa sore kemarin. Ya, ke Erika.
1: Kami terima informasi ya, Alvan. Kemarin itu ada karhutla juga di Gunung Buta ya. Dan untuk update-nya hingga saat ini kebakaran di Gunung Buta itu sudah padam. Dan juga untuk luas lahan yang terbakar total ada 15 hektar. Dari BBD Kota Batu ini pun juga menyampaikan langsung bahwa sekitar jam 4:30 sore kemarin itu sudah berhasil dipadamkan dan luasannya kurang lebih 15 hektar. Saat ini dari tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Perhutani serta BBBD Kabupaten Malang dan Kota Batu juga sedang melakukan penyisiran lokasi yang terdampak kebakaran untuk memastikan tidak adanya titik panas maupun juga api baru yang muncul. Untuk dari Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan LMDH mendapat laporan adanya kebakaran pada hari Selasa sekitar jam 11 siang. Lokasinya itu berada di petak 100 pos 3 Gunung Butak yang masuk wilayah Pujon Malang. Setelah menerima laporan itu, tim gabungan juga akhirnya langsung melakukan upaya pemadaman. Dan upaya dilakukan dengan secara manual, memanfaatkan teknik gepyok atau memukul api dengan dahan serta pembuatan sekat bakar. Medan yang berada di kawasan tebing curam ini juga menjadi kendala utama petugas di lapangan. Dengan adanya kebakaran yang melanda Gunung Butak, pengelola memutuskan untuk menutup jalur pendakian baik Gunung Butak, Gunung Panderman, dan Bokong. Penutupan ini mempertimbangkan faktor keselamatan pendaki. Pada saat kebakaran terjadi, terdata ada ratusan pendaki yang masih berada di atas gunung dan diimbau untuk segera turun. Dan juga informasinya ya, untuk pendakian Gunung Buta via Kucur ini pun juga akan dibuka kembali 2x24 jam terhitung dari tanggal 1 September 2026. Namun penutupan ini dapat diperpanjang hingga waktu yang belum dapat ditentukan dengan memperhitungkan kondisi dan situasi yang terjadi. Ini sepertinya untuk para pendaki ya, harus lebih hati-hati lagi yeah. saat melakukan pendakian di musim kemarau karena banyak terjadi karhutla ya di beberapa jalur pendakian, informasi yang kami terima. Juga kan pasti ini agak was-was yang sudah booking tanggal ya Alvan ya. Kira-kira nanti tanggal itu aman atau tidak, semoga saja tetap aman. Dan yang untuk saat ini mungkin masih proses pemadaman juga bisa segera bisa dipadamkan dan tidak muncul titik baru, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu seluruh Cakra untuk bergabung di 0852 9001061. Untuk Anda yang ketinggalan informasi, bisa cek ulang media sosialnya Radio Cakra Krishna. Ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-6 lepas dari jam 10 pagi, Sedulur Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasinya. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 11 nanti. Gatekeeper shift kali ini ada Erika dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke Ima, silakan.
1: Baik Alvan, terkait dengan tadi ada seorang pria yang dimana ditemukan meninggal dunia di perlintasan kereta api kilometer 117+9, tepatnya di Desa Pocok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sekitar pukul jam 5.01 tadi. Ini kami kan tadi sempat menghubungi dari Kasihumas Polres Blitar, Bapak Aibtu Saiful Muheni, terkait peristiwa tersebut. Dan benar bahwa adanya kejadian orang meninggal yang dimana tertabrak kereta ternyata di perlintasan tersebut. Untuk keretanya adalah kereta Majapahit begitu ya. Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan peristiwa tersebut, sudah terhubung langsung dengan Aibtu Saiful Muheni. Alvan.
0: Iya, saya langsung ke Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar. Selamat pagi Bapak Saiful, assalamualaikum. Halo Pak Saiful, selamat pagi. Ya, masih ada sedikit kendala ya, Tru Cakra. Tadi untuk seorang pria nih yang ditemukan meninggal di perlintasan kereta api wilayah Garum Blitar. Sudah tersambung kembali. Pak Saiful, selamat pagi, Pak.
2: Baik, selamat pagi, Mas Afan.
0: Iya, apa kabar Bapak Saiful? Sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Afan semoga sehat juga.
0: Alhamdulillah, sehat dan semangat awal bulan ini, Pak.
2: Betul.
0: Pak Saiful, kita terima info Pak, ada warga yang ditemukan meninggal di seputaran perlintasan di wilayah Kecamatan Garum Blitar, benar Pak ya?
2: Iya, betul Mas. Kaitan dengan benar adanya kejadian orang meninggal tertabrak kereta api yang mana di perlintasan di Desa Pojok Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Yang mana kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 sekitar pukul 05.01 WIB. Kemudian untuk korban inisial NS, laki-laki umur 55 tahun yang beralamatkan di Jalan Sakura Kepanjen Kidul atau wilayah Kota Blitar. Kemudian untuk kami sampaikan kronologi singkat kejadian tersebut, sekitar pukul 05.01 WIB melintas kereta api KA Majapahit yang masini saudara B. Kemudian saat melintas kereta di Desa Pojok tersebut menabrak seorang korban tersebut, Mas. Demikian. Dengan kejadian tersebut, Mas Ines melaporkan kepada petugas KA Garum dan kemudian melanjutkan melaporkan kepada Polsek Garum berkaitan dengan kejadian tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi untuk guna melakukan olah TKP dan kemudian mengevakuasi korban menuju ke rumah sakit dan korban yang dinyatakan meninggal, Mas. Demikian.
0: Ya Pak Saiful, dari hasil pendalaman sementara ini ada unsur kesengajaan menabrakkan diri atau bagaimana Pak?
2: Iya baik, betul Mas, untuk dugaan sementara korban ini memang dispresi ya Mas ya. Mengalami dispresi dan beberapa hari ini sering melamun begitu sesuai dengan informasi dan keterangan dari pihak keluarga. Demikian Mas.
0: Rumah korban dengan lokasi TKP tadi jauh Pak, beda kecamatan sepertinya.
2: Iya betul, beda kecamatan. Untuk di kejadian di wilayah Kecamatan Garum, sedangkan untuk alamat korban itu di Kepanjen Kota Blitar.
0: Itu memang korban sehari-hari beraktivitas di sekitar lokasi Pak, atau bagaimana Pak Saiful?
2: Jadi sesuai dengan informasi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk korban ini mengalami dispresi dan beberapa hari ini memang sering melamun, sering seperti itu Mas. Dan kejadian tersebut menabrakkan diri kereta seperti itu. Namun dari kami pihak kepolisian terus untuk mengumpulkan beberapa keterangan saksi untuk melakukan pendalaman kaitan dengan mengumpulkan beberapa keterangan saksi yang ada di TKP dan keterangan dari keluarga korban tentunya untuk kaitan dengan kejadian tersebut. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Saiful, yang terakhir mungkin dari kejadian tadi, ya, imbauan dari kepolisian seperti apa, Pak?
2: Ya, baik. Semoga untuk kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Untuk kami mengimbau kepada warga masyarakat, tentunya untuk selalu berhati-hati, meningkatkan pengawasan, selalu menjaga keselamatan diri, keselamatan lingkungan, dan keselamatan bersama tentunya. Dan kami mengimbau apabila mengetahui adanya kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, untuk segera melaporkan kepada kepolisian terdekat atau layanan 110. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Saiful, informasi dan waktunya, Pak.
2: Sami-sami, Mas. Kasih.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di seputaran perlintasan kereta api wilayah Pojok Garum Blitar, ya, Sedru Cakra. Dari hasil pendalaman sementara dari teman-teman kepolisian, memang ada unsur kesengajaan. Jadi korban memang sengaja menabrakkan diri ke kereta yang melintas, yaitu kereta Majapahit tadi informasinya. Karena memang dari keterangan beberapa pihak termasuk dari pihak keluarga, memang korban mengalami depresi dan sering melamun beberapa waktu terakhir. Yang menjadi indikasi kuat bahwa korban memang sengaja menabrakkan diri ke kereta yang melintas di wilayah Garum Blitar pagi hari tadi.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Sal Priadi tadi, ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini mengingatkan kita tentang doa, kehilangan, dan harapan ya, Setru Cakra. Dari lagu ini kita juga bisa belajar satu hal, jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Dan jangan sampai kasus bunuh diri yang tadi baru saja kita dengarkan di wilayah Garum Blitar terulang kembali. Mari kita saling peduli, tanyakan kabar, dengar cerita, dan jangan biarkan orang terdekat yang sedang terpuruk ini merasa sendirian. Karena berawal dari depresi, seseorang bisa memilih mengakhiri hidupnya. Jangan sampai hal itu terjadi ya, mari lebih peduli dan segera cari bantuan dari orang yang bisa dipercaya atau dari tenaga profesional. Kita tidak harus mengalami masa sulit sendirian. Jangan sampai kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah Garum Blitar ini kembali terjadi lagi di sekitar kita.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya ke Ima.
1: Ibu Siti menginformasikan untuk harga sembako di wilayah Blitar, tepatnya dari Pasar Pon Blitar, untuk beberapa komoditas barang ini masih relatif stabil ya, tapi ada beberapa harga sembako begitu yang naik ini. Salah satunya adalah di cabai rawit. Ini lumayan naik, Elvan, harganya sudah Rp60.000 per kilogramnya. Karena kemarin tuh sempat di harga Rp55.000, sekarang naik Rp5.000 menjadi Rp60.000 per kilogram di wilayah Blitar. Lalu untuk harga daging ayam masih sama ya, masih di harga Rp40.000, belum ada penurunan. Untuk bawang merah juga mengalami penurunan Rp1.000, kemarin sempat di Rp28.000, sekarang di Rp27.000. Bawang putih ini mengalami kenaikan ya, kemarin sempat di harga 20-an, sekarang harganya sudah Rp30.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga beras ini di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 tergantung kualitas. Minyak goreng biasa Rp18.000, minyak goreng kemasan Rp22.000. Lalu untuk gula pasir masih stabil di harga Rp17 hingga Rp17.500. Lalu untuk harga telur ayam ini sudah mengalami kenaikan di harga Rp27.000 per kilogramnya. Untuk harga telur ayam, karena kan kemarin sempat di harga 20-an ya, 22, 23, sekarang sudah di harga Rp27.000 per kilogramnya. Untuk harga sayur mayur masih stabil ya, harganya di kisaran 5 hingga 15.000-an per kilogramnya. Untuk gas LPG 3 kg, kisaran harga Rp21 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan bahwasanya hari ini tanggal 2 September ada gempa bumi lagi yang mengguncang di wilayah Papua, yang dimana gempa buminya ini sampai terasa di wilayah Jayapura hingga Wamena, karena magnitudonya ini mencapai 5,5 magnitudo yang mengguncang wilayah Papua, Jayapura dan juga Wamena. Namun dalam gempa ini tidak ada korban jiwa begitu ya yang kami dapatkan informasinya. Jadi hanya terasa saja namun tidak sampai mengalami banyak kerusakan bangunan begitu ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bu Siti menginformasikan di wilayah Blitar juga untuk arus lalu lintasnya di depan Pasar Pon lumayan ramai lancar ya, tidak ada kepadatan yang berarti ataupun kewaspadaan begitu. Untuk cuaca hari ini di wilayah Blitar cukup cerah. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Mamat menginformasikan untuk di wilayah Simpang Baruna untuk di siang hari ini sudah lumayan padat, banyak kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang melintas, namun tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun terpantau sudah cukup terik. Selanjutnya dari Bapak Arif menginformasikan untuk di wilayah perempatan Kertosono, alhamdulillah untuk siang hari ini sudah aman Mas Alvan. Tadi dikabarkan jam 10.27 barusan saja beliau melintas di sana, sudah tidak ada kepadatan yang berarti begitu. Dan di depan kendaraan Pak Arif pun juga tidak ada kendaraan, jadi sudah lumayan lengang untuk di wilayah Kertosono pada siang hari ini. Jadi sudah terevakuasi juga, jalanan pun juga sudah mulai lancar. Cuaca hari ini di wilayah Kertosono terpantau cerah cenderung keterik. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Mawar menginformasikan di wilayah Simpang Jong Biru untuk siang hari ini lumayan ramai, banyak kendaraan roda 4 yang melintas, dan untuk di persimpangannya juga pun sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan begitu ya. Untuk cuaca di hari ini cerah cenderung ke terik, Alvan.
0: Iya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu seorang pria asal Lampung berinisial SY 45 tahun meninggal dunia setelah terjatuh dari atap sebuah minimarket di Jalan Panglima Sudirman Ngawi. Korban diduga jatuh saat hendak melarikan diri setelah mencoba membobol minimarket tersebut. Jenazah SY dibawa ke rumah duka keluarganya yang ada di Desa Jajar, Kecamatan Kartohajo, Magetan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Selasa malam kemarin. Kata Erna, sekretaris desa Jajar kecamatan Kartoharjo, juga membenarkan bahwa korban yang meninggal adalah warga desanya yang baru pulang dari Lampung. Erna mengatakan berdasarkan informasi dari kepolisian, SY meninggal setelah terjatuh dari atap minimarket di Ngawi. Namun pihaknya mengaku belum mengetahui secara detail untuk kronologi dari kejadian tersebut. Sementara itu AKP Pras Ardinata, Kasat Reskrim Polres Ngawi juga mengatakan SY terjatuh dari atap minimarket setinggi 5 meter, di mana korban diduga hendak melarikan diri saat mencoba melakukan pembobolan di minimarket tersebut. Sebelumnya SY sempat dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya korban meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit Widodo Ngawi.

0: Ya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak yang juga Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis MBG Jawa Timur mengunjungi korban dugaan keracunan MBG yang dirawat di RSUD Noto Puro Sidoarjo. Dalam momen tersebut, Emil juga memastikan tidak ada korban yang meninggal dalam kejadian keracunan tersebut. Emil juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dari RSUD Noto Puro, Dinas Kesehatan, BPBD Sidoarjo, serta Pemkab Sidoarjo dalam menangani ratusan santri yang berdatangan ke rumah sakit. Emil datang pada Selasa malam kemarin hingga dini hari. Ia juga berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, pengurus pondok pesantren, pihak rumah sakit, dan melihat langsung kondisi korban yang diduga mengalami keracunan. Menurutnya, sebagian pasien sempat menggunakan alat bantu milik BPBD Sidoarjo, namun kebutuhan infus bagi pasien disebut tetap memadai. Emil juga mengapresiasi pihak pondok pesantren yang telah membantu proses koordinasi dan rujukan para santri ke sejumlah rumah sakit. Emil juga menegaskan kabar mengenai adanya santri yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut adalah tidak benar. Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Mas Azril ya. Nah, ini melaporkan di sekitar pondok pesantren Tambak Beras atau di wilayah Cukir Jombang ya. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini juga ramai lancar. Cuaca pun juga sudah mulai panas dari video yang disampaikan oleh Mas Azril. Dan untuk jadwal hari ini ya, Alvan, ternyata kirim kota-kota saja bersama dengan Mas Kopeng.
0: Kota-kota mana?
1: Jombang aja udah ya.
0: Enak ya, dalam kota.
1: Oh iya ini. Kok saya tadi juga agak aneh gitu loh Mas Azril. Kok tebu, kok Tambak Beras gitu, ternyata salah. Pondok Tebu Ireng, Cukir Jombang. Kok melenceng gitu maksudnya ya. Ternyata Pondok Tebu Ireng, informasi disampaikan oleh Mas Azril. Lalu ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Mas Diki. Pagi ini perjalanan dari Jombang. Perjalanan ke Jombang. Oh, perjalanan ke Jombang arus lalu lintas agak lengang ya. Besok ada kirab jaranan Gembong Bawono di Desa Salam Rojo Brebek. Pagi, siang, sore kirab dan atraksi spektakuler. Full adegan gitu dari posternya itu ya.
0: Adegan apa kan?
1: Adegan berbahaya, atraksi, gitu atraksi ya. Betul. Jadi tidak untuk ditiru, hanya dilihat saja gitu, apa, ya.
0: Makan kembang biasanya.
1: Nah, besok yang butuh hiburan jaranan bisa merapat di Desa Salam Rojo. Parkirnya gratis, tis. Biasanya kan kalau seperti ini parkirnya 5.000 gitu ya.
0: Kayak sonorek gitu kan.
1: Kayak sonorek. Nah, ini tadi kata dari Mas Diki parkirnya gratis, tis. Bener loh ya Mas Diki, nanti kalau ada laporan bayar gimana yo. Tapi kayaknya sudah dipastikan gratis, bener-bener gratis ya. Sudah dikondisikan seperti itu. Di wilayah Salam Rojo, Kecamatan Brebek, siang hari Kamis 3 September 2026. Melewati Mengkreng Kertosono, ini tadi juga lancar, aman, tidak ada kemacetan. Ini lampu di Desa Salam Rojo sudah tidak mati katanya ya. Oh, sudah mati. Wah, ini Erika juga ikut ngantuk ini ya. Sudah mati karena tadi kan kami juga terima informasi ada pemadaman listrik sementara kan di Salam Rojo jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, ini tadi update dari Mas Diki, sudah mati lampunya di Salam Rojo. Harap hati-hati, tingkatkan kewaspadaan, cek kendaraan Anda, gitu kata Mas Diki ya. Kemudian dari Bapak Jontore, betul apa tidak ini? Nomor baru Alvan ya. Ini tadi Lemahbang Saradan, katanya macet total. Katanya akan menuju ke Kediri. Oh, dari Kediri menuju ke Madiun. Ini tadi kira-kira ada apa ya? Kok macet sekali
0: itu di
1: Lemahbang Saradan?
0: Itu di depan ada truk melintang enggak? kalau di Zoom kah?
1: Di Zoom
0: atau
1: tidak,
0: tikungan?
1: Itu tikungan.
0: Oh, tikungan.
1: Iya, itu tikungan, Alvan. Okay.
0: Belum tahu
1: itu
0: ya ada apa.
1: Di tikungan. Belum tahu ada apa untuk kemacetan itu, imbas adanya insiden atau memang ada perbaikan jalan di sana. Mungkin Seru Cakra sudah lewat sana, bisa ditambahkan informasinya, Alvan.
0: Iya, terima kasih, Erika. Saya langsung ke penelpon, bergabung ada Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
2: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, Mas Azril, apa kabar? Sehat, Mas, ya?
2: Sehat, sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Tanggal muda mau nggak sehat ya? Nggak bisa, Mas. Harus sehat, Mas, ya?
2: Ya, kalau buat kayak gini, tanggal tua muda sama aja, Mas.
0: Sama aja.
2: Oke.
0: Rute kemana, Mas, hari ini?
2: Kota-kota saja, Mas. Ini menuju sekitaran Ngoro, Jombang.
0: Sepaket sama Mas Kopeng?
2: Empat armada ini yang Mas Rofik sama Mas Parman sudah duluan. Kloter kedua ini saya sama Mas Kopeng, Mas.
0: Oh, di Jombang semua itu?
2: Jombang semua, Mas, empat armada ini.
0: Enak nggak pulang siang berarti nanti?
2: Belum tahu. Kalau belum misalkan tahu. Nanti pulang ada DO lagi ya,
0: oh, gitu.
2: Berangkat lagi.
0: Ya, tapi sementara di Jombang-Jombang saja nanti.
2: Jombang dulu ini lumayan padat ini, Mas, sekitaran Belimbing.
0: Ada apa?
2: Ya, mungkin peningkatan volume aja ya. Kalau yang untuk Belimbing arah ke timur atau lewat Gajah Moro ini dominasi truk-truk bermuatan tebu juga bermuatan yang lain.
0: Oke, jadi memang cukup ramai, Mas, ya, hari Rabu ini?
2: Iya, soalnya untuk jalur Gajah ini kan bisa buat jalur ke Malang juga, Mas. Jadi Jombang Malang via Gajah ini kan juga bisa.
0: Gimana, Mas, kondisi jalurnya? Enak itu juga?
2: Untuk jalannya sih enak, Mas, lurus, aman, tapi ya itu agak sempit gitu aja.
0: Oh. Kalau pakai truk ini yang bahaya?
2: Ya, kalau misalkan pas besar-besar dua gitu ya, salah satu mengalah untuk turun ke aspal gitu.
0: Begitu sudah ke... itu, Mas, sudah banyak yang tahu jalur situ. Kok masih agak asing
2: jalan
0: sepertinya?
2: Umum, rute cepat biasanya lewat sini. Ya, sudah jadi langganan untuk Jombang Malang sih kalau lewat sini kebanyakan. Kan tembusnya nanti Ngoro langsung Kandangan kan, Mas, biasanya.
0: Oke, nanti keluarnya di Kandangan terus ke arah Pujon situ ya?
2: Iya, tempatnya Pak Riono ya, kalau nggak salah itu.
0: Iya.
2: Pak Joko belum tampil ini?
0: Pak Joko belum, kemarin malam kirim ke itu. Tanjung Perak
2: Surabaya lagi katanya.
0: Iya.
2: Iya. Kemarin sempat info-infoan gitu.
0: Masih itu, masih istirahat mungkin, Mas.
2: Iya. Lagunya agak yang enak-enak, Mas, ini, Mas.
0: Okay.
2: Katanya anak gudang mantau ini.
0: Oh, itu.
2: Ada siapa itu, Mas Ripal, ada Budi, Uut, siapa lagi, Hasanuddin MZ. Dan teman-teman yang lain. Katanya minta lagu, kalau minta lagu saya bilang untuk tanggal merah gitu, makanya ini nggak ada requestan, cuma yang agak bersemangat, nah, gitu
0: yang
2: lagi
0: enak-enak jalan. Bisa kita putarkan, kalau request spesifik nggak bisa.
2: Nah, itu yang penting, yang semangat gitu.
0: Oh, semangat. Oke,
2: okay. Biar nggak galau-galau di pagi hari ini.
0: Siap, matur nuwun, Mas Azril.
2: Ya, Mas Alvan, siap, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril tadi yang ada di wilayah Jombang ya, juga menginformasikan mayoritas masih aman, hanya ramai ada peningkatan volume kendaraan saja.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, karena sudah menjelang siang ya, ini sudah mulai jam-jam ngantuk juga. Kita ke lagu yang agak ngebeat dulu. Dari Tipek ini, salah satu lagu judulnya Cuma Main-Main.

0: Itu saja ya. Arus lalu lintas di sana juga saya lihat ini tadi cukup lancar ya. Tidak ada kendala maupun tidak ada kewaspadaan. Sedang kunjung ke temannya gitu loh Alvan untuk hari ini. Tapi nanti jemput sekolahnya gimana ya? Atau ini tadi nganter sekolah kemudian langsung Madiun, nanti kalau sudah apa namanya dekat-dekat jam waktu pulang balik gitu ya.
1: SMP jam berapa kak sekarang?
0: SMP kan satu. Agak siangan, betul, jam 1 mungkin ya. Belum ada ekstra dan lain-lain, kan bisa lebih gitu ya. Nah ini tadi akhirnya ke kota Madiun. Ini masih aman dan lancar saja. Kemudian untuk cuaca di kota Madiun juga cerah, bahkan panas sekali ya, terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Kemudian juga ini seru cakra, besok hari Kamis 3 September 2026, kami terima informasi dari PLN UP3 Mojokerto WLP Nganjuk, ada pemadaman listrik ya, jam 9:30 sampai jam 3 sore ini di Desa Kalianyar, kemudian di tempat kita Alvan, di Radio Cakra Krisnanya juga.
1: Jam 10 sampai?
0: 9:30 sampai jam 3 sore.
1: Wah lumayan kah?
0: Lumayan ya, 9:30 sampai jam 3 sore ini ada pemadaman sementara. Kemudian juga ada di jam 9:30 sampai jam 10 pagi dan di jam 9:30 sore sampai jam 3 sore itu di Desa Kaloran, Desa Kelurahan, Desa Betet, Ponpes Pomosda, Ponpes Krempiang dan sekitarnya gitu ya. Nah untuk Radio Cakra Krisna Desa Kalianyar itu jam 9:30 sampai jam 3 sore. Harap diperhatikan karena informasi yang kami terima dari rekan-rekan WLP Warujayeng itu ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 volt. Ya. Nanti kalau pengerjaannya sudah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan juga akan segera dinormalkan kembali. Jadi tidak lama-lama untuk mengganggu aktivitas warga yang terdampak seperti itu ya. Sementara via WhatsApp lain kami juga terima informasi disampaikan oleh Pak Basuki. Loh, Pak Basuki ini ternyata sama dengan Pak John Alvan di Lemah Bang itu loh,
1: yang
0: tadi macet,
1: juga.
0: Macet ya. Ini tadi Pak Muhammad juga agak ini info kemacetan ya. Sepertinya Pak Muhammad tidak kena macet tadi, ya. Masih lancar waktu Pak Muhammad melintas di sana, atau kemungkinan juga Pak Muhammad tol ya, bisa juga. Nah ini Pak Basuki juga melintas di sana, kemudian juga terjebak kemacetan, belum tahu ada apa. Ini yang dari arah timur, berarti yang dari arah Nganjuk ya, dari arah Nganjuk, perjalanan dari Mbaron ke Madiun. Madiun ya, sama dengan Pak John ya. Ini tadi kan juga dari arah Kediri menuju ke Madiun, berarti kan dari arah timur. Sama-sama menjumpai kemacetan di Lemah Bang Sarah dan Madiun ya. Ini belum diketahui untuk kemacetan tersebut karena apa, coba kami teruskan ke petugas kepolisian, kami tanyakan terlebih dahulu ini kemacetan terjadi karena apa. Nanti untuk Seru Cakra bisa lebih waspada, bisa jalur tol saja mengarah ke Madiun, yang dari arah Madiun ke Nganjuk juga bisa jalur tol saja agar tidak terjebak kemacetan ya di Lemah Bang Sarah dan Madiun. Alvan.
1: Ya, terima kasih Rika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, di seputaran pos polisi Lemah Bang Sarah dan Madiun Seru Cakra, ini ada kepadatan informasi yang masuk tadi. Belum tahu penyebabnya apa, apakah ada perbaikan jalan, ada operasi kendaraan atau bagaimana, belum ada informasi masuk. Tapi kepadatan tadi terjadi dari kedua arah sepertinya, karena dari arah depan beberapa foto yang kita terima juga sepi. Mungkin diatur bergantian atau bagaimana, kita belum dapatkan informasi lengkap. Yang sudah melintas di kawasan Lemah Bang Sarah dan Madiun, tadi titik kemacetan ada insiden apa, dapat Anda sampaikan juga. Informasi masuk baru saja sekitar menit ke 40-an tadi untuk kepadatan di jalur Lemah Bang Sarah dan Madiun dari kedua arah yang dapat Anda sampaikan untuk penyebabnya. 0852 9001061. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga

0: Ya, kepadatan terjadi di jalur Lemah Bangsa Radian Madiun. Tadi informasi yang masuk ya, Tru Cakra. Belum tahu ini ada insiden apa di sana. Mungkin yang mau melintas atau yang sudah melintas dapat tambahkan kondisinya dan penyebabnya apa. Cek dulu ke Erika.
1: Ada perbaikan ternyata. Ada perbaikan perlintasan. Perbaikan jalan di rel kereta api Waduan gitu ya. Nah, Waduan ini masuk wilayah mana? Coba saya tanyakan lebih detailnya ya. Kepada Aibtu Hairul Anam, ini yang jaga di pos Lemah Bangsa Radian Madiun, Alvan. Jadi untuk detail terkait dengan lokasi perbaikan jalan di perlintasan rel kereta api tersebut, ini diperkirakan sampai jam berapa, kemudian juga arus lalu lintas diatur bergantian oleh petugas yang ada di lokasi seperti apa. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut ya, dan juga lengkap, akan kami sampaikan kembali. Jadi harap hati-hati ya, Seru Cakra, untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Lemah Bang ya, Saradan Madiun. Untuk pagi jelang siang hari ini ada kemacetan, bahkan mengularnya juga lumayan panjang. Waduan ini masuk wilayah Saradan ternyata. Masuk wilayah Saradan.
0: Berarti dekat-dekat itu. Lemah Bang situ
1: iya,
0: ya.
1: Iya, masih dekat-dekat Lemah Bang ini. Untuk yang dari arah Madiun ini belum ada info masuk ini, Alvan ya.
0: Iya, tadi dari Nganjuk semua.
1: Dari Nganjuk semua, dari arah Nganjuk semua, yang dari arah Madiun belum ada informasi masuk antriannya seperti apa. Pak Basuki, ini tadi mungkin bisa ditambahkan untuk kemacetan juga mengular panjang kira-kira berapa kilo nggih dari titik lokasi jenengan mungkin sudah lewat lokasi perbaikan atau belum bisa diupdate dengan Pak John juga ya, tadi yang terjebak kemacetan di Lemah Bang Saradan Madiun, agar jadi kewaspadaan ya untuk Seru Cakra yang mengarah ke wilayah Madiun maupun yang mengarah ke Nganjuk jalur arteri. Kami tunggu update-nya ya. Untuk Seru Cakra sementara waktu bisa melintas di jalur tol saja apabila ada rencana menuju ke wilayah Madiun agar lancar perjalanannya, apalagi kalau sudah ada janjian dengan klien atau teman-teman gitu kan, akhirnya kan tidak terburu-buru karena kemacetan
0: ya.
1: Iya, kemacetan seperti ini kan tidak pasti sampai berapa menit gitu ya, jadi harus pelan-pelan saja, harap diperhatikan dan tetap hati-hati. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di jalur tol Nganjuk arah Surabaya, siang hari ini juga lancar, betul-betul bebas hambatan ya di jalur tol. Ini tadi tidak ada menjumpai kewaspadaan apapun, cuaca juga cerah, anginnya tidak terlalu kencang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kepadatan di jalur Lemah Bang Saradan Madiun disebabkan karena adanya perbaikan jalan di perlintasan kereta api Waduan. Ini masuk wilayah Saradan juga. Jadi memang agak padat. Yang keburu-buru dikejar waktu bisa pilih opsi lewat jalan tol sementara untuk menghindari kepadatan di Lemah Bang Saradan. Kita masih komunikasikan untuk jam perbaikan ini berlangsung sampai kapan dan berapa lama kira-kira. Tapi kalau sampai persiang hari ini masih ada penumpukan kendaraan di sana. Ya, sudah masuk di jam 11, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Surya Cakra. Anda masih mendengar 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi sejauh ini yang kami terima bahwasanya di wilayah Lembah Bang, Sara dan Madiun ini terjadi kepadatan arus lalu lintas begitu ya, karena imbas dari perbaikan jalan di rel kereta api Waduan di wilayah Saradan. Jadi untuk informasi yang kami terima, ini kemacetannya menular panjang sekali. Jadi untuk sedulur cakra yang akan melintas di wilayah Saradan mau ke Madiun begitu ya, harap hati-hati di jalan, dan jika memang terburu-buru begitu, bisa memilih jalur tol saja untuk di siang hari ini. Karena bahwasannya di jam 11 lewat 8 menit ini masih terpantau macet begitu ya di wilayah Saradan. Dan untuk sedulur cakra yang lain juga menemui kewaspadaan juga selama di perjalanan, dapat hubungi kami, akan kami sampaikan, dan pastinya akan membantu untuk pengendara yang lain ya yang akan melintas di wilayah tersebut. 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau gak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester, sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Sudur Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Suruh Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda jam 11 lewat 12 menit ini? Apakah ada kewaspadaan begitu ya yang Anda temui selama perjalanan? Jika ada, monggo hubungi kami di 0852 9001061. Brigadir Nurista, salah satu polisi wanita atau Polwan di wilayah Kabupaten Nganjuk, mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Pesan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Sebagai anggota Polri, Brigadir Nurista ini juga mengingatkan bagaimana pentingnya membangun komunikasi yang baik di lingkungan masyarakat. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat diharapkan tidak menjadi alasan untuk menimbulkan perselisihan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjaga tugas kepolisian semata, masyarakat juga memiliki peran penting dengan saling peduli terhadap lingkungan, menghindari konflik, serta menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Semangat guyub rukun juga dinilai penting untuk memperkuat kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, berbagai potensi persoalan dapat dicegah sejak dini, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Menit ke-13 lepas dari jam 11, update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, untuk kepadatan di jalur Lemah Bangsa Ratir ini memang masih berlangsung sampai sekarang, Ma. Karena memang untuk perbaikan akan terus berlangsung sepanjang siang hari ini.
0: Okay.
1: Kita masih komunikasikan dengan teman-teman kepolisian di pos Lemah Bangsa Ratir. Nanti untuk jamnya perbaikan ini apakah sampai malam atau siang saja dan berlangsung berapa hari begitu? Ini masih kita coba tanyakan dengan Aibtu Khoirul Anam, beliau anggota pos dari Lemah Bang Saradan Madiun. Nanti lebih lengkapnya kita update terus. Tapi kalau yang jelas sampai jam 11 ini masih cukup padat di jalur Lemah Bang Saradan. Pak Imam menambahkan perjalanan Kertosono ke arah Jombang lewat Mengkreng ini lancar. Truk yang tadi disampaikan mogok di atasnya jembatan Kertosono, ini sepertinya sudah dipindah di depannya Hotel Sinta, Ma.
0: Okay.
1: Jadi Hotel Sinta itu posisinya ada di sebelah baratnya jembatan. Tadi ada truk muatan tebu di sana. Mungkin yang itu karena masih di lokasi sampai sekarang.
0: Okay.
1: Kemudian dari Mbak Ayu di Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini sampai di bypass Mojokerto masih lancar arah ke Jombang dengan dominasi truk muatan siang hari ini, Ma.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suruh Cakra, informasi yang kami dapatkan bahwasanya masih ya di wilayah Lemah Bang Saradan ini masih padat akibat imbas dari adanya perbaikan jalur kereta api begitu ya. Jadi buat Suruh Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Saradan, harap berhati-hati di jalan, dan jika memang tidak mau macet-macetan begitu ya, bisa melintas di jalur tol saja. Dan untuk informasi selanjutnya yang di wilayah Kertosono, bahwasanya untuk truk tebu yang tadi mogok di jembatan Kertosono saat ini sudah terevakuasi ya di depan hotel, begitu informasi yang kami dapatkan. Jadi untuk di wilayah Mengkreng pun juga sudah aman, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti lagi. Jadi sudah lancar untuk di wilayah Kertosono hingga Mengkreng pada siang hari ini.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, kata Pak Rokim ini selamat datang bulan September. Kita semoga kita semua dimudahkan segala urusan duniawi. Amin. Tapi ingat lima waktu, jangan sampai lupa, Ma. Nah, itu yang kita lupakan. Kadang kita minta banyak tapi salatnya Gusti lupa. Allah cuma minta kita sholat lima waktu tapi tidak dilaksanakan begitu.
0: Siapa itu?
1: Pak Rokim katanya begitu.
0: Oke,
1: ya sudah tanggal 2 tapi Pak telat sehari nggak apa-apa lah. Ini mengucapkan selamat bulan September, semoga dilancarkan semua urusannya seluruh cakra.
0: Karena memang untuk di bulan September ini nggak ada tanggal merah ya.
1: Sepertinya. Sampai Desember, tanggal merah terdekat tanggal 25 Desember mah. Natal itu. Itu tanggal merah terdekat.
0: 3 bulan angkanya hitam semua.
1: Iya, hitam semua ini. Di kalender ya tanggal 25 ini hari raya Natal.
0: Oh, yang merah
1: 25
0: itu aja,
1: Desember betul. Ya.
0: Okay.
1: Jadi September, Oktober, November sampai Desember setengah itu nggak ada tanggal merah sama sekali, full hitam semuanya.
0: Nggak ada liburan ya?
1: Nggak ada liburan, tanggal merah atau cuti bersama juga nggak ada. Jadi full masuk ini
0: full
1: nanti.
0: Full masuk, oke.
1: Kemudian dari Pak Sabrowi juga menambahkan jalur Patian Rowonganjuk yang ke arah Jatikalen ini hati-hati, banyak truk muatan tebu yang melintas ke pabrik Gula Lestari. Lebih hati-hati dan jaga jarak aman saja. Ini cukup banyak dari arah Jatikalen, Gondang ataupun juga Kecamatan Lengkong yang mengarah ke Patian Rowo. Mbak Novi di kawasan Warujayeng ke arah Prambon sampai di Watu Dandang juga masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian informasi lain tadi masuk di tambahkan oleh Mbak Fadila, ini di kawasan Kediri Kota, Jalan Ayam Muruk masih aman lancar, kendaraan pribadi yang ramai.
0: Oke.
1: Mas Agus tadi mengirimkan video di depan SPBU Kebon Dalem, Kandangan Kediri. Ini dikirimkan beberapa video, masih lancar. Ada kendaraan, ada perbaikan jalan, mah. Di depan SPBU Kebon Dalem, Kandangan Kediri. Sehingga harus diatur bergantian dari kedua arah. Tapi sudah ada petugas proyek yang membantu mengatur.
0: Okay.
1: Untuk kepadatan masih normal. Normalnya bergantian harus agak sedikit bersabar memang. Tapi nggak sampai mengular. Perlu hati-hati dan bersabar saja yang melintas di kawasan Kebon Dalem, Kandangan Kediri. Ada perbaikan jalan untuk siang ini. Satu lagi Pak Yuda menanyakan untuk update Saradan mah di siang hari ini seperti apa.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, kita beralih dulu ke informasi lain. Bahwasanya untuk harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur per hari ini Rabu 2 September 2026 mengalami perubahan begitu. Untuk berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, untuk harga minyak goreng curah, telur ayam, serta cabai ini mengalami kenaikan. Sementara beberapa komoditas lainnya ini justru mengalami penurunan. Harga minyak goreng curah kini berada di kisaran Rp20.661 per kilogram, naik Rp217 atau 1,06%. Kenaikan paling tinggi terjadi pada telur ayam ras yang mencapai Rp26.606 per kilogram, naik sekitar Rp2.244 atau 9,21%. Telur ayam kampung ini juga naik tipis menjadi Rp45.915 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting naik menjadi Rp29.362 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik menjadi harga Rp58.408 per kilogram. Harga cabai merah besar justru turun menjadi Rp25.127 per kilogram. Sementara itu sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Minyak kita turun menjadi Rp15.951 per liter. Daging sapi paha belakang di kisaran angka Rp129.924 per kilogramnya. Daging ayam ras turun menjadi Rp38.000 dan daging ayam kampung menjadi sekitar Rp68.000 per kilogramnya. Yang dimana perubahan harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, mulai dari permintaan dan juga pasokan, kondisi cuaca hingga biaya produksi dan juga distribusi, hingga bagaimana kebijakan dari pemerintah. Yang dimana harga tersebut merupakan rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga untuk harga di wilayah masing-masing pasar pastinya bisa berbeda-beda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru cakra, harga kebutuhan pokok itu memang masih terus bergerak, merangkak naik ataupun malah mengalami penurunan ya setiap harinya. Ada yang naik, ada juga yang turun, seperti harga telur ayam ras yang hari ini ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara untuk beberapa jenis daging dan minyak kita ini justru mengalami penurunan. Perubahan harga seperti ini tentu menjadi perhatian bersama ya, terutama bagi masyarakat yang setiap hari itu harus mengatur belanja kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau di pasar ataupun warung sekitar Seru Cakra, bagaimana dengan harga telur, minyak goreng, atau cabai di hari ini? Karena bahwasannya informasi yang kami terima untuk harga cabai rawit itu merangkak naik drastis ini ya. Malah di wilayah Blitar tadi dikabarkan sempat mencapai di harga Rp60.000 per kilogramnya. Dan untuk Seru Cakra sekalian, apakah di wilayahnya pun juga sama harga untuk cabai rawit ini lumayan mahal begitu ya? Dapat kabarkan kepada kami 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Suruh Cakra, jembatan duplikasi Manyar di wilayah Kabupaten Gresik kini memasuki tahap akhir dari pembangunan. Yang dimana jembatan baru sepanjang sekitar 80 meter tersebut telah rampung menjalani uji beban statis dan dinamis. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwasannya kondisi jembatan dalam keadaan yang baik. Uji beban dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur Bali pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam pengujian tersebut, sejumlah sensor dipasang untuk merekam respon dan kekuatan struktur jembatan ketika menerima beban dari kendaraan. Yang dimana pengujian ini dilakukan untuk memastikan jembatan aman dan mampu menampung beban sesuai kapasitas yang telah direncanakan. Kepala PPKP 3 Jatim BBPJN Jatim Bali, Bapak Yudi Dwi Prasetya mengatakan bahwasannya hasil uji beban yang dilakukan terhadap jembatan Manyar nomor 10B tersebut dalam keadaan yang baik. Saat ini pembangunan jembatan hampir rampung dan hanya menyisakan sejumlah pekerjaan perapian. Jembatan tersebut ditargetkan sudah bisa dilintasi masyarakat pada pekan ini. Kehadiran jembatan baru ini diharapkan dapat menambah kapasitas jalan dan mendukung kelancaran arus kendaraan di kawasan Manyar, termasuk jalur menuju kawasan industri dan JIIPE. Update informasi, Kak Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Basuki, Mak, yang tadi terjebak kepadatan di wilayah Lemah Bang Saradan.
0: Oke.
1: Okay. Ini sudah lepas katanya, sudah lepas mengarah ke Madiun, melewati kepadatan yang terjadi di Lemah Bang tadi.
0: Oke.
1: Okay. Kita tanya berapa lama terjebak, Pak? Katanya 1 jam lebih.
0: Aduh, lumayan ya.
1: Lumayan kan? Tadi Pak Basuki awal mengabarkan itu jam 10.40-an itu sudah ada di tengah-tengah antrian. Kemudian ini tadi di jam 11.36 baru menyampaikan lagi alhamdulillah lepas, sambil mengirimkan video untuk titik perbaikannya. Memang terlihat ada beberapa alat berat mah di seputaran perlintasan kereta api di wilayah Lemah Bang Saradan.
0: Jadi diatur bergantian begitu ya.
1: Diatur bergantian dan proyek juga masih
0: berjalan ya.
1: Berjalan akan belum terlihat mau selesai mah, karena untuk aspalnya ini masih kelihatan begitu, masih digodok juga, jadi masih keluar asapnya begitu.
0: Okay.
1: Ini masih akan berlangsung sampai siang atau sore mungkin.
0: Okay.
1: Belum ada kepastian dari teman-teman kepolisian. Yang jelas sampai sekarang masih berlangsung, dan kalau terlihat dari progresnya, ini masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan atau beberapa jam ke depan. Benar-benar di seputaran perlintasan kereta api di wilayah Lemah Bang Saradan Madiun diatur bergantian. Pak Basuki 1 jam terjebak tadi karena juga menggunakan kendaraan besar sepertinya. Jadi yang mau lewat di Lemah Bang Saradan, kalau memang diburu waktu bisa pilih jalur alternatif saja. Perbaikan masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian informasi lain masuk disampaikan oleh Bu Yayu tadi, Kertosono menuju ke Jombang. Ini sampai di seputaran Bandar Kedung Mulia masih lancar. Masjid Muldoko tadi juga tidak menemui hambatan, Imah.
0: Erika, silakan.
2: Ini tadi karena macet akhirnya Pak Muhammad pulangnya jalur tol saja.
0: Pilihan yang tepat sih.
2: Pilihan yang tepat, betul. Karena ini tadi Pak John pun update untuk kemacetan lebih dari 5 km. Itu bisa nambah terus karena menumpuk kendaraan yang
0: betul
2: baru datang. Gitu. Nah, kalau dari arah barat ya, Madiun itu sudah sampai pertigaan Saradan. Dari Depo juga terus bertambah. Itu update dari Pak John yang tadi juga sempat terjebak kemacetan ya di Lemah Bang Saradan Madiun. Kemudian ini tadi sebelum akhirnya Pak Muhammad memutuskan untuk jalur tol ya. Pak Muhammad ini tadi juga sempat cek maps ya. Di maps itu juga merah ya. Di maps
0: panjang
2: itu juga merah
0: ya.
2: Betul, panjang sekali. Kemudian ternyata memang setelah kami komunikasikan dengan Polsek setempat, adanya perbaikan di perlintasan rel kereta api ya.
0: Betul.
2: Di jalan dekat perlintasan rel kereta api wilayah Saradan, sehingga arus lalu lintas pun kayak kayaknya diatur bergantian ya Ima ya. Mm-hmm. Jadi antriannya lumayan panjang
0: ya,
2: karena
0: jadi di kedua arahnya juga macet ya. Mm-hmm.
2: Kendaraan yang melintas di sana kan kebanyakan kendaraan besar gitu. Betul. Ya. Jadi membuat antriannya pun juga cukup panjang untuk siang hari ini. Seru Jakarta mengarah ke Madiun akan mengarah ke Nganjuk bisa jalur tol saja agar perjalanannya tetap aman dan juga lancar. Kemudian ini tadi Pak Arif terjebak kemacetan. Wah, kalau saya lihat dari lokasinya ya, itu di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, ini tadi tersendat ya arus lalu lintas di sana. Terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Arif. Ini sepertinya ada kendaraan rombongan Sonhorg atau Karnaval gitu loh ya. Kalau saya lihat dari video yang dikirim oleh Pak Arif, jadinya berpapasan dengan kendaraan yang digunakan untuk Karnaval ini, sehingga harus ini pelan-pelan sekali harus tersendat.
0: Betul,
2: ya.
0: Karena bahwasanya kemarin kan sempat dikabarkan kalau pas muktamar kan tidak boleh mengadakan PHBN ya Erika ya.
2: Tidak boleh ada PHBN. Jadi kan akhirnya banyak kegiatan di wilayah Jombang itu ditunda sampai bulan
0: September.
2: Betul. Nah, ini tadi Pak Arif berpapasan dengan karnaval yang ada di Jalan
0: Kusuma Bangsa.
2: Kusuma Bangsa. Masuk kecamatan Jombang ya.
0: Betul.
2: Ini tadi cukup ramai sekali, padat ya, karena memang berpapasannya dengan arak-arakan atau berpapasan dengan karnaval kan juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati ya Seru Jakra yang melintas di jalur tersebut. Kalau memang untuk perjalanan Anda kali ini juga menjumpai hal yang sama, kewaspadaan yang sama, juga bisa dikabarkan kembali. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, informasi yang kami dapatkan di hari ini banyak kewaspadaan yang terjadi ya. Salah satunya adalah di wilayah Jombang. Tadi dikabarkan oleh Pak Arif ada karnaval begitu ya, tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Untuk jam 11:44 ini masih ada karnaval begitu yang berlangsung di wilayah Jalan Kusuma Bangsa. Jadi tetap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan karena bahwasannya untuk jalurnya pun masih dibuka untuk kedua arah. Jadi akan sedikit padat di wilayah Jombang pada siang hari ini. Dan untuk di wilayah Saradan, Seru Cakra, di Lemahbang ini masih terjadi kemacetan yang sangat parah, menular yang cukup panjang juga ya, karena bahwasannya untuk pengerjaan jalannya ini masih berlangsung hingga siang hari ini. Jadi pasti akan sangat ramai dan macet di wilayah Saradan. Jadi bagi Seru Cakra yang akan melintas melewati Saradan untuk pergi ke Madiun begitu ya, mungkin atau ke arah sebaliknya, bisa melewati jalur tol saja agar lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Dan satu lagi kami tadi terima untuk kewaspadaan yang berada di wilayah Pom Kebon Dalam Kandangan Kediri. Itu ada perbaikan jalan, jadi di siang hari ini akan sedikit macet juga di wilayah depan Pom Kebon Dalam begitu ya, di wilayah Kandangan Kediri. Jadi bagi Seru Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, harap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan karena bahwasanya untuk jalur yang digunakan hanya satu jalur saja, diatur bergantian. Cuaca di ketiga arah tersebut masih terpantau cerah, cenderung terik pada siang hari ini.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudo Cakra, bagaimana untuk di lintasan Anda pada siang hari ini? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Karena bahwasannya kabar yang kami terima dari ruang gatekeeper, ada beberapa titik yang mengalami kewaspadaan di perjalanannya. Dan untuk Sudo Cakra juga ada kabar baik ya, yang akan melintas di kawasan Manyar Gresik. Bahwasannya jembatan duplikasi Manyar yang baru saja menjalani uji beban kini tinggal menunggu tahap akhir sebelum dibuka dan bisa dilintasi oleh masyarakat. Jadi tidak perlu untuk muter-muter lagi untuk di wilayah Gresik, karena kali ini di wilayah Manyar jembatannya sudah bisa dilewati dalam waktu dekat ini. Dengan adanya jembatan baru ini, kapasitas jalan di kawasan Manyar diharapkan semakin bertambah sehingga arus kendaraan bisa lebih lancar terutama menuju kawasan industri dan JIPPE. Tentunya jika ini menjadi kabar yang ditunggu oleh para pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. So, kita tunggu saja bersama-sama ya Sudo Cakra pembukaan jembatan baru Manyar ini, semoga nantinya benar-benar bisa membantu untuk mengurangi kepadatan dan membuat perjalanan masyarakat semakin nyaman. Sudo Cakra, kasus dugaan keracunan makanan dari program

makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Sidoarjo ini terus bertambah. Data terbaru pada hari ini Rabu pagi 2 September 2026 mencatat sebanyak 500 pasien telah mendapat penanganan di 8 rumah sakit. Mereka merupakan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis. Pasien terbanyak ditangani oleh RSUD RT Notopuro Sidoarjo, yakni 334 orang. Dari jumlah tersebut, 3 pasien masih menjalani perawatan, 239 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sedangkan 92 lainnya masih dalam pemantauan atau observasi. Sementara RSI Siti Hajar menangani 74 pasien, dengan 29 masih dirawat. 40 sudah pulang dan 5 masih menjalani observasi. Rumah sakit lainnya yang menangani pasien antara lain adalah Rumah Sakit Delta Surya sebanyak 20 orang, Rumah Sakit Pusura Candi 13 orang, RSU Asyiah Siti Fatimah 47 orang, Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong 8 orang, Rumah Sakit Arafah Anwar Medika 3 orang, serta Rumah Sakit Anwar Medika 1 orang. Secara keseluruhan 65 pasien masih menjalani perawatan, 320 sudah keluar rumah sakit, dan 115 pasien masih dalam observasi. Jumlah pasien maupun penanganannya ini masih dapat berubah seiring dengan proses pemantauan dan penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Yang dimana kasus ini masih merupakan dugaan keracunan dan penanganan terhadap para pasien terus dilakukan.

0: Baik, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Pak Arief yang berlokasi di wilayah Jombang. Selamat siang, assalamualaikum Pak Arief.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
0: Pak Ima. Baik, Pak Arief, gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, so far so good, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ini melintas di mana Pak Arief sekarang?
1: Ini keluar dari Jombang, tapi masih sampai Ngerandu ini.
0: Ngerandu, oke.
1: Terlepas dari, ya, terlepas dari kemacetan tadi.
0: Oh, berarti ini sudah melewati kemacetan ya ini ya?
1: Sudah, Pak.
0: Oke. Guys.
1: Cuman kaget aja tadi. Kan dengerin Cakra Krisna dari jam 6 tadi kok gak ada apa-apa di Jombang.
0: Mm-hmm.
1: Tak kirain kan dia aman. Cuman tadi kan cuman di mana itu? Beraan tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, tak lihat di map kok sudah biru. Jadi katanya sudah aman ya. Lewat ternyata alhamdulillah aman ya tadi ya Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Jombang, wah insya Allah gak ada apa-apa. Ya.
0: Ternyata ada PHBN tempat, ya?
1: Iya. Jadi tapi kok banyak sound horror ya Mbak ya.
0: Oh.
1: Dia getar banget tadi kaca mobilnya.
0: Oh, apa karena falson begitu ya sepertinya.
1: Mungkin. Jadi saya juga kurang tahu ya ada apa itu tadi. Entah karena apa, entah demo, entah apa, yang jelas banyak sound horror tadi jalan-jalan. Yes. Ya ngikuti aja di belakangnya kita.
0: Mm-hmm.
1: Tadi. Dan okay. Yang aman. Oh, kali juga nggak bisa Mbak, posisinya lebar banget ya. Hampir ngalahin truk apa itu kontainer itu agak lebar lah.
0: Oh, yang jadi karnavalnya ya, itu ya?
1: Iya. Okay. Tapi ya nggak ditutup, jadi dua arah jalan semua, jadi macet banget tadi.
0: Tapi ada pihak kepolisian nggak, Pak Arief?
1: Banyak kepolisian dari tentara juga. Makanya saya nggak tahu masa ya dari TNI juga ada. Masa ya apa itu karnaval kan biasanya nggak ada.
0: Oh.
1: Jadi saya nggak tahu tadi caranya apa.
0: Oke, siap. Itu pasnya di daerah mana Pak Arief desanya? Tahu nggak?
1: Itu tadi di mana itu? Tak kirim tadi ada apa itu?
0: Oh, di Jalan Kusuma Bangsa.
1: TMP ya, ya TMP Jombang.
0: Oh,
1: Selatan.
0: Oke, siap.
1: Start dari mana, finish di mana saya juga nggak tahu. Yang jelas saya sudah masuk dan terjebak di situ, ya udahlah ngikuti arus saja.
0: Mm-hmm.
1: yang penting apa itu bisa keluar udah aman.
0: Nah, itu pakai jalur utama ya berarti ya Pak Arief?
1: Ya jalur kota itu.
0: Oh.
1: Jalur kota. Saya menuju ke selatan, ke arah apa itu, ke arah sambung itu, arah stasiun itu, rel kereta itu.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Arah itu.
0: Jadi makanya
1: saya kira posisi arah sepi ke situ ternyata benar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ke kanan tadi mungkin kena macet tambahan, ke arah Tumburono tadi kena macet.
0: Gitu. Oke. Okay. Makanya tadi lumayan ramai ya, soalnya pakai jalur utama ya, bukan jalur desa.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Untuk cuaca di wilayah Jombang gimana Pak Arief?
1: Masih panas banget.
0: Masih sama saja panas sekali ya. Oke, okay. Berarti untuk wilayah Pak Arief sekarang ini sudah lengang ya, tidak ada kemacetan begitu maksud saya?
1: Alhamdulillah, ini sudah melewati jalur bis ini sudah lancar, okay. Pak.
0: Siap. Tadi pas Pak Arief melintas di karnavalnya itu Pak Arief pas papasan itu terlihat dari kejauhan tuh masih banyak yang melintas begitu untuk karnavalnya atau itu terakhir gitu?
1: Nah itu yang jelas penontonnya masih banyak.
0: Oh gitu.
1: Cuman kalau apa itu sonornya banyak yang sudah parkir tadi.
0: Oh.
1: Di situ. Jadi mungkin itu garis finishnya atau gimana saya juga kurang tahu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak J Pak Arief untuk waktunya.
1: Sama-sama Mbak Ima.
0: Oke.
1: Jadi
0: aja. Semangat melanjutkan pekerjaan Pak Arief.
1: Oke.
0: Selamat siang.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: dari Pak Arief sempat terhubung bahwasanya di wilayah Jalan Kusuma Bangsa, tepatnya di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, siang hari ini ada kegiatan Karnaval PHBN begitu ya, dari informasi yang kami terima. Jadi buat para sedulur cakra yang akan melintas di wilayah Jombang pada siang hari ini, tetap waspada, ikuti peraturan lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian begitu. Dan untuk yang akan melintas di wilayah Jombang, jika terburu-buru bisa pilih jalur alternatif yang lain saja, karena bahwasanya siang hari ini juga terjadi sedikit kemacetan begitu di wilayah Jombang.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, Suru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Menit ke-11 lepas dari jam 12 siang. Hari ini Anda melintas di mana? Bisa kabarkan kepada kami ya, 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Baik, sudah cakram menit ke-14 selepas dari jam 12 siang. Update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi kan Pak Muhammad update antri solar ya.
0: Oh, itu di mana ini?
1: Di res area 626B Saradan.
0: Oh, jadi lewat tol ya berarti,
1: iya,
0: Pak Muhammad.
1: Jadi lewat tol ini. Nah, ini menyampaikan katanya mobil di depan Pak Muhammad ini ditolak untuk isi solar oleh petugas karena data barcode-nya tidak sesuai dengan TNKB.
0: Oh, itu.
1: Jadi okay, sudah ngantri, nggak bisa ngisi gitu ya. Jadi memang data barcode ini yang tidak sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor ini menyebabkan transaksi BBM subsidi ditolak oleh petugas SPBU.
0: Okay.
1: Nah, itu untuk menjaga ketepatan sasaran gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Biar tepat sasaran. Jadi kalau memang tidak sesuai itu tidak boleh ngisi,
0: ditolak,
1: tidak bisa
0: gitu ya
1: mengisi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, ditolak. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya, cara yang pertama yakni dengan memperbarui data di laman subsidi yang tepat. Jadi mungkin Sri Cakra bisa langsung buka situs subsidi di My Pertamina gitu ya, login menggunakan NIK dan Katar Sandi. Kemudian juga bisa langsung pilih menu unit subsidi, klik kendaraan yang bermasalah, lalu pilih opsi hapus unit kendaraan dengan menyertakan alasan yang sesuai. Kemudian pilih menu tambah unit, lalu masukkan nomor polisi, foto STNK, serta foto fisik kendaraan yang sudah disesuaikan dengan okay data terbaru secara benar dan jelas. Kalau proses verifikasi kok lama gitu, mm-hmm, ya, atau mungkin mengalami kendala ya, mengalami kendala sistem yang berulang, itu juga bisa menghubungi Pertamina kontak senternya di 135 untuk mendapatkan bantuan langsung seperti itu ya. Itu untuk mengatasi barcode yang tidak sesuai dengan TNKB. Jadi harus memperbarui data, menghapus unit lama, daftar kembali dengan plat nomor yang baru, dan kalau memang mengalami kendala bisa langsung lapor ke kontak senternya seperti okay itu ya. Nanti baru bisa digunakan lagi untuk mengisi BBM tersebut. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Santo, ini melintas di wilayah Kedungombo katanya ya. Wilayah Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ini tadi juga disampaikan ramai lancar, tidak ada hambatan, cuaca pun juga cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sri Cakra tadi menarik perhatian kita bersama ya, bahwasanya berkaitan dengan pengalaman masyarakat yang hendak mengisi BBM begitu ya. Yang dimana informasi yang kami dapatkan ada sebuah kendaraan yang ditolak saat akan mengisi solar oleh petugas SPBU karena data barcode yang digunakan ternyata itu tidak sesuai dengan TNKB atau nomor polisi kendaraan. Kondisi seperti ini tentu membuat kita bertanya-tanya begitu ya, sebenarnya apa nih yang harus dilakukan jika data barcode dan nomor kendaraan itu tidak sesuai. Nah, untuk seluruh cakra yang menggunakan kendaraan diesel dan memiliki barcode untuk pembelian solar subsidi, pastikan data kendaraan yang terdaftar itu sudah sesuai dengan TNKB sebelum ke pom bensin terdekat begitu ya. Dan jangan sampai ketika akan mengisi BBM itu justru mengalami kendalaan karena data itu tidak sesuai, akhirnya ditolak oleh pihak SPBU. Yang dimana kita sudah capek-capek mengantri, taunya sudah sampai di depan, ternyata untuk solarnya kita tidak bisa mengisi karena data yang tertera di barcode itu tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan kita. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum pergi ke pom bensin.

0: Baik, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, harga sejumlah bahan pangan pokok di tingkat pedagang eceran nasional ini masih mengalami perubahan pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga cabai rawit merah ini masih mencapai Rp78.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara harga telur ayam ras berada di level Rp29.550 per kilogram. Selain cabai rawit dan telur ayam, harga bawang merah tercatat di harga Rp42.600 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih berada di angka Rp39.750 per kilogram, yang dimana data tersebut merupakan harga di tingkat pedagang ecer secara nasional. Harga cabai rawit merah yang mencapai lebih dari Rp78.000 per kilogram, ini menunjukkan komoditas tersebut masih menjadi salah satu bahan pangan dengan harga relatif tinggi. Pergerakan harga pangan ini dapat berbeda di masing-masing daerah, tergantung kondisi pasokan, permintaan, serta distribusi di wilayah tersebut. Baik, kita ke penelpon. Kali ini ada Mas Kopeng ya. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Kopeng.
1: Siang Pak. Oke, waalaikumsalam.
0: Di mana ini panjenengan?
1: Kondisi tadi rutenya kirim di Ngoro sama Mas Haji. Ini perjalanan pulang ke Jombang.
0: Perjalanan pulang ke Jombang. Lewat mana ini Mas Azril?
1: Lewat jalur Gajah.
0: Jalur Gajah.
1: Blimbing, kok tembus Blimbing, Mbak.
0: Oh, ya. Nanti lewat ini enggak Mas Kopeng, jalan Kusuma Bangsa, lewat sana enggak?
1: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak lewat sana?
1: Ada apa?
0: Ini tadi diinfokan oleh Pak Arif, katanya di sana ada karnaval. Tadi dibagikan video, begitu. Karnaval apa ya, Mas? Oh. Azril tahu enggak?
1: Belum tahu, ya.
0: Oh, belum tahu. Jadi di wilayah TMP itu lumayan ramai, Mas Azril, di sana diinfokan. Padat gitu.
1: Oh iya. Ini pas lewat itu pengen tonton situ.
0: Oh gitu, oke. Berarti untuk arus lalu lintasnya masih aman ya di sana?
1: Masih aman ya.
0: Siap. Untuk cuaca gimana? Masih panas juga ya di sana pastinya?
1: Ini panas sudah tampil ST Jumbo.
0: ST Jumbo-nya sudah tampil ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Habis ini kirim lagi.
0: Kemana?
1: Mas Azril kirim ke Kediri. Saya kirim ke Pare.
0: Oh, Kediri kota.
1: Kediri kota. Okay. Kili Suci.
0: Oh, ya. Yeah. Jam berapa nanti kira-kira?
1: Ya ini masih perjalanan pulang. Masih nyampe Blimbing ini, Gajah.
0: Oke, okay. Berarti sorean ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ada lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan?
1: Itu aja Mbak, siap Mbak.
0: Siap. Terima kasih banyak J untuk update informasinya.
1: Oke Mbak, siap. Selamat bertugas.
0: Oke, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Mas Kopeng tadi mengabarkan untuk di wilayah Jombang yang bagian Blimbing itu masih lumayan lancar, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti begitu ya selama perjalanan. Jadi untuk sudut cakra dimanapun Anda berada, jika hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa diinformasikan juga kepada kami jika menemui kewaspadaan atau lancar-lancar saja, bisa dihubungi juga di 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saudara, terkait dengan harga cabai rawit merah yang tadi sudah sampai menembus di Rp78.000 per kilogram di beberapa daerah, terutama bagi masyarakat yang hampir setiap hari menggunakan cabai untuk memasak ini ya, pastinya menjadi perhatian yang sangat besar. Apalagi selain cabai, harga telur ayam ras ini secara nasional pun juga berada di kisaran Rp29 hingga Rp30 per kilogramnya. Sudah mulai merangkak naik, padahal kemarin itu sempat di harga 20-an ya, tidak sampai 25.000, tapi sekarang harganya sudah di atas 25.000 per kilogramnya. Dan ini tentunya kondisi ini membuat masyarakat harus lebih cermat juga untuk mengatur belanja kebutuhan dapur. Nah, untuk Sudut Cakra, bagaimana dengan harga cabai dan telur di pasar Anda? Apakah juga ikut mengalami kenaikan atau malah stabil saja, atau malah untuk harganya itu mengalami penurunan? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ya, ternyata kalau yang tidak kesesuaian antara plat nomor dan juga TNKB ya, TNKB, data barcode tidak sesuai dengan TNKB. Ini kata Pak Muhammad, barcode-nya plat A, kemudian unitnya itu plat B.
0: Oh, waduh, ini jaraknya jauh. Saya kira tadi cuma nomor.
1: Enggak, itu jadi yang data barcode tidak sesuai dengan TNKB itu barcode-nya plat A, unitnya plat B. Jadi yang nggak bisa ngisi BBM ini tadi ya di rest area 626B Saradan gitu. Kemudian Pak Budi, ini tadi menyampaikan bahwa ada penutupan jalan dari traffic light Brebek sampai dengan Tiripan Brebek. Ada solawatan. Sepertinya acara nanti malam. Jadi untuk seru cakra yang ada agenda melintas di jalur tersebut harap diperhatikan hingga nanti malam, karena pasti nanti malam juga akan cukup padat dengan para jemaah yang akan hadir gitu ya. Jadi harap hati-hati dari traffic lane Brebek sampai wilayah Tiripan.
0: Oh, berarti ini itu ditutup. Sudah ditutup sama apa ya, terop gitu?
1: Terop
0: ya?
1: Betul. Oh, jadi sudah ditutup total, info dari Pak Budi ya, yang tadi juga melintas di sana. Ini katanya ditutup total untuk semua kendaraan, jadi bisa cari jalur alternatif lainnya. Sekali lagi, di traffic lane Brebek sampai wilayah Tiripan Brebek. Kemudian saya terima informasi ini terkait dengan santri Manbaul Hikam Sidoarjo. Kabarnya untuk santri pondok pesantren tersebut ya, ini kan kemarin kabarnya ada diduga keracunan makan bergizi gratis ya. Ternyata hari ini ada korban bertambah gitu ya. Jadi santri pondok pesantren Manbaul Hikam Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo yang diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG ini bertambah. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, ada 38 santri yang mengalami gejala keracunan. Sebelumnya 38 santri itu menjalani perawatan di dalam masjid pondok pesantren. Nah, akhirnya mereka pun dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang ini. Mereka dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Evakuasi dilakukan karena sejumlah santri masih mengalami keluhan kesehatan setelah diduga keracunan MBG. Seperti itu. Dan dari Bupati Sidoarjo pun Pak Subandi ya menyampaikan kondisi para korban juga masih terus dipantau. Data jumlah korban juga masih dinamis karena proses evakuasi dan pendataan masih terus berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan data sementara per 2 September 2026, total warga yang terdampak ini sekitar 551 orang. 88 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 462 orang lebih telah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan. Jadi hingga siang hari ini ada tambahan korban sekitar 38 santri langsung dibawa ke rumah sakit juga untuk segera mendapatkan penanganan medis. Semoga saja tidak ada terus penambahan ya, dan yang saat ini juga masih dalam perawatan bisa segera pulih dan bisa aktivitas seperti sedia kala. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, kami sampaikan kembali bahwasannya informasi untuk yang sedang beraktivitas ataupun yang akan melintas di wilayah Brebek. Siang hari ini jalur mulai dari traffic light Brebek sampai dengan Tiripan Brebek sudah ditutup total. sebagaimana untuk persiapan acara solawatan yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Jadi bagi pengguna jalan, silakan untuk menyesuaikan perjalanan dan memilih jalur alternatif yang lain saja. Sementara itu dari wilayah Jombang, ini juga ada informasi tadi ya yang menjadi perhatian masyarakat juga, bahwasanya berkaitan dengan kasus dugaan keracunan setelah mengkonsumsi MBG, yang dimana data dihimpun tercatat sebanyak 551 orang terdampak per hari ini, Rabu 2 September 2026. Informasi ini tentunya menjadi perhatian khususnya terkait dengan keamanan dan kualitas masyarakat makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Untuk Sudut Cakra, tetap waspada dan jangan ragu untuk menyampaikan informasi apabila menemukan kondisi yang membutuhkan perhatian khusus.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, sementara itu pemantauan terbaru menunjukkan bahwasannya titik panas masih terdeteksi di kawasan Gunung Wilis. Namun, konsentrasi titik panas saat ini lebih banyak berada di sisi wilayah Kediri. Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai mengingat kawasan Gunung Wilis ini masih berada dalam periode kemarau dan vegetasi cenderung kering. Beberapa hari sebelumnya, titik panas dan kepulan asap juga terpantau di sekitar kawasan Puncak Limas yang masuk di wilayah Nganjuk. Pemantauan sebelumnya tercatat adanya sejumlah hotspot di kawasan puncak Gunung Wilis disertai dengan kemunculan asap yang terlihat secara visual. Namun, perubahan posisi titik panas pada hasil pemantauan satelit tidak serta-merta menunjukkan bahwa api berpindah lokasi. Deteksi hotspot dapat berubah mengikuti perkembangan api dan asap, kondisi awan, serta waktu perekaman satelit. Karena itu, informasi titik panas tetap perlu dikonfirmasi dengan pemantauan langsung di lapangan. Masyarakat di sekitar lereng Gunung Wilis, baik di wilayah Nganjuk maupun Kediri, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi untuk memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah atau lahan secara sembarangan.

Sudah jangkanya kita kembali diingatkan ya bahwasanya untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Wilis. Yang dimana pemantauan terbaru masih menunjukkan adanya titik panas terutama di sisi wilayah Kediri. Sebelumnya titik panas dan kepulan asap ini juga sempat terpantau di sekitar puncak Limas yang masuk di wilayah Nganjuk. Namun perlu dipahami adanya perubahan posisi titik panas yang terpantau satelit ini tidak otomatis berarti api berpindah lokasi. Karena deteksi satelit bisa dipengaruhi oleh perkembangan api, asap, kondisi awan hingga waktu perekaman. Dan yang terpenting, masyarakat di sekitar lereng Gunung Wilis, baik di wilayah Nganjuk maupun Kediri dan sekitarnya, tetap meningkatkan kewaspadaan, jangan melakukan aktivitas yang berpotensi dapat memicu kebakaran, terutama membakar sampah atau lahan sembarangan. Mari bersama-sama ya, Seluruh Cakra, kita menjaga kawasan Gunung Wilis agar tetap aman dari ancaman karhutla.

106,1 Radio Cakra Krishna Seluruh Cakra, siang hari ini Anda melintas di mana? Kembalikan kepada kami jika Anda menemui kewaspadaan di perjalanan. Kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Seluruh Cakra, seorang pria berusia 55 tahun warga Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu pagi sekitar pukul jam 5:01 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial MS dan diduga sengaja berada di jalur kereta saat KA melintas. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni membenarkan kejadian tersebut, yang dimana berdasarkan keterangan petugas dan saksi, korban berada di sekitar perlintasan ketika kereta melaju dari arah Blitar menuju ke Malang. Petugas kemudian melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke RSUD Ngudi Waluyo. Pihak kepolisian telah menghubungi keluarga korban. Dari keterangan keluarga, korban diketahui mengalami depresi, namun penyebabnya masih dalam penyelidikan. Kepolisian juga masih menangani dan mendalami kejadian tersebut. Bagi pendengar yang

sedang menghadapi tekanan berat ataupun muncul pikiran untuk menyakiti diri, jangan menghadapi persoalan sendirian. Segera hubungi orang yang dipercaya atau tenaga profesional untuk mendapatkan bantuan.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconte. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Suruh Jakra mengenai peristiwa di wilayah Blitar yang dimana menimbulkan duka bagi keluarga korban dalam situasi seperti ini. Penting banget ya bagi kita untuk tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan mengenai kondisi seseorang. Karena persoalan yang dihadapi setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Jadi bagi Suruh Jakra yang mungkin sedang menghadapi tekanan atau persoalan berat, jangan merasa harus menghadapinya sendirian. Cobalah untuk berbicara dengan keluarga, sahabat, atau rekan terdekat yang dipercaya begitu ya. Jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari tenaga profesional, psikolog. Dan bagi kita semua, mari kita lebih peka terhadap orang di sekitar kita. Jika ada seseorang yang terlihat sedang mengalami tekanan berat begitu ya, berikan ruang untuk bercerita dan dengarkan tanpa menghakimi. Yang dimana kepedulian kecil bisa sangat berarti bagi seseorang yang sedang berada dalam masa yang sulit. Baik, Suruh Jakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang. Waktunya saya, Imelana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Serujak Randa. Saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Siang hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dan dibantu rekan-rekan gatekeeper yang masih siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondowates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Ada kepadatan terjadi di jalur Lemah Bangsa Raden Madiun, Seru Cakra. Informasi kami terima sekitar 1 jam yang lalu. Kepadatan tersebut disebabkan karena adanya proyek perbaikan jalan di sekitar kawasan perlintasan rel kereta api yang ada di wilayah Saradan Madiun. Harap hati-hati ya Seru Jakra untuk Anda yang melintas di sana. Kalau antri seperti ini, jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Antrian kendaraan tadi juga kabarnya cukup panjang sekali, bahkan bisa kalau sampai 5 kilometeran, itu belum lagi kalau ada peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut. Karena kan kadang semakin siang atau semakin sore arus lalu lintas juga semakin ramai. Nah, ini semoga saja tidak sampai mengular panjang ya, lebih dari 5 kilo, karena ini nanti kasihan ekspedisinya ya, yang harus kejar waktu kan, ngantrinya panjang. Perbaikan semoga bisa segera selesai, arus lalu lintas di sana juga bisa segera normal kembali. Cek informasi ke Angga, silakan.
1: Iya Rika, ini ada informasi masuk dari Mas Taufik. Dari kawasan Ngawi untuk suhu udara saat ini 34 derajat Celcius pada jam 12 lewat 51 menit tadi. Lalu ada informasi masuk dari Mas Asril. Okay. Ini beliau perjalanan. Nah, ini sedang mampir di SPBU Mojosongo Kabupaten Jombang untuk mengisi BBM dan melaporkan terjadi antrean untuk pengisian BBM jenis solar, Erika.
0: Oh, di mana ini?
1: Ini tepatnya di Mojosongo Kabupaten Jombang.
0: Mojosongo Kabupaten Jombang. Panjang kah?
1: Untuk antrean tidak terlalu panjang, Erika, tidak sampai ke badan jalan maupun bahu jalan, hanya di area dalam SPBU saja, tidak sampai mengular keluar. Untuk sepeda motor juga terpantau tidak terlalu panjang antreannya, hanya setengah dari halaman SPBU.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk dari Pak Chandra. Ini beliau mengabarkan jalan Keramat arah ke Kapas lancar, untuk cuaca juga panas sekali. Beliau pulang mengabarkan pulangnya nanti lewat jalan perempatan Jalan Veteran.
0: Oh, dari Pak Chandra ya.
1: Nah, ini dari Pak Chandra, Erika. Ini juga mau bablas ke arah Pelosok Nganjuk dan juga mampir di soto daging ayam yang kesukaannya Mbak Erika.
0: Waduh, saya mau kesana-kesana belum jadi loh Pak Chandra, ini belum sempat-sempat ya.
1: Ini beliau udah kesana loh, Erika.
0: Sudah kesana berapa kali, saya ini belum sekali loh ya. Nah, sudah lama gak kesana. Biasanya dulu memang sering sekali kesana, cuman memang ini sudah lama sekali tidak kesana. Nah, ya. Sampai kangen rasanya ya.
1: Ini dikirimin Pak Chandra Budi, Erika.
0: Kirimin fotonya.
1: Iya, dikirimin fotonya biar Erika kesana lagi.
0: Oh, saya kira ini dikirimin sudah ada di bawah fotonya Mbak Erika gitu.
1: Nah, kalau gitu aku juga mau, Erika.
0: Oh, juga mau ini ya.
1: Teman-teman juga mau ini. Ini ada tambahan informasi dari Mas Asril. Beliau menambahkan mau balik ke gudang dulu, lalu muat lagi, lalu rute ke Kediri, Erika.
0: Rute ke Kediri.
1: Lalu ada informasi dari Pak Rusdi. Ini beliau, ini di mana ini Pak Rusdi? Ini terjadi antrean kendaraan yang sangat panjang ini di jalan raya. Bisa ditambahkan Pak Rusdi untuk lokasi tepatnya di jalan raya mana? Ini terjadi kemacetan panjang.
0: Oh, macet juga di sana.
1: Iya, macet juga di tempat Pak Rusdi ini. Lalu ada informasi satu lagi ini dari Mas Aldi. Dari Nganjuk mau menuju ke Lamongan.
0: Oke.
1: Sekarang sedang melintas di kawasan Kabu Jombang. Arus lalu lintasnya lancar dan sedikit ada antrian kendaraan di kawasan letter S Kabu. Ada tambahan informasi ya Rika, ini dari Pak Rusdi. Ini beliau sedang melintas di kawasan SMP Negeri 1 Saradan. Arus lalu lintasnya untuk saat ini kemacetan masih belum terurai ya Rika.
0: Oh, belum terurai. terurai. Jadi yeah, masih padat ya di sana.
1: Masih padat untuk di kawasan Saradan, Erika. Ini di depan SMP Negeri 1 Saradan. Dan kemacetan juga terpantau masih panjang sekali, Erika.
0: Oke, okay, baik.
1: Didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih, Erika.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, jalur Saradan masih cukup padat. Apabila Anda mengarah ke Madiun atau dari Madiun mengarah ke Nganjuk, bisa jalur tol saja ya, agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar.

0: Ya, seru Cakra ini tadi update-nya yang kami terima dari pendengar radio Cakra Krisna. Ada antrian kendaraan di SPBU Mojosongo wilayah Jombang. Ini tadi ada antrian solar maupun juga pertalit. Lumayan panjang antrian di SPBU Mojosongo Jombang. Untuk stok ini juga masih aman ya untuk saat ini. Selain di Mojosongo Jombang, tadi kami juga terima informasi ada antrian solar itu di rest area 626 Bisaradan. Jadi cukup ramai sekali, seru Cakra. Harap hati-hati untuk Anda yang mungkin juga sedang mengantri, tetap jaga jarak aman dengan pengendara lainnya.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kendaraan truk bermuatan pasir menabrak pagar jembatan di Desa Patihan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, hingga nyungsep ke sungai pada Rabu 2 September 2026. Truk bernomor polisi AG8992UL mengalami kecelakaan tunggal sekitar jam 6 pagi. Evakuasi berlangsung hingga siang menggunakan alat berat karena muatan pasir terlebih dahulu harus dibersihkan. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfanizuddin menyampaikan bahwa kecelakaan ini menyebabkan dua orang terluka, yakni sopir dan juga kernet. Kedua korban yang terluka juga dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan. Kedua korban merupakan warga asal Kabupaten Blitar. Mereka ini untuk sopirnya berinisial MT 19 tahun warga Candirejo Ponggo. Untuk kernetnya berinisial HS 24 tahun satu desa dengan sopir tersebut. Kronologi berawal dari truk yang melaju dari timur ke barat dengan kecepatan sedang. Sampai di lokasi kejadian, kendaraan truk mendadak hilang kendali dan oleng ke kiri hingga menabrak pembatas jembatan. Tadi saat proses evakuasi juga kami terima kabar dari pendengar Radio Cakra Krisna untuk arus lalu lintas di jalur tersebut tersendat. Namun untuk saat ini sudah kembali lancar. Anda untuk menit ke-22 lepas dari jam 1 siang kebetulan juga melintas di sana. Bagaimana saat Anda melintas di sana? Apakah memang sudah lancar betul atau ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh seluruh cakra lainnya? Sampaikan kepada kami ya di 085290061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Sedoyo Jakarta, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan petak 100 pos 3 Gunung Butak. Dari hasil pendataan terbaru, ada total 284 pendaki berada di 3 gunung, yakni Gunung Butak, Panderman, dan juga Bokong saat kebakaran terjadi kemarin. Ketua Lembaga Masyarakat Desa dan Lahan Hutan LMDH Ahmad Syaifuddin ini sudah mengonfirmasi data terbaru tersebut. Ia menjelaskan bahwa 284 pendaki tersebar di 3 gunung dengan jumlah terbanyak berada di Gunung Butak. Di Gunung Butak sendiri ada 182 pendaki. Kemudian untuk Gunung Bokong ada 82 pendaki, Panderman ada 20 orang pendaki. Titik api untuk pertama kali terpantau oleh tim SAR di kawasan vegetasi Lembah Banteng pada Selasa 1 September 2026 sekitar jam 10:30 siang. Kebakaran kemudian bergerak dengan cepat atau merembet dengan cepat akibat angin yang kencang dan kondisi lahan yang saat itu kering. Untuk pertama kali ini terlihat sekitar jam 10:46 di Lembah Banteng. Kemudian jam 12 siang, api merembet ke petak 100 pos 3. Nah, melihat api semakin meluas, tim gabungan yang terdiri dari perhutani, LMDH, kemudian juga relawan, ini langsung melakukan pemadaman. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan pendaki, pengelola bersama perhutani kemudian juga memutuskan untuk menutup sementara jalur pendakian di 3 gunung tersebut. Penutupan ini pun berlaku untuk seluruh akses masuk jalur pendakian di kawasan Gunung Butak dan sekitarnya. Dari pihak pengelola mencatat ada sekitar 9 pos pintu pendakian yang ditutup total, yakni meliputi jalur Sirahkawi, Panderman, Pujon, hingga Batu. Penutupan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan dan baru akan dibuka setelah situasi dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi bersama perhutani. Saat penutupan diberlakukan, himbauan evakuasi langsung disampaikan kepada ratusan pendaki yang berada di atas gunung. Mayoritas pendaki dilaporkan berhasil turun dengan selamat menuju posko utama. Diimbau kepada para pendaki dan masyarakat agar jaga perilaku saat berada di kawasan hutan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Jadi jangan menyalakan api unggun, membuat atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga hati-hati terkait dengan hal-hal yang bisa membakar. Berdasarkan hasil pendataan, luasan hutan yang terbakar itu mencapai kurang lebih 15 hektar dan api dilaporkan padam pada Selasa 1 September 2026. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi ya website kami di cakrakrisna.com.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
2: Seluruh Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Pos juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu, ya.
2: Okay.
3: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan.
2: Yeah.
3: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar, ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan.
2: Okay.
3: Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
2: Iya.
3: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, ya, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
2: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
3: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
2: Betul, siap. Terima kasih banyak, Dek, Bapak, untuk waktunya.
3: Sama-sama, Mbak Ima. Oke,
2: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, seru Jakra, apakah masih ada kepadatan di wilayah Saradan Madiun? Bisa Anda sampaikan terus dengan kami ya. Di wilayah Jombang tadi juga ada seru Jakra, ada dari pendengar Radio Jakra Krishna yang berpapasan dengan rombongan karnaval sehingga arus lalu lintas di sana cukup padat sekali. Tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Tanggal 3 September 2026, tepatnya hari Kamis besok, seru Jakra ada pemadaman listrik di wilayah ULP Warujayeng. Di jam 9:30 pagi sampai jam 3 sore berada di wilayah Kalianyar, Radio Jakra Krishna dan sekitarnya. Kemudian ada juga di Desa Kaloran, Desa Kelurahan, Desa Betet, Ponpes Pemosda dan juga Ponpes Krempeang dan sekitarnya. Itu ada dua sesi, 9:30 sampai jam 10 dan 2:30 sampai jam 3. Kalau untuk yang Kalianyar, Radio Jakra Krishna ini jam 9:30 sampai jam 3 sore. Ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 volt. Namun apabila nanti pengerjaan sudah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali. Untuk informasi pemadaman listrik dari wilayah-wilayah lain, Anda juga bisa chat gatekeeper ya di 0852 9001061.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Kali Tengah, Rafli Ridho, ini akhirnya buka suara setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo keracunan setelah makan MBG. Rafli menyebut proses pengelolaan makanan MBG pada dasarnya dilakukan seperti biasa. Proses masak dimulai sekitar jam 00 dan sedangkan makanan dikirim ke penerima sekitar jam 11 siang. Rafli juga mengungkap bahwa laporan adanya korban dari luar pondok pesantren sebanyak 5 siswa dari SDN Kali Tengah 1 dan SDN Kali Tengah 2 dilaporkan mengalami keluhan keracunan. Laporan tersebut diterima pihak SPBG pada Selasa 1 September 2026 malam. Menurut Rafli, kejadian pada 5 siswa tersebut dilaporkan setelah malam dibandingkan kasus di pondok pesantren tersebut. Terkait dugaan makanan yang terasa kecut, Rafli menyebut setiap makanan yang dikirim sebenarnya telah melalui pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu dilakukan dengan melibatkan PIC dan pihak sekolah yang mencicipi makanan sebelum disajikan. Ia mengatakan makanan tersebut memiliki batas waktu aman untuk dikonsumsi sekitar 4 jam setelah dikirim. Jadi jam 11 dikirim, 4 jam jam setelah diterima batas konsumsi saja. Jadi kalau jam 11 sampai 4 jam setelah jam 11 siang itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Sebelumnya Sri Ucakra dilaporkan ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo mengalami keracunan usai diduga mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Insiden itu diperkirakan terjadi setelah para santri melangsungkan sholat zuhur. Kemudian saat waktu asar mengalami gejala. Kemudian sekitar maghrib banyak yang telah dibawa ke sejumlah rumah sakit. Serka Andik selaku pendamping Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG yang menyediakan MBG bagi santri Ponpes Manbaul Hikam ini juga membeberkan menu apa saja yang disajikan. Jadi menu hari itu ada nasi putih, telur orakari, tumis buncis, baby corn dan juga tempe bumbu Bali dan buah apel. Itu yang disajikan saat kejadian seperti itu. Untuk update-nya Seru Cakra, Anda bisa kunjungi ya website kami di cakrakrisna.com.

0: Beralih informasi terkait dengan musim kemarau ya di tahun 2026. Ternyata seluruh wilayah di Jawa Timur diperkirakan masih mengalami puncak kemarau pada bulan September 2026 ini. Namun hujan lokal ini diprediksi akan turun, namun intensitasnya itu juga masih sangat rendah seperti itu. Seluruh wilayah di Jawa Timur masih masuk puncak musim kemarau. Curah hujan masih sangat rendah di Jawa Timur pada bulan September. Sementara itu disampaikan oleh Kalaksa BBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto, ada sebanyak 24 kabupaten atau kota di Jawa Timur itu sudah dilanda kekeringan. Nah, distribusi air bersih ini juga sudah terus dilakukan seperti itu. Bahkan ada lebih 1 juta liter air itu sudah distribusikan hingga saat ini. Sudah disiapkan juga stok air bersihnya untuk didistribusikan ke kabupaten atau kota. Nah, potensi kekeringan ada di 29 kabupaten atau kota dan sampai hari ini kekeringan melanda 24 kabupaten atau kota. Sejumlah daerah yang terdampak kekeringan ini seperti di Bangkalan, Pamekasan, Pasuruan, Bondowoso, Mojokerto. Di daerah tersebut ada cukup banyak kepala keluarga yang terdampak. Selama musim kemarau 2026 ini, kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan lebih dari 1.917,44 hektar luas area yang terdampak. Untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC, ini juga masih sulit dilakukan di Jawa Timur karena kondisi awan hujan masih belum memenuhi syarat dilakukan OMC. Jadi diimbau kembali agar warga tidak melakukan bakar-bakar sampah sembarangan ya, apalagi di lahan kosong yang tidak terjaga atau mungkin tidak ada yang menjaga, karena dampaknya pun bisa fatal sekali. Karena potensi musim kemarau pada 2026 ini itu bisa panjang hingga November. Jadi kita harus gotong royong semuanya bersama-sama menjaga wilayah Jawa Timur.
1: Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Ulu Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Meniran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

0: Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ini mengabarkan untuk tanggal 3 September hingga 24 jam ke depan, ini untuk wilayah laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 32 knot atau 59 km per jam, dengan tinggi gelombang 0,8 hingga 1,7 meter. Lalu untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin di kawasan tersebut dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam, dengan gelombang maksimal 1,4 meter. Untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca di kawasan tersebut umumnya cerah berawan, dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km per jam, dengan tinggi gelombang 1,3 hingga 31 meter. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Chandra. Ini beliau habis instalasi elektronik lalu melintas di kawasan Cacingan, beliau lagi membeli es cincau, Erika.
1: Oke.
0: Lalu juga mengabarkan tadi pas lewat di wilayah Keramat, Nganjuk, banyak TNI pada jogging dan baris berbaris, Erika. Ini dekatnya rumah Erika nggak sih?
1: Waduh, nggak tahu ini.
0: Ada apa ini? Ada kegiatan juga ya mungkin, Erika. Lalu ada informasi lagi nih dari Pak Tio. Beliau mengabarkan perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Telungagung. Sekarang melintas di kawasan Pasang Ronggo. Arus lalu lintasnya ramai lancar dan tidak ada hambatan, Erika.
1: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra berpapasan dengan apa kira-kira yang membuat arus lalu lintas jadi tersendat saat Anda melintas, bisa Anda kabarkan dengan kami. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Suruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 2 ya, di hari Rabu, bertepatan di tanggal 2 September 2026, bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, saya ditemani tugas ada Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan. Radio Cakra. Semoga saja perjalanan Anda di siang hari ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh Cakra. Dan tentunya Anda yang mungkin saat ini menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan ya, ini juga bisa disampaikan. Karena siang tadi ya sekitar jam 1 wilayah Saradan ini terdapat antrian cukup panjang imbas adanya perbaikan rel kereta api. Tentunya Anda bisa terus informasikan ke kami kira-kira untuk lokasi di sana seperti apa, perkembangannya jam 2 siang lebih 9 menit. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga silakan.
4: Iya Intan, ini ada informasi masuk dari PLN UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk. Bahwa tadi diinformasikan ya Intan, ada pemadaman listrik di kawasan Desa Guyangan, Dusun Jipangan dan sekitarnya yang dijadwalkan jam 11 siang hingga jam 3 sore hari ini ya Intan. Nah untuk kegiatan pemeliharaan trafo distribusi 20 kV ini ternyata dibatalkan Intan. Jadi untuk di kawasan Guyangan, Dusun Jipangan dan sekitarnya untuk hari ini tidak jadi mati lampu ya Intan ya. Karena untuk perbaikan tersebut dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Lalu ada informasi masuk lagi nih dari Comment Center PLN. Ada laporan di Desa Bodor, Kecamatan Pace. Ada kabel besar PLN yang menghubungkan antar tugu atau antar tiang dengan kondisi yang terkelupas, Intan. Karena dikhawatirkan membahayakan, ini juga ditangani oleh pihak PLN. Tepatnya di Jalan Nirian, Dusun Jepang, Desa Bodor, Kecamatan Pace. Akan diganti dengan kabel PLN jaringan yang baru, Intan. Lalu ada informasi ini perjalanan dari Pak Rio. Ini dari Nganjuk mau menuju ke Lamongan. Sekarang melintas di kawasan SMA 1 Ngimbang. Harus lalu lintas dilaporkan lancar. Lalu ada Pak Bimo. Ini dari Kediri mau menuju Madiun. Sekarang melintas di kawasan Patihan Locaret. Harus lalu lintas juga dilaporkan lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga. Saya geser ke Danti, silakan.
5: Sementara itu Intan, kalau dari rekan-rekan PLN yang ULP Warujayeng, besok di hari Kamis 3 September 2026 itu juga akan ada pemadaman listrik sementara di mana di sekitaran studio kita juga ikut terdampak.
0: Ikut padam ya.
5: Iya, ikut padam mulai dari jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore ya. Ini di Desa Kalianyar, seputaran Radio Cakra Krisna dan sekitarnya. Kemudian yang sesi kedua ini ada di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 10 pagi dan jam 2:30 sore sampai dengan jam 3 sore. Yaitu di Desa Kaloran, Desa Kelurahan Sebagian Saja, Desa Betet Sebagian, kemudian di Pondok Pesantren Pomosda, Pondok Pesantren Krempiang dan juga sekitarnya. Karena besok itu ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV Intan. Jadi apabila pelanggan ini memakai genset, dimohon dipisahkan dengan instalasi PLN. Nanti apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Update cuaca ya, untuk di siang kali ini seluruh cakra informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja, cukup terik panas, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas Anda. Kira-kira jam 2 siang lebih 13 menit, aktivitas apa yang Anda lakukan? Ini tentunya bisa diinformasikan ke kami, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya ngobrol bareng dengan saya 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 2 siang ya. Lebih 20 menit cek informasi Gatekeeper. Danti silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi Bapak Ari Bowo ya Intan. Beliau ini membagikan info.
0: Oke, gimana?
1: Hari ini itu pembagian bantuan sosial beras ya. Berjalan tertib, lancar di wilayah Desa Belo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
0: Oke.
1: Nah, untuk cuacanya sewaktu pembagian bansos ini cukup panas. Oh, dan gitu. Juga berangin di sana okay. Ya. Terima kasih Bapak Ari Bowo ya. Semoga juga bermanfaat dan tepat sasaran.
0: Betul sekali, itu yang diharapkan ya.
1: Iya, itu yang paling diharapkan ya. Kemudian kita tadi juga sempat terima tambahan informasi kalau dari wilayah Ngawi ya, Mas Taufik tadi juga sempat nginfo Intan. Untuk cuacanya okay. Itu 34 derajat Celcius ya di Ngawi. Masih cukup cerah, okay. Cenderung terik untuk siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Jimmy. Ini ada di seputaran daerah Mengkreng. Kalau dari video yang beliau kirimkan padat, banyak kendaraan bermuatan barang.
0: Oh gitu. Okay.
1: Iya, kendaraan mobil pribadi juga ikut mendominasi. Cuaca disampaikan cerah Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Danti. Geser ke Angga, silakan.
2: Baik, ada informasi masuk ini dari Mas Rian dari Jombang mau menuju ke Nganjuk. Sekarang sedang melintas di kawasan Perak, arus lalu lintasnya dilaporkan masih lancar, belum meningkat untuk volume kendaraannya pada jam 2 ini. Lalu ada Mbak Siti dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Sekarang sudah sampai di kawasan Sidarjo, tepatnya di Krian. Arus lalu lintas ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan besar. Ada Mas Doni, ini dari Kediri mau ke Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Joho Paceh, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ini ada informasi tambahan dari Mas Sari. Untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk juga sama yang seperti disampaikan oleh Pak Ari Bowo tadi, Intan.
0: Oke,
2: ini juga di beberapa tempat di Kabupaten Nganjuk juga ada pelaksanaan pembagian bansos berupa beras, Intan. Jadi juga sangat bermanfaat sekali ya Intan ya untuk tentunya masyarakat terkait dengan pembagian bansos ini. Lalu ada informasi dari Mas Tio, ini di kawasan Kabupaten Madiun atau tepatnya di Hutan Saradan, untuk saat ini arus lalu lintasnya masih padat Intan dan juga beresiko ada peningkatan volume kendaraan yang lebih banyak lagi karena saat ini sudah menjelang jam-jam pulang kerja dan jam pulang sekolah Intan.
0: Oh gitu, oke, baik, siap, terima kasih informasinya Gak Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Informasi kami sampaikan terkait dengan seorang pria yang berinisial BD berumur 40 tahun diamankan polisi atas dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Locaret. Terduga pelaku diamankan Satreskrim Polres Nganjuk itu pada Senin kemarin di tanggal 31 Agustus 2026 dini hari di rumahnya yang berada di Desa Locaret, Kecamatan Locaret. Dari tangan terduga pelaku, tim Satreskrim Polres Nganjuk ini turut menyita satu unit sepeda motor Honda Supra X yang diduga merupakan motor yang dicuri. Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP M. Patria Pratama mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihaknya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman, pihak kepolisian akhirnya itu berhasil mengamankan terduga pelaku dan berikut barang buktinya. Sebagai informasinya, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu, itu sekitar jam 10 pagi di area persawahan Desa Locaret. Saat itu, korban berinisial S yang berumur 48 tahun warga Desa Locaret pergi ke lokasi kejadian untuk mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X. Korban kemudian memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan di area persawahan dan mencari rumput ke tengah sawah. Saat kembali dari area persawahan dan hendak pulang ke rumahnya, korban mendapati sepeda motornya telah tiada.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojogan Dhuwur. Grojogan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojogan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojogan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya,

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 2 siang ya, lebih 36 menit. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai di tempat tujuan? Atau mungkin saat ini Anda sedang beristirahat sejenak, menepi sebentar, karena setelah perjalanan yang cukup panjang. Tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, kemarin pagi, hari Selasa pagi ya.
0: Iya betul.
1: Ternyata Bapak Ari Bowo ini sempat menyampaikan informasi.
0: Gimana itu?
1: Ada apa? Kendaraan truk tronton warna merah yang mengalami trouble. Lokasi tepatnya itu ada di Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah jalur sehari-hari Bapak Ari Bowo ini kalau berangkat kerja. Dan kalau dari informasi yang disampaikan oleh beliau hari ini, ternyata sampai dengan hari ini masih belum selesai perbaikannya.
0: Oh gitu, berlangsung ya Mas Ihan.
1: Betul, jadi sejak kemarin pagi sampai dengan hari ini menjelang sore, itu informasinya masih belum selesai. Dan kemarin ini beliau kan juga sempat on air dengan Mbak Iis ya, itu kondisi di jalur sampai macet Intan.
0: Oh gitu.
1: Iya, khususnya yang dari arah timur mau ke barat dan juga arah sebaliknya. Karena posisi kendaraan itu pas di tengah jalan. Jadi sempat macet ya kemarin. Nah, sebenarnya ini pengen banget mendokumentasikan. Namun karena saking crowded-nya di lokasi, beliau tidak bisa mendokumentasikan.
0: Saking ramainya ya,
1: betul.
0: Ya.
1: Ini harapannya semoga saja segera normal kembali ya. Jalurnya ini kalau dituliskan oleh Bapak Ari Bowo, ini khususnya untuk jalur Prambon, Kerembung, dan juga Porong Sidoarjo. Ya, di jalur tersebut ya, ini apabila ada kendaraan besar yang ingin melintas, bisa pilih jalur alternatif lainnya. Karena memang sampai dengan hari ini masih berlangsung untuk perbaikannya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Danti. Saya geser dulu ke Angga. Silakan.
2: Iya, Intan. Ini ada informasi masuk terkait kebakaran hutan dan lahan. Intan, ini untuk kebakaran di kawasan Gunung Budak, Kabupaten Malang. Ini dikabarkan ada 284 pendaki yang ada di kawasan Gunung Budak tersebut, Intan. Nah, ini untuk informasinya, apakah pendaki sudah dievakuasi untuk pendaki yang di Gunung Budak, Gunung Bokong, dan Gunung Panderman. Ini apakah sudah dievakuasi atau belum? Kami juga masih berkomunikasi dengan Pusdalops BPBD Kabupaten Malang, Intan, untuk update informasinya nanti. Lalu ada informasi masuk ini terkait dengan perjalanan. Ada Mas Ega, ini perjalanan dari Loceret mau menuju ke Nganjuk Kota. Sekarang sudah sampai di kawasan Candi Rejo, Lampu Merah Candi. Arus lalu lintasnya masih lancar. Lalu ada Pak Kirno, ini dari Pace menuju ke Warujayeng. Ini mau berangkat mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Pace lancar dan juga untuk cuacanya masih terik, belum ada tanda-tanda mau redup. Lalu ada Mas Bayu, ini dari Nganjuk Kota mau menuju ke Warujayeng. Ini sedang melintas di kawasan jembatan Baduk, arus lalu lintas lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan yaitu terkait dengan sebanyak ada 6.776 batang rokok ilegal itu diamankan dalam operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal di Lamongan. Operasi tersebut menyasar sejumlah tempat di 4 kecamatan. Operasi digelar pada Rabu 26 Agustus 2026 oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Lamongan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Kemudian ada Kejaksaan Negeri Lamongan, lalu ada Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan, lalu serta bagian perekonomian dan sumber daya alam atau SDA Sedda Lamongan. Empat kecamatan yang menjadi sasaran operasi yaitu Sukodadi, Kedungpring, Karanggeneng, dan Kalitengah. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan ada 2.652 batang rokok ilegal di wilayah Sukodadi. Kemudian ada 3.700 batang di Kedungpring dan ada 424 batang di wilayah Kalitengah. Sementara untuk di Kecamatan Karanggeneng, petugas tidak menemukan adanya rokok ilegal. Kasatpol PP Lamongan Ahmad Edwin Anedi juga menyampaikan, seluruh barang kena cukai ilegal yang ditemukan kemudian diamankan oleh KPPBC TMPB Gresik untuk dijadikan barang bukti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemkab Lamongan menyebutkan pemberantasan rokok ilegal itu penting dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Peredaran rokok ilegal dinilai dapat merugikan penerimaan negara sekaligus menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukai.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 2 siang ya, lebih 48 menit kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja. Semoga perjalanan Anda di hari Rabu siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, mengingat cuaca juga cukup terik, panas, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di siang kali ini. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Nah, ini ada informasi masuk Intan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan Gunung Wilis yang merupakan wilayah hutan Kabupaten Nganjuk. Nah, kobaran api saat ini terlihat di salah satu puncak Gunung Wilis, yakni Puncak Limas yang berada di wilayah Kecamatan Loceret, Intan. Nah, kemunculan api dan asap ini juga menjadi perhatian karena kawasan tersebut tengah berada pada kondisi musim kemarau dengan vegetasi yang relatif kering. Dan berdasarkan pemantauan BMKG Nganjuk, asap kebakaran terlihat di sekitar kawasan Puncak Limas. Dan selain pengamatan secara visual, BMKG juga mendeteksi jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun BMKG mengingatkan hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu permukaan sehingga belum otomatis dipastikan sebagai titik kebakaran tanpa pengecekan langsung di lapangan. Kondisi kemarau yang semakin kering membuat risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis meningkat. Masyarakat di sekitar lereng gunung diimbau meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Kebakaran di kawasan hutan juga dikhawatirkan mengancam vegetasi, sumber air, serta habitat berbagai satwa liar yang berada di kawasan Gunung Wilis. Lalu ada informasi masuk Intan ini dari Mas Asril melaporkan perjalanan di kawasan Semen arah Kediri ramai lancar dan cuaca juga

dirasakan para warga di sana. Panit Jatim 3 Satpjr Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Rido Pramana juga menyampaikan kesaksian warga sekitar yang sempat berinteraksi dengan korban pada malam sebelum kejadian. Berdasarkan keterangan warga, pria tidak dikenal itu sudah sering berada di sekitar lokasi kejadian untuk mencari rumput. Pada malam hari sebelum jenazahnya ditemukan, warga juga masih melihat korban dengan kondisi kebingungan. Melihat korban yang sedang kebingungan, salah seorang warga sekitar menghampiri korban dan menanyai, yaitu apa yang dibingungkan olehnya. Namun saat ditanyai warga, korban hanya menjawab singkat, sedang mencari tali. Korban dipastikan bukan merupakan pengendara atau pengguna jalan tol, melainkan warga biasa. Dan hingga saat ini identitas korban itu masih belum diketahui dan sementara untuk jenazah sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi serta mencari pihak keluarganya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Tentunya perkembangannya seperti apa. Mengingat siang tadi ya di wilayah Saradan itu terjadi kepadatan yang lumayan panjang karena kan imbas adanya perbaikan jalan di perlintasan rel kereta api. Update-nya untuk di siang menjelang sore kali ini seperti apa sedulur cakra Anda yang melintas di jalur utama ya. Tentunya bisa diinformasikan ke kami. Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasannya besok ya ada pemadaman listrik sementara itu untuk di wilayah Desa Kalianyar dan sekitarnya itu di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk pelaksananya besok Kamis 3 September 2026. Kemudian untuk wilayah yang terdampak juga itu di Desa Kaloran, kemudian Desa Kelurahan sebagian, lalu Desa Betet sebagian, lalu ada di Ponpes Pomosda, Ponpes Krempyang, dan sekitarnya. Saya himbau kembali adanya pemadaman listrik sementara untuk di wilayah ULP Warujeng pada besok Kamis 3 September 2026.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 3 sore ya. Masih bersama dengan saya Intan Nanggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Angga dan Nanti. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat beberapa informasi yang kita dapati yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, salah satunya itu yang ada di wilayah Madiun itu terjadi kepadatan, itu stuck di depan Polsek Saradan dikarenakan imbas adanya perbaikan jalan di sekitar perlintasan sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup padat-padatnya. Anda yang mengarah ke Madiun Seluruh Cakrah yang mungkin terburu-buru atau ada agenda, itu hindari jalur utama karena saat ini ada kepadatan di sana. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Pelosok ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Patihan, Desa Patihan, Kecamatan Lojaret, Kabupaten Nganjuk pada Rabu pagi tadi. Sebuah truk jungkit bermuatan pasir menabrak pagar pembatas jembatan hingga kemudian nyungsep ke sungai. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 pagi dan diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudi. Truk bernomor polisi AG8992 UL itu awalnya melaju dari arah timur menuju ke barat dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi kejadian, truk mendadak oleng ke kiri, kemudian menabrak pagar pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Sopir berinisial MT 19 tahun bersama kernet berinisial AS 24 tahun, keduanya warga Kabupaten Blitar, mengalami luka dan dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin menyampaikan petugas masih melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap kecelakaan tersebut. Proses evakuasi truk dilakukan dengan melibatkan alat berat dan petugas terlebih dahulu membersihkan muatan pasir sebelum kendaraan dapat diangkat dari sungai. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena sopir mengalami mikroslip atau tertidur sesaat setelah berkendara. Petugas juga mengimbau para pengemudi, terutama kendaraan angkutan berat, agar memastikan kondisi tubuh tetap fit dan segera beristirahat apabila mengantuk demi mencegah kecelakaan serupa.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Pemkot Madiun melibatkan pemerintahan kelurahan dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui program Kelurahan Bersinar. Selengkapnya bersama Diana Krishna FM Madiun.
4: PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Manuntun, mengatakan pemerintahan di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, peredaran narkotika tidak hanya menyasar pusat kota, tetapi juga dapat masuk hingga wilayah kelurahan dan lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan generasi muda. Pemerintah Kota Madiun juga mendorong sekolah serta guru untuk aktif memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan mengarahkan pelajar pada kegiatan positif. Untuk memperkuat pemberantasan narkotika, pemerintah Kota Madiun terus membangun sinergi dengan kepolisian, BNN, P4BN, kejaksaan, serta berbagai unsur terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus mewujudkan lingkungan kelurahan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Bupati Bojonegoro Setia Wahono mengajak keluarga membiasakan konsumsi ikan sejak dini untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Setiawahono saat menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di Balai Desa Dander, Kecamatan Dander, Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro itu diikuti para penerima manfaat, khususnya balita bersama ibu atau pendamping keluarga. Menurut Setiawahono, peran ibu sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan keluarga, termasuk mengenalkan ikan kepada anak sejak usia dini. Ia menyebut ikan sebagai sumber protein yang baik dan pangan bergizi dengan harga relatif terjangkau. Masyarakat juga diimbau tidak terpaku pada satu jenis ikan, karena lele, mujair, gurami, hingga ikan teri dapat diolah menjadi beragam menu makanan. Selain mendukung kesehatan, Bupati menilai gerakan makan ikan juga dapat menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Dander dinilai memiliki potensi mengembangkan budidaya ikan seperti lele, mujair, dan gurami, sekaligus mengolahnya menjadi produk kuliner bernilai tambah. Ia berharap gemarikan tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari keluarga di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo meluncurkan program Peduli CTFV untuk mendorong deteksi dan penanganan dini kaki bengkok pada anak. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
6: Program Peduli CTFV atau Congenital Talipes Equinovarus atau Clubfoot tersebut diluncurkan pada Selasa 1 September 2026 dan dirangkaikan dengan sosialisasi kepada jajaran Babin Kamtibmas Polres Wonosobo. Para Babin Kamtibmas juga dibekali buku saku CTFV agar dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kondisi tersebut kepada masyarakat di wilayah binaannya. Materi sosialisasi meliputi pengenalan CTFV, pentingnya mendeteksi kondisi kaki bengkok sejak bayi, serta pemeriksaan dan penanganan secara dini. Selain itu, peserta mendapat edukasi mengenai peran orang tua dan pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi serta kontrol kesehatan. PLH, Waka Polres Wonosobo, Kompol Nuriawan Eko Ramdhani mengatakan, Babin Kamtibmas diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi penghubung informasi serta membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Program tersebut diharapkan berjalan berkelanjutan sehingga semakin banyak anak dengan CTFV dapat ditemukan dan memperoleh penanganan kesehatan sedini mungkin. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar menghadiri peninjauan dan penguasaan kembali kawasan Tahura di Samboja Barat sebagai bentuk dukungan Polri terhadap penertiban kawasan hutan di wilayah penyangga IKN. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Peninjauan sekaligus penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama jajaran lintas lembaga di lokasi PT Sing Lurus Pratama, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara, TNI Polri, serta kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, luas IUP PT Sing Lurus Pratama mencapai 1.361,51 hektar dengan 111,71 hektar berada dalam wilayah PKB 2B. Dari kawasan tersebut, terdapat 101,44 hektar yang menjadi potensi objek denda dengan nilai denda tercatat Rp147,31 miliar rupiah. Hingga kegiatan berlangsung, perusahaan telah membayarkan Rp25 miliar rupiah. Penguasaan kembali kawasan juga diharapkan mendukung pemulihan lingkungan melalui reklamasi, penutupan lubang tambang, dan reforestasi. Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH memasang pelang sebagai tanda penguasaan kembali kawasan Tahura. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar menegaskan Polri siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan serta memastikan seluruh proses penertiban berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Petani bawang merah di Rejoso Nganjuk membuat sumur bor untuk menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino sekaligus menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
8: Pembuatan sumur bor dilakukan di area persawahan Rejoso Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi upaya petani untuk memastikan kebutuhan air tetap tersedia selama musim kemarau yang berpotensi mengganggu aktivitas pertanian. Setiap sumur bor membutuhkan biaya sekitar 50 juta. Dengan pembangunan sumur tersebut, petani berharap pasokan air untuk lahan bawang merah dapat tetap terjaga, sehingga tanaman bisa memperoleh kebutuhan air yang cukup selama periode kemarau. Ketersediaan sumber air menjadi faktor penting dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian, khususnya bagi petani bawang merah. Upaya pembuatan sumur bor diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi kering sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pertanian di wilayah Rejoso. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemkot Malang memenuhi secara bertahap kebutuhan unit angkutan pelajar gratis untuk mendukung mobilitas siswa dari rumah menuju sekolah dan sebaliknya. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
9: Dinas Perhubungan Kota Malang menyebut kebutuhan ideal angkutan pelajar gratis mencapai 96 unit, namun saat ini baru tersedia 66 unit. Penambahan kendaraan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap angkutan kota yang didaftarkan melalui koperasi Mitra Dishub. Setiap angkot yang akan digunakan dalam layanan tersebut wajib menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan. Kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dipastikan telah lolos uji kir dan memiliki STNK yang masih aktif sehingga layak digunakan untuk melayani pelajar. Layanan angkutan pelajar gratis telah diluncurkan pada Senin 31 Agustus dan beroperasi pada jam masuk serta pulang sekolah. Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah dengan skema by the service atau BTS. Sementara, sosialisasi kepada sekolah, siswa, dan orang tua terus dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Puluhan keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos di Kabupaten Pacitan mengajukan sanggahan setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
10: Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Stijono, mengatakan hingga Selasa 1 September 2026 tercatat sebanyak 30 KPM telah mengajukan sanggahan ke Dinas Sosial Pacitan. Indikasi transaksi judi online dalam evaluasi penerima bansos tidak hanya diperiksa berdasarkan data penerima bantuan. Data anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga atau KK juga turut diperiksa. Sehingga penerima bansos yang mengaku tidak pernah bermain judi online tetap dapat terdampak apabila terdapat anggota keluarganya yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Penerima bansos yang merasa tidak terlibat dapat mengajukan sanggahan untuk memberikan penjelasan dan menjalani proses klarifikasi, termasuk apabila terdapat dugaan penyalahgunaan data kependudukan seperti data yang dipinjam, digunakan atau dicuri oleh pihak lain. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendorong percepatan pembangunan kawasan pesisir selatan Trenggalek melalui penguatan konektivitas jalur pantai selatan atau Pansela. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
11: Saat menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-832 Kabupaten Trenggalek, Emil menyampaikan pembangunan daerah perlu terus diperkuat agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk bekerja dan berkarya di daerah sendiri tanpa harus merantau. Emil mengatakan pengembangan kawasan pesisir selatan sejalan dengan program Pemprov Jatim dalam mempercepat pembangunan Pansela. Keberadaan jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat distribusi barang dan jasa di kawasan selatan Jawa Timur. Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan bantuan anggaran sekitar 18 hingga 19 miliar untuk proses penyiapan lahan Pansela. Emil menjelaskan, jaringan Pansela secara bertahap terus tersambung mulai dari Pacitan, Panggul, Prigi, Popoh hingga wilayah Malang. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim tanggap darurat gabungan yang dipimpin BBBD Provinsi Kalimantan Timur berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas 6 hektar di kawasan kota Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan di Samarinda pada hari Senin mengatakan bahwa upaya pemadaman tersebut memakan waktu selama 3 hari berturut-turut. mulai pada hari Jumat 28 Agustus hingga Minggu 30 Agustus 2026 akibat cuaca panas ekstrim dan angin kencang. Titik api pertama yang melalap lahan seluas 6 hektar di Jalan Pembangunan RT24, Kelurahan Makroman. Di saat bersamaan, tim terpaksa memecah kekuatan untuk menangani titik api kedua yang membakar 1 hektar lahan di Jalan Pelita 8, Kelurahan Pulau Atas. Tantangan terberat dihadapi tim gabungan saat menangani titik api ketiga di Jalan Poros menuju TPA Sambutan Pelita 7, karena berada di lokasi dengan medan jurang terjal yang tidak memiliki akses jalan darat. Perjuangan tim gabungan berlanjut hingga Minggu 30 Agustus 2026 saat tim reaksi cepat atau TRC BPBD melakukan pemadaman taktis pada 1 hektar semak belukar yang terbakar di Jalan Kenangan Indah RT06 Makroman Samarinda hingga padam total pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih dalam penanganan petugas gabungan. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
13: Kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah titik kawasan Gunung Semeru dan membutuhkan penanganan karena lokasi api berada di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Petugas dari BPBD Lumajang bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengerahan 2 helikopter untuk melakukan waterbombing ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau. Titik kebakaran dilaporkan berada antara lain di Ledok Bedor, Blok Jantur, Ranu Kembang, Ayak-Ayak, Watu Rejeng, Ranu Kumbolo hingga Puncak Trisula. Sementara itu, petugas darat juga melakukan penyisiran dan pemantauan untuk mencegah api kembali meluas. Operasi pemadaman dari udara sempat terkendala angin kencang sehingga helikopter harus kembali ke pangkalan untuk bersiaga. Kondisi karhutla Gunung Semeru hingga kini masih terus dipantau, sementara masyarakat dan pendaki diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan tersebut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Masa kerja sebanyak 4.359 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperpanjang. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
14: Perpanjangan ini memberikan kepastian bagi ribuan pegawai untuk kembali melanjutkan pengabdian di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Dari jumlah tersebut, 397 orang merupakan tenaga guru, 451 tenaga kesehatan, dan 3.511 tenaga teknis. Mereka selama ini menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk mendukung pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan teknis kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, meminta para P3K paruh waktu memanfaatkan perpanjangan masa kerja tersebut dengan menunjukkan loyalitas, meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap perpanjangan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Sebanyak 2.655 hektar lahan padi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terancam gagal panen akibat kekeringan pada musim kemarau 2026. Selengkapnya bersama Puspita, Krishna FM Pati.
15: Kondisi ini dipicu menyusutnya debit air Sungai Silugonggo yang menjadi salah satu sumber pengairan lahan pertanian. Kecamatan Gabus menjadi wilayah dengan lahan paling luas yang terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, menyebut sekitar 764 hektar sawah di Kecamatan Gabus terancam pusok. Selain itu, ancaman gagal panen juga terjadi di Kecamatan Pati seluas 706 hektar, Margorejo 469 hektar, Jagenan 442 hektar, dan Kayen 210 hektar. Dari total 3.057 hektar lahan yang dipantau, sekitar 2.650 hektar berpotensi terdampak kekeringan. Untuk mengantisipasi kerugian petani, pemerintah Kabupaten Pati berupaya menambah pasokan air ke Sungai Silukogo. Pemkab juga telah berupaya mengajukan bantuan kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana agar dilakukan penggelontoran air. Pemerintah daerah akan terus memantau kondisi lahan dan ketersediaan air untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Puspita Krisna FM Pati.
3: Longsor kembali terjadi di Jalan Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin sore 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
16: Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah ini berdampak pada 3 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Mahakam. 2 rumah mengalami kerusakan parah akibat tanah yang terus tergerus aliran sungai. Bahkan, 1 rumah dilaporkan sudah masuk ke sungai, sementara bagian dapur rumah lainnya ikut tergerus dan badan bangunan dalam kondisi menggantung. 1 rumah lainnya masih relatif baik, tetapi bagian kamar mandi atau WC ikut terdampak longsor. Kepala Desa Jembayan, Erwin, mengatakan kondisi tanah ini di sekitar lokasi masih berpotensi bergerak. Karena itu, warga yang tinggal di 3 rumah terdampak memilih mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat dan tetangga. Pemerintah Desa Jembayan telah melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD, Basnas, dan Dinas Sosial. Sementara, bantuan sembako dari BNPB juga telah disalurkan kepada warga yang terdampak. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.
0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
17: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mabub Jamal. Ini terkait dengan dugaan keracunan MBG di SMAN 3 Nganjuk. Halo, selamat sore Jamal.
18: Ya, selamat sore Intan dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di RSUD Kabupaten Nganjuk ya, dan kami sudah memantau situasi terkini dugaan keracunan MBG yang dialami oleh sejumlah siswa di SMAN 3 Nganjuk. Berdasarkan pantauan kami di lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, saat ini penanganan sedang dilakukan oleh tim medis terhadap para korban begitu, dan informasi sementara yang kami terima berdasarkan data sementara tentunya yang dikemukakan oleh Bapak Camat Nganjuk, terdapat 30 siswa ini yang mengalami gejala mual dan muntah setelah mengkonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolah tersebut. Dan 30 korban ataupun 30 siswa tersebut dibawa ke beberapa rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Di antaranya di RSUD Kabupaten Nganjuk, lalu juga di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, lalu di RSI Aisyah Nganjuk, lalu juga ada di puskesmas Nganjuk Kota. Sampai dengan saat ini kami melihat juga ada teman-teman BPBD yang merapat ke RSUD Kabupaten Nganjuk tentunya untuk membantu penanganan para korban. Dan tadi sempat kami rasakan sebuah atmosfer yang cukup menegangkan. Kita ada juga seru cakra di mana para korban ini silih berganti berdatangan ke RSUD atau langsung masuk ke IGD begitu. dan tentunya dengan kondisi yang tidak baik begitu ya. Namun sampai dengan saat ini pihak RSUD Kabupaten Nganjuk juga masih terus mengupayakan hal yang terbaik terkait dengan penanganan para korban, dan kami akan terus melaporkan perkembangan apabila terdapat update informasinya. Sementara demikian untuk informasi kami, kembali ke studio Intan.
17: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mabub Jamal. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mabub Jamal. Ini terkait dengan dugaan keracunan MBG di SMAN 3 Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: 106 Wawasatu Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini ramai sekali di ruang gatekeeper ya Intan. Banyak sekali nomor baru yang baru bergabung dan juga ikut menanyakan apakah betul ada dugaan keracunan MBG di wilayah Nganjuk. Ini kita juga masih coba cari data valid juga. Kemudian selain itu kita sebelumnya juga terima info awal ya dari jurnalis Radio Cakra Krishna ya Intan ya, yang ikut mengabarkan bahwa ada puluhan siswa dari SMA Negeri 3 Nganjuk yang dirujuk ke beberapa rumah sakit terdekat usai mengalami mual hingga muntah diduga setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG pada hari ini Rabu 2 September 2026. Jadi mohon waktu ya sedulur Cakra, kita juga coba cari info dari dinas instansi terkait. Namun kalau untuk data sementara informasi dari jurnalis kami ada 30 siswa yang mengalami mual hingga muntah Intan dan juga dirujuk di beberapa rumah sakit terdekat ya. Tadi soalnya banyak yang mengabarkan ini kok banyak ambulans yang lalu lalang wilayah Nganjuk, ada apa?
0: Iya betul.
1: Iya, orang-orang itu bingung Intan, ada apa kok banyak sekali. Kemudian juga ada yang ikut menanyakan apakah betul ada dugaan keracunan ya. Tadi yang menanyakan itu ada Bapak Arif, kemudian ada juga Bapak Esa, kemudian ada juga Bapak It, ini ada dari Bapak Muhammad Farudin juga yang ikut
0: juga
1: menanyakan, Bapak Budi juga ikut menanyakan ya. Jadi mohon ditunggu untuk update-nya, nanti akan kami sampaikan kembali. Sementara itu kalau Bapak Chandra, ini ada di Jalan Gandum Bogor, lancar masih cerah, ini mau install di koperasi PGRI. Sore-sore ya, harap waspada dan hati-hati Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Baik Intan, ini ada informasi lain. Ini ada pesan masuk dari Pusdalops BPBD Kabupaten Malang. Ini terkait dengan karhutla di wilayah Gunung Budak dan ada beberapa pendaki yang masih di kawasan tersebut Intan. Ini beliau mengirimkan pesan, yaitu tim gabungan operasi pemadaman darat saat ini sedang melakukan penyisiran terhadap sisa bara api di lokasi kebakaran hutan Petak 100 dekat dengan pos 3 pendakian Gunung Budak, Kecamatan Pujon. Penyisiran ini dilakukan di sejumlah titik lokasi kebakaran yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang berpotensi memicu kembalinya terjadi kebakaran. Sementara itu, proses evakuasi terhadap 32 pendaki yang sebelumnya standby di pos 1 Gunung Budak saat ini juga masih berlangsung Intan. Para pendaki tersebut tengah dalam perjalanan menuju ke pos pendakian Gunung Panderman dengan didampingi oleh petugas gabungan dari BPBD, SAR, dan sebagainya. Evakuasi dilakukan juga sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan para pendaki menyusul kebakaran hutan di kawasan Gunung Budak ini. Petugas saat ini juga masih melakukan pemantauan dan penyisiran di lokasi kebakaran guna memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dan steril sebelum aktivitas pendakian dapat kembali dilanjutkan, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Gak Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper Seluruh Cakra, beberapa daerah diinformasikan untuk di jam 3 sore lebih 44 menit ya. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Update cuaca ya, terlebihnya untuk di sore kali ini juga masih aman saja. Namun perlu Anda waspadai tadi ketika melintas di wilayah Sara dan Madiun ya, hingga di sore kali ini juga masih ada kepadatan karena imbas adanya perbaikan jalan itu pas di perlintasan rel kereta api. Tadi beberapa pendengar menyampaikan itu sempat terjadi kepadatan stuck ya, lumayan lama, kurang lebihnya juga 10 menit itu di seputaran Polsek Saradan. Jadi hindari jalur tersebut apabila Anda mungkin terburu-buru atau tergesa-gesa yang akan mengarah ke Madiun.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Hari ini ya, Rabu 2 September 2026, dilaporkan sekitar ada 30 siswa yang mengalami gejala mual dan muntah yang diduga itu berkaitan dengan konsumsi MBG. Para siswa telah mendapatkan penanganan awal dan sebagian dibawa ke sejumlah rumah sakit, yaitu RSUD Nganjuk, kemudian RS Bayangkara, dan Rumah Sakit Islam Nganjuk. Sore hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Fahrudin. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Insan.
0: Oke, baik, gimana kabarnya sore kali ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, kru Kesna gimana kabarnya juga?
0: Oke, tentunya juga sehat ya. Sebaliknya gimana, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Posisi di mana ini Pak Jendengan kalau boleh tahu?
1: Di rumah itu kedengaran tuh, ambulan masih berkeliaran ini.
0: Oh, ambulan masih berkeliaran ya ini ya Pak Fahrudin ya?
1: Iya, ini barat. Ya, iya.
0: Jendengan lokasinya di mana Pak? Jalan Barito?
1: Jalan Barito, baratnya Gor.
0: Oh.
1: Selatannya Gor, selatannya Gor.
0: Oke, oke. Sedari jam berapa itu Pak Fahrudin?
1: Tadi saya jemput keponakan kan SMP 1, jemput jam kurang lebih lah ya, kurang lebih jam 1:30.
0: Oke, jadi 1:30 itu sudah mulai terdengar untuk sirene itu ya, mobil ambulan ya?
1: Iya, okay. Berkeliaran kan ada apa ya, berpikiran seperti itu. Ya.
0: Sampai sekarang pun juga apanya masih kan, juga ya Pak Fahrudin?
1: Masih barusan ya, iya barusan lewat.
0: Oke, jadi sedari jam 1:30 tadi ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, oke, baik, siap-siap.
1: Dan saya penasaran kan, saya pikir kan kemarin Krisna Adam kan apa, bikin status kayak dentuman itu kan.
0: Iya, dentuman yang di Rejoso
1: itu.
0: Gitu. Oh enggak, beda lagi Pak, itu masih beda. Dalam proses itu ya, penggalian informasi pihak teman-teman kepolisian.
1: Ini lewat lagi ini tadi barusan.
0: Oke, oke. Jadi 1:30 siang tadi sampai mendekati jam 4 ini ya Pak
1: sekarang.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, oke, baik-baik.
1: Kan penasaran aja kan ya, apa kecelakaan, kadang kan kecelakaan gitu.
0: Oh, oke, oke. Jadi saat ini masih berlangsung terus ya Pak ya. Posisi jendengan ini di rumah Pak? Atau di tepi jalan?
1: Di rumah, tapi cuma kan tadi kan pas keluar pas jemput keponakan di SMP 1 kan. Nah,
0: gitu.
1: Tapi cuma ambulannya semuanya itu arahnya dari perempatan terminal lama itu ke barat. Semuanya tadi lah ya. Kalau sekarang nggak tahu.
0: Oh iya. Iya betul. Soalnya untuk penanganannya itu dibawa ke rumah sakitnya di beberapa yang ada di wilayah Nganjuk sih Pak. Memang dipecah-pecah begitu.
1: Oh.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi Pak yang mau disampaikan, monggo.
1: Sekiranya tutup.
0: Oh gitu.
1: Oke,
0: okay. Baik, siap, terima kasih untuk informasinya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Barusan saja bergabung Pak Fahrudin ya. Beliau itu warga Nganjuk Kota, Juru Cakra, tempatnya di Jalan Barito Nganjuk. Tadi juga menyampaikan untuk informasi terkait dengan

bulan yang saat ini berlalu lalang ya di Nganjukota itu sedari jam 1:30 siang sampai mendekati jam 4 juga masih berlangsung. Tentunya Anda di sore kali ini juga masih bisa terus kabarkan update perkembangannya seperti apa melalui 0852 9000 1061. Dan di sore kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 4 sore. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 5 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi, siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang yang berlokasi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini ya, ada kabar yang cukup menjadi perhatian banyak orang. Ini juga kabar kurang baik ya, karena informasinya puluhan siswa dari SMA Negeri 3 Nganjuk dirujuk ke beberapa rumah sakit terdekat usai mengalami mual hingga muntah, diduga setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG hari ini, Rabu 2 September 2026. Untuk info lainnya, mari kita cek ke ruang gatekeeper Intan.
1: Terkait dengan perbaikan jalan yang ada di perlintasan rel kereta api Saradan Madiun ya, Danti. Hingga sore kali ini juga masih berlangsung. Jadi Pak Puji ya, tadi barusan saja telepon off air, ini bertanya, Mbak, kira-kira jalur utama Saradan ini kok padat, kenapa ya? Gitu. Karena beliau saat ini kan seperti biasa kalau jam 4 lebih kan sudah waktunya pulang bekerja ya, balik ke wilayah Bogor Nganjuk, itu menanyakan kira-kira untuk di wilayah Saradan Madiun itu ada apa, karena antriannya lumayan panjang. Jadi memang betul sore kali ini masih berlangsung adanya perbaikan jalan di perlintasan rel kereta api yang ada di salah satu perlintasan Saradan Madiun ya, sehingga lalu lintas di sana tentunya juga masih padat-padatnya. Mungkin untuk seluruh cakra yang mengarah ke Madiun lewat jalur bawah, hindari saja ya Danti ya. Jadi bisa lewat jalur tol, ditakutkan nanti terjebak kepadatan seperti Pak Puji tadi ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Sapuan Danti. Tadi sempat telepon juga, namun belum sempat kita angkat ya, karena masih crowded tadi. Dikirimkan beberapa dokumentasi situasi di Puskesmas Nganjuk ya. Tentunya ini cukup ramai sekali, terlihat untuk ambulan itu keluar masuk di area Puskesmas Nganjuk Danti. Begitu. Dan terlihat juga untuk teman-teman kepolisian di sana juga mengatur pengamanan ya. Karena lalu lintas di sana juga cukup padat-padatnya, kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur tersebut. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh salah satu pendengar baru, belakang nomornya 884 atas nama Bapak Catur. Menginformasikan, ikut melaporkan Mbak, terjadi kemacetan panjang di jalur Surabaya-Madiun, tepatnya di Kecamatan Saradan. Terjadi pengaspalan di jalur perlintasan kereta api dekat area pemancingan. Jalur lalu lintas di sistem buka tutup bergantian. Jadi betul ya, imbas di buka tutup untuk antriannya cukup panjang. Kemacetan ke arah Surabaya terjadi di rel sampai desa Petung dekat pom bensin Saradan. Sedangkan untuk kemacetan arah Madiun itu terjadi sampai setelah Puskesmas Saradan, tepatnya sampai depan BRI Saradan. Tadi Pak Catur itu melintas sekitar kurang lebihnya 10 menit yang lalu begitu. Jadi untuk pengguna jalan ya, hindari jalur utama yang mengarah ke Madiun, karena antriannya di sana cukup panjang sekali karena imbas adanya pengaspalan jalan di jalur perlintasan kereta api. Begitu. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Bu Yulia ya Danti ya. Juga masih pantau 106,1 menanggapi terkait dengan dugaan keracunan MBG ya yang ada di SMA 3 Nganjuk. Itu tadi ternyata beliau pagi tadi sempat berkunjung ke sana. Iya betul.
0: Ke SMA-nya.
1: Iya, ke SMA-nya. Jadi agak kaget ya, padahal Bu Yulia ketika berkunjung di sana itu anak-anak masih baik-baik saja.
0: Masih baik-baik saja.
1: Betul. begitu. Jadi dikirimkan foto juga ya Bu Julia pada saat kunjungan di SMA 3 Nganjuk Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Baik Danti, ini tadi kami menerima telepon masuk dari Pak Sapuan.
0: Iya.
2: Beliau mengabarkan kalau di kawasan exit tol Begadung keluar dan untuk ke arah SMA 3 dan arah ke rumah arah ke Puskesmas Nganjuk, rumah sakit dan sebagainya itu saat ini sedang dilakukan rekayasa lalu lintas darurat.
0: Baik.
2: Danti. Jadi untuk pengendara yang melintas ini diberhentikan sementara untuk memberikan jalur kepada beberapa ambulan yang lalu-lalang di kawasan tersebut.
0: Okay.
2: Ini juga terlihat ada petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas.
0: Dan
2: beliau tadi juga menanyakan terkait kejadian tersebut melalui telepon off-air kepada gatekeeper.
0: Okay.
2: Lalu ada Pak Puji tadi melaporkan untuk kemacetan di wilayah Saradan. Untuk ke arah barat ini sudah ekornya 5 km dari tempat perbaikan, Danti. Jadi sekitar 5 km dari tempat perbaikan masih tersendat. Dan juga ada penambahan volume kendaraan dikarenakan sudah masuk ke jam-jam krusial pulang kerja dan pulang sekolah. Lalu ada Kak Krisma, beliau mengabarkan untuk penanganan korban dugaan keracunan ini tersebar di berbagai rumah sakit dan ada RSI, RSUD dan Bayangkara.
0: Baik.
2: Lalu ada informasi lagi ini dari Pak Chandra Budi. Beliau saat ini melintas di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun atau tepatnya di Wilangan. Arus lalu lintasnya di kawasan tersebut masih lengang. Namun untuk pengendara yang ke arah Madiun mohon untuk bersabar dan berhati-hati di jalan karena juga ada kepadatan arus lalu lintas karena sehubungan dengan perbaikan rel kereta api. Lalu ada Pak Muhammad mengirim sebuah video. Ini tempatnya kalau dilihat dari video ini di kawasan Puskesmas Nganjuk ini juga krodit sekali ya ini. Banyak ambulan yang berlalu lalang dan juga jalanan padat sekali karena proses mengevakuasi korban keracunan ke beberapa rumah sakit terdekat. Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, sebelumnya Intan Anggra ini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, korban dugaan keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk kini bertambah menjadi 49 orang. Para korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, yakni sebanyak 20 orang di Puskesmas Begadung, 17 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, dan 12 orang di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kabak Prokopim Seda Kabupaten Nganjuk Bapak Samsudin mengatakan, berdasarkan data sementara yang dihimpun, para korban rata-rata mengalami gejala mual dan muntah. Namun, pihak beliau masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari gejala yang dialami oleh para siswa. Sebelumnya, jumlah korban yang dilaporkan mengalami mual dan muntah sekitar 30 orang. Dan saat ini, pendataan, penanganan masih terus dilakukan oleh petugas untuk memastikan jumlah keseluruhan korban sekaligus untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Kami harapkan semua korban semoga segera bisa mendapatkan penanganan medis yang tepat sehingga bisa pulih sehat kembali. Dan semoga tidak sampai ada korban jiwa ya. Bapak, Ibu, wali murid yang kebetulan mendengarkan kami pada sore hari ini, kami juga ikut bersedih. Semoga Bapak, Ibu semuanya diberikan kekuatan dan putra dan putrinya ini segera mendapatkan penanganan yang baik, segera pulih dan sehat kembali.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Kalau update sampai dengan sore hari ini, dari 30 siswa yang mengalami mual hingga muntah dugaan keracunan MBG, ini bertambah menjadi 49 orang ya. Di ruang gatekeeper juga ramai handle informasi, di mana juga banyak sekali yang melihat kendaraan dari dinas kesehatan, dari petugas medis, kemudian bahkan dibantu oleh armada BPBD ya, untuk proses evakuasi dan juga mengantarkan korban yang mengalami mual hingga muntah usai diduga mengonsumsi menu makan bergizi gratis di SMAN 3 Nganjuk pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Untuk Anda yang ingin melihat sekilas terkait dengan proses penanganan siswa yang mengalami keracunan, ada salah satu video yang kami sudah posting di Facebook Jagra Krishna. Sewaktu rekan-rekan petugas ini membawa korban ke rumah sakit di wilayah Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Ada beberapa rumah sakit ya, Bayangkara, kemudian juga rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah Nganjuk, dan juga bahkan tadi sempat ada yang di Puskesmas Nganjuk. Kita doakan bersama, semoga semua siswa ini selamat, dapat penanganan yang tepat, dan segera pulih kembali ya. Pastinya bapak ibu orang tua juga amat sangat khawatir. Bahkan ini juga ada Bapak Muhammad yang beliau juga memiliki putri, dua putri yang masih sekolah, ikut merasakan kesedihan. Semoga hal demikian tidak terulang kembali. Sedulur Cakra, kami juga ikut bersedih ya atas adanya kabar demikian, di mana tidak hanya 1-2 kali saja info yang akhirnya siswa-siswa ini menjadi korban. Semoga semuanya berjalan dengan lancar proses penanganannya ya. Kita doakan bersama sedulur Jagra. Untuk update-nya nanti Anda bisa pantau di websitenya Jagra, jagrakrishna.com. Nanti di sana akan ada artikel yang memuat terkait dengan dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk pada hari ini, Rabu 2 September 2026.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sedulur Cakra, jadi banyak yang mengirimkan informasi via WA Cakra Krisna ya. Tadi juga ada Bapak Esa, itu yang sempat melihat banyak ambulan lewat di daerah Begadung, Nganjuk Kota. Beliau juga sempat mendengar info ada dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk. Kemudian selanjutnya juga ada Bapak Budi. Beliau ini juga mohon info terkait dengan dugaan keracunan MBG di SMAN 3 Nganjuk pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Kemudian tadi ada salah satu pendengar yang domisilinya Nganjuk Kota, Bapak Muhammad Fahrudin. Beliau juga menyampaikan info, mobil ambulan itu banyak riwa-riwi di wilayah Nganjuk Kota, khususnya ke arah utara, dan sampai dengan sore hari ini infonya masih banyak berlalu lalang. Kemudian ada juga Mbak Karisma, ini yang menyampaikan info bahwa sejak tadi banyak sekali ambulan yang melintas. Ada lebih dari 10 ambulan itu lewat di depan laundry yang jalan AR Saleh ke arah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Padahal kalau di utara itu roda 4 sebenarnya tidak boleh lewat. Namun dari tadi informasinya banyak sekali ambulannya melintas dan ternyata ada dugaan keracunan SMAN 3 Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Arif, ini juga sempat menambahkan info ada korban dari dugaan keracunan MBG yang dirujuk di 3 rumah sakit yang ada di Nganjuk ya. Kemudian ada juga tadi yang menyampaikan informasi dari Bapak Muhammad. Beliau ikut bersedih dan sampai gemetar, sampai meneteskan air mata karena ingat beliau memiliki 2 putri yang keduanya itu juga sekolah masih SD dan SMA. Memang tidak sampai menjadi korban dari kasus dugaan keracunan, namun beliau ini ikut bersedih, ikut merasakan sebagai orang tua dari para korban, berempati. Karena tadi sewaktu beliau menjemput putri beliau, itu sempat melihat banyak ambulan yang kencang sekali ke arah utara. Curiga ada apa ini di Nganjuk Kota, karena tidak seperti biasanya kok banyak sekali ambulan. Dan ternyata ada kabar dugaan keracunan MBG. Kemudian Ibu Yulia juga ikut kaget karena tadi pagi beliau itu sempat berkunjung ke SMA Negeri 3 Nganjuk dan masih baik-baik saja. Kemudian sore kok sampai terima info ada dugaan keracunan. Kalau Ibu Yulia menambahkan info, dugaannya menu yang dimakan oleh para siswa ini antara sop ayam, tempe, sambal, dan buah melon. Rata-rata korbannya itu diduga kelas 10 dan kelas 11. Dan ini juga update di seputaran Puskesmas Nganjuk. Banyak sekali ya armada medis, ramai di sana, dan informasinya masih banyak yang berlalu lalang sampai dengan sore hari ini. Ini Bapak Sapuan juga ada di lokasi yang sama dengan Ibu Yulia, seputaran wilayah Puskesmas Nganjuk. Kemudian ada juga Mbak Seva Divania, ini juga mengabarkan situasi terkini di sekitaran Puskesmas Begadung Nganjuk yang masih ramai, jalanan macet, dan beberapa ambulan juga masih banyak yang berlalu lalang ya. Harap waspada, Hati-hati bagi Anda yang melintas di wilayah Nganjuk Kota. Ada Bapak Yitno yang ikut berempati, semoga tidak ada korban jiwa. Beliau juga ikut was-was ya. Ini beliau juga menambahkan, habis dari info Sidoarjo, kok Nganjuk ada kasus dugaan MBG. Semoga tidak terulang kembali ya, sedulur Cakra. Coba saya cek dulu ke ruang gatekeeper selengkapnya, Angga.
1: Baik Intan, ini ada tambahan informasi dari Kak Krisma. Ini beliau menerima info di SMP Negeri 4 Nganjuk juga ada kejadian serupa. Namun untuk informasi tersebut masih digali apakah informasi tersebut benar atau tidak, karena saat ini juga beredar kabar tidak hanya SMA Negeri 3 saja yang ada kasus serupa. Namun untuk hal itu masih kami gali informasi lebih lanjut ya, terkait kebenaran informasi yang beredar nanti. Okay. Lalu ada Mas Asril, beliau mengabarkan di kawasan Jalan Brawijaya Kediri terpantau ramai lancar, cuaca juga panas. Lalu ada informasi dari Kak Seva, ini melaporkan untuk arus lalu lintas di sekitaran Puskesmas Begadung ini cukup produktif sekali ya, karena juga digunakan untuk situasi darurat. Jadi untuk pengguna jalan, mohon untuk berhati-hati dan meluangkan sedikit waktu untuk memberikan kesempatan kepada tenaga medis atau ambulans yang sedang berlalu lalang agar kejadian tersebut cepat teratasi. Lalu ada ini informasi dari informasi dari Pak Rio, ini beliau sedang di kawasan Wilangan. Untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan tersebut masih ramai lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya, Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bapak Nur, ini juga turut berempati ya. Semoga lekas sembuh untuk siswa-siswi para korban dugaan keracunan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Amin, harapannya sama juga. Terima kasih ya Bapak Nur. Terima kasih juga sedulur Cakra yang ikut berempati dan ikut mendoakan dan memberikan informasi update terkininya. Kami masih tunggu sampai dengan nanti jam 9 malam ya. Kabarkan kondisi terkini wilayah Nganjuk Kota, khususnya di dekat-dekat rumah sakit, layanan fasilitas kesehatan terdekat dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Anda bisa kabarkan foto, video, dan deskripsi 0852-9000-1061.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
4: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi, karena saya melihat ada beberapa apa titik api yang menjalar di apa di hutan itu ya.
4: Oke.
5: Okay. Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
4: yeah.
5: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan,
4: okay.
5: Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
4: Iya.
5: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari.
4: Mm-hmm.
5: Nah, ini sangat mengkhawatirkan.
4: Oke. Okay.
5: Jadi lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan
4: bakar-bakar.
5: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
4: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
5: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
4: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
5: Sama-sama, Mbak Ima.
4: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk dari Mas Kopeng Danti. Beliau dari Kediri mau ke arah Pare. Ini tepatnya di sekitar Badas Kediri, harus lalu lintasnya untuk sore ini lancar.
0: Okay.
1: Dengan cuaca terpantau dari kiriman video beliau cukup berawan ya Danti ya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk informasi lain ini dari Pak Effendi.
0: Okay.
1: Beliau menanyakan, mengonfirmasi apakah ada peristiwa diduga keracunan di SMA Negeri 3, apakah benar? Baik, ini juga benar informasinya, masih kami dalami lebih lanjut ya untuk informasi tersebut.
0: Okay.
1: Pak Effendi. Lalu ini ada informasi dari jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Beliau menginformasikan saat ini Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk juga turun langsung menjenguk korban dugaan keracunan dan memastikan korban ditangani dengan cepat nanti.
0: Okay.
1: Lalu ada lagi informasi ini dari Mas Pak Chandra Budi. Beliau melaporkan di kawasan palang pintu kereta api awar-awar Wilangan. Ini ada lampu yang miring atau lampu penerangan jalan umum dan baliho.
0: Okay.
1: Ini doyong miring. Ini sepertinya habis ditabrak kendaraan nanti kalau dilihat dari kemiringannya. Soalnya juga ada pembatas jalan di dekat tiang lampu tersebut juga ikut miring. Kalau kena angin nggak mungkin ya Danti ya. Ini lalu ada informasi dari Pak Sapuan. Di tol kilometer 654 ada truk terguling di bahu jalan Danti. Ini untuk kejadian tersebut kami konfirmasi ke Panit PJR Jawa Timur ya Danti ya. Untuk kejadian tersebut Pak Sapuan, terima kasih Pak Sapuan atas informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Budi. Ini dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Lundu, harus lalu lintasnya lancar Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wakil Bupati Nganjuk Mas Hendy turun langsung menjenguk para korban dugaan keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pada hari Rabu 2 September 2026. Wakil Bupati Nganjuk memastikan para korban telah mendapatkan penanganan medis yang baik dan tepat, baik di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, Rumah Sakit Bayangkara, maupun sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Mas Edi mengatakan tenaga medis mulai dari perawat, dokter, hingga dokter spesialis telah disiagakan untuk menangani para korban. Wakil Bupati juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang dialami oleh siswa SMA Negeri 3 Nganjuk. Beliau memastikan pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menangani kondisi itu secara maksimal. Sementara itu, terkait kemungkinan langkah administratif terhadap SPPG, pemerintah Kabupaten Nganjuk masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sebelumnya, puluhan siswa SMA Negeri 3 Nganjuk mengalami gejala mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG. Data sementara menunjukkan sebanyak 49 orang telah mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hingga saat ini, pemeriksaan masih dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari gejala yang dialami para korban.

Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852 3131 5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Sampai dengan sore hari ini masih banyak informasi yang masuk terkait dengan

kasus dugaan keracunan MBG ya, khususnya di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang ada di lokasi, Anda juga bisa mengabarkan bagaimana kondisi terkini yang ada di lokasi, dan yang buru-buru ini bisa pilih jalur alternatif lainnya karena seputaran SMA Negeri 3 Nganjuk dan juga di lokasi dekat dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit yang ada di Nganjuk terpantau padat mobilitas armada medis sampai dengan sore hari ini. Kami tunggu informasi lainnya 0852 9001061.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Jagra, jam 5 sore lewat 3 menit. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Nanggra ini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Toh, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul. Ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Sore hari ini sudah memasuki jam 5 sore lewat 7 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Kak Emi Suryani.
0: Okay.
1: Beliau mengabarkan sekitar jam 2 lewat 30 menit tadi ketemu 3 ambulans dengan laju yang kencang ke arah RSUD Nganjuk.
0: Okay.
1: Nah, beliau menanyakan terkait kejadian tersebut, apakah benar ada dugaan keracunan?
0: Baik.
1: Iya, betul ini. Beliau juga mendoakan semoga untuk korban keracunan lekas pulih semua.
0: Amin.
1: Lalu ada Pak Sapuan, ini beliau sedang berada di kawasan Gor Nganjuk. Ini mobil-mobil ambulan juga standby di sekitar Gor Nganjuk, Danti.
0: Oh, gitu.
1: Jadi untuk antisipasi apakah ada korban lagi ini, untuk mobil ambulans ini standby di sekitar SMA Negeri 3 Nganjuk.
0: Okay.
1: Dan untuk di kawasan Puskesmas Nganjuk ini situasinya sudah tidak se-crowded tadi.
0: Baik.
1: Ini juga sudah lengang ambulansnya, juga sudah standby di sekitaran SMA Negeri 3 Nganjuk.
0: Okay.
1: Dan pasien juga sudah ditangani di ruangan. Ini beliau juga sedang berada di kawasan SMA Negeri 3 Nganjuk, mengirimkan foto suasana di sekitar lokasi. Saat ini sudah mulai terkondisikan ini dari Pak Sapuan.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi dari Pak Roni, ini dari Mojowarno Jombang mau ke Kandangan Kediri.
0: Okay.
1: Sedang melintas di kawasan Bareng, harus lalu lintas lancar. Lalu ada Mbak Maya, ini dari Kediri mau ke Telungagung. Sekarang sudah sampai di kawasan Mojo, harus lalu lintasnya juga lancar, Danti.
0: Okay, terima kasih informasinya Angga. Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 5 sore lewat 15 menit, cek informasi Intan.
1: Sore hari ini memang benar-benar cukup crowded ya, Dante, sampai-sampai beberapa pendengar itu untuk pesannya atau informasinya itu kebuka saja belum kita balas.
0: Oke, baik.
1: Jadi mohon maaf Seluruh Cakra ya, karena memang hektik-hektiknya ya untuk di sore kali ini.
0: Betul.
1: Karena memang informasinya kan news sekali ya, Dante ya, terkait dengan dugaan ya, ini terkait dengan keracunan MBG. Tadi kita juga terima informasi yang disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krishna Danti bahwasanya ketika tadi on air menyampaikan untuk korban yang mengalami mual dan muntah ya, itu kan informasinya kan 30 orang.
0: Iya, awalnya 30.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, untuk update-nya ini bertambah menjadi 49 orang.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi untuk informasi yang kita dapati oleh jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal menyampaikan untuk update-nya, ini tadi diinformasikan sekitar jam 4:30 sore ya, perkembangannya itu sudah data yang diterima itu 49 orang. Begitu.
0: Banyak sekali.
1: Banyak sekali ya, begitu. Dan diinformasikan untuk di Puskesmas Begadung itu ada 20 korban. Lalu untuk di RSUD Nganjuk itu ada 17, kemudian yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk ada 12 orang, Danti.
0: Okay.
1: Jadi memang total keseluruhan ada 49 orang yang diduga ini mengalami keracunan MBG.
0: Baik.
1: Begitu. Kemudian informasi lain, beberapa pendengar menyampaikan situasi lalu lintas ya, tentunya yang ada di wilayah Puskesmas Begadung Nganjuk, kemudian yang ada di RSUD Nganjuk juga alhamdulillah lalu lintas di sana juga sudah mulai normal ya, karena di sana tadi tentunya cukup crowded untuk di sore kali ini, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Azril, halo, selamat sore.
4: Halo, Andi, selamat sore.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya, Mas?
4: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.

0: baik dan sehat. Ini perjalanan kemana Mas Azril hari ini?
1: Perjalanan kali ini dari Kediri menuju ke arah Jombang.
0: Baik.
1: Sudah lepas Kunjang.
0: Wah, alhamdulillah. Berarti hari ini rutenya dekat ya?
1: Tadi pagi ke kota-kota aja sama Mas Kopeng. Terus balik Gudang.
0: Iya.
1: Mas Kopeng muat ke Parit. Saya ke Kediri.
0: Oh, gitu. Ini masih satu jalur ya, Mas, berarti?
1: Mas Kopengnya lewat...
0: Lewat mana?
1: Blimbing.
0: Oh, berarti beda.
1: Blimbing, Cukir, Blimbing, Jombok.
0: Oke.
1: Mas Azrilnya? Lintang Kunjang.
0: Oke. Gimana sampai dengan wilayah Kunjang Kediri, Mas, sore hari ini? Aman, lancar?
1: Masih aman sih untuk lalu lintasnya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma di cuacanya ini agak sedikit mendung ini, lepas Kunjang.
0: Berawan ya, beda kayak kemarin ya, Mas?
1: Iya, beda. Kemarin panasnya nggak tadi bilang.
0: Panas ya, kalau hari ini sedikit berawan. Kalau untuk rute Kediri, sudah sangu es atau belum, Mas Azril? Atau tidak karena memang
1: ini
0: masih berawan?
1: Ini tadi si Azril kecil tadi barusan kan ikut.
0: Oh, ikut Mas Azril
1: ya,
0: sesungguhnya.
1: Ya, tapi kok untungnya di Kediri juga nggak begitu panas, Mbak.
0: Oke, Nyonya juga ikut, Mas?
1: Semua ini
0: semua
1: ikut.
0: Semua ikut. Salam untuk Nyonya dan juga adik Azril.
1: Makan es anaknya ini.
0: Es apa? Wah, jadi pengen ini.
1: Es ini loh, Mbak.
0: Es apa pajaknya?
1: Es legend itu loh.
0: Oh.
1: Masa tak sebut namanya, gak apa-apa.
0: Oh, biar jadi pelopor itu toh.
1: Yang itu loh, selatannya Kunjang, kanan jalan itu kan rame banget.
0: Oh,
1: itu.
0: Oh, yang bisa menari itu toh, Mas?
1: Iya, betul. Yang berjoget-joget itu loh, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Untungnya kok masih kebagian ini tadi.
0: Alhamdulillah, biasanya itu cepat loh habisnya, Mas.
1: Nah, tadi kan berangkatnya mau berhenti.
0: Iya.
1: Nggak tahu nih, nyonya-nyonya nyidam atau gimana.
0: Gitu, amin.
1: Kok terus pulangnya? Nanti kalau masih berhenti ya. Barusan
0: okay,
1: terus kok masih buka, yuk berarti masih rezekinya.
0: Iya, itu biasanya kan banyak jajanannya juga ya, Mas, ya.
1: Iya, jadi ngomongnya cuma beli es, Mbak. Begitu balik ke mobil, tangan kanan-kiri bawa semua.
0: Bawa semua ya.
1: Jadi mamanya sendiri, anaknya
0: gitu.
1: Sendiri. Nah, saya cukup es-es aja.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Ini biasanya adalah pembuka jalan rezeki, Mas. Nanti
1: Amin.
0: Bakal baliknya itu berlipat ganda.
1: Nah,
0: nanti,
1: tadi iya. Sudah tak kasih tahu tapi, Mbak.
0: Gimana?
1: Jadi pas bawa uang tadi,
0: iya.
1: Kamu tak belikan, nanti kalau balik bawa teman yang banyak ya, gitu.
0: Amin. Iya, ini boleh dicontoh loh, Mas Azril ini ya. Kalau balik bawa teman yang banyak.
1: Nah, sekarang kamu saya keluarin. Nanti
0: iya.
1: Jangan lupa ya, kalau balik bawa teman yang
0: temen banyak.
1: Banyak.
0: Gitu. Alhamdulillah. Ini temannya dipakaikan baju yang merah-merah itu loh, ya Mas ya.
1: Iya, kalau dulu kan bergambar mawar.
0: Iya, kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kan dominan warna merah.
0: Betul, gambarnya dominannya warnanya merah.
1: Nah, toh itu mungkin juga semua suka kok. Kalau perasaan saya loh ya.
0: Nggak ada yang tidak suka ini kayaknya Mas Azril.
1: Nah, betul sih.
0: Iya.
1: Itu pun kalau kepala pusing, badan... apa namanya?
0: Meriang, enggak enak badan.
1: Agak meriang gitu selesai pasti itu.
0: Ini obat pikiran dan obat batin ya, Mas ya.
1: Obat dari segala obat itu.
0: Obat dari segala obat. Alhamdulillah semoga lancar terus rezekinya, nyenengin Nyonya dan juga si kecil ya, Mas ya.
1: Amin.
0: Amin. Saya
1: doa
0: ikut senang
1: kembali baik loh, Mbak.
0: Iya, siap amin. Saya senang setiap kali lihat para suami-suami yang nyenengin istri dan anak-anaknya ini. Adem rasanya.
1: Gimana ya, Mbak ya? Soalnya toh kita pun banting tulang berangkat pagi pulang malam kan nggak peduli siapa yang dicarikan.
0: Istri dan anak ya. Waduh, ini Nyonya sama si kecil senyum-senyum kah di sampingnya Mas Azril?
1: udah yang satu minum es, yang satu makan donat.
0: Iya, itu memang terkenal Mas dan ramai di beberapa media sosial juga ya untuk es itu.
1: Betul, betul.
0: Iya, dan saya selama 26 saya diberi umur itu baru sekali pas saya udah nikah. Saya baru tahu kalau di situ ada es yang bisa menari-nari itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, siap.
1: Di itu sana, sampai kemana-mana iya, tahu semua ya.
0: Betul, Ruami. Biasanya juga ibu-ibu yang rombongan habis senam, orang-orang gowes, itu mampirnya juga di situ, Mas Kunjang.
1: Iya, tapi saya ke situ bingung, Mbak.
0: Gimana bingungnya?
1: Bingung yang mau dibeli soalnya.
0: Ternyata ada temennya saya. Sewaktu di sana karena saking banyaknya itu bingung mau pilih yang mana.
1: Ini suka, itu suka, ini iya, suka. Nanti kalau diambil semua kita nggak habis kan gitu.
0: Lapar mata ya Mas kalau di sana itu.
1: Nah, kalau misalkan mungkin yang belum pernah ke situ, sekali ke situ mungkin sangat dimanjakan itu
0: iya,
1: untuk matanya.
0: Iya, betul. Soalnya semua snacknya ada, bahkan nasi bakar nah, yang pengen ikut makan itu juga ada di sana.
1: Kalau untuk jenis nasi kurang lebih ada sekitar 10-15 jenis Mbak di situ kalau nggak salah itu.
0: Bingung-bingung ini milihnya. Sore juga ruame Mas di sana. Saya belum pernah kalau sore.
1: Ini tadi kebetulan itu nggak begitu rame Mbak, makanya iya, saya mau berhenti.
0: Iya, soalnya kadang antri-antri.
1: Nah, begitu tadi kan pelan-pelan dari iya, selatan ke arah utara itu kok lumayan sepi, kok nggak ada mobil ya sepi. Apa udah tutup? Pelan-pelan, taunya iya, masih buka.
0: Alhamdulillah, masih kebagian ya, masih rezeki.
1: Masih rezekinya. Iya. Dari Kediri tadi sudah minta, pokoknya nanti kalau masih buka beli ya.
0: Wah siap, sudah keturutan, seneng ini ya. Pajaknya sudah lunas Mas.
1: Yang ingin bukan anaknya Mbak, yang gede ini.
0: Yonya. Gak apa-apa Mas, ini kan berarti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Nah, tanggung jawab rezeki terpenuhi, tanggung jawab kerja terpenuhi, nyenengin anak istri terpenuhi. Wah lengkap berarti.
1: Yang penting kan sehat Mbak.
0: Iya, wah itu yang paling mahal sebenarnya.
1: Nah, ada satu pepatah, tapi saya juga gak berani Mbak untuk ngelakuinnya gitu.
0: Waduh, kenapa Mas?
1: Nah kan orang dulu bilang itu kan rezeki itu dari doa seorang istri kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, berarti kan semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan ya Mbak ya. Harusnya kan gitu ya.
0: Loh, Nyonya, izin saya gak ikut-ikut Nyonya. Ini langsung kedengarannya suara kurang kondusif di lokasi.
1: Nah, saya nggak berani yang itu.
0: Jangan Thomas. Waduh, itu banyak doa tapi tidak menjamin isi doanya loh. Kan itu nggak dijelaskan.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, nggak dijelaskan detail kan isi doanya. Yo.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Satu saja. Biar doanya banyak dari satu istri dan isinya yang baik-baik Mas doanya.
1: Satu aja doanya dibanyakin gitu ya.
0: Iya, gitu request sama Nyonya. Iya. Tenang ya. Ini kita ikut pantau kok Nyonya Mas Azril ini.
1: Iya, ketawa-ketawa itu. Tapi barusan pas ngomongin pepatah itu langsung teriak ya nyetir.
0: Manusiawi ini semua istri sama kok Mas.
1: Mas Kopeng iya, belum naik tadi?
0: Belum. Masih belum ini Mas Kopeng. Nanti kita tunggu ya, habis Mas Azril biasanya.
1: Oh gitu, okay. Soalnya tadi kan ke Paris itu kok. Apa mungkin sudah pulang ya?
0: Apa mampir Pak Nyoman?
1: Oh bisa jadi.
0: Biasanya
1: kan soalnya kan lokasi ya, dekat situ. Dari tempat Pak Nyoman sekitar 10-15 menit sih gak iya, sampai.
0: Baik-baik siap Mas. Ini berarti langsung balik Jombang ya?
1: Langsung kembali pulang
0: kembali. Hati-hati menjelang maghrib loh Mas Azril sama keluarga juga.
1: Iya. Pasti.
0: Siap. Ada tambahan Mas?
1: Cukup Mbak Tanti, terima kasih.
0: Oke, dengan senang hati. Salam untuk Yonya dan juga si kecil ya. Happy,
1: baik,
0: happy.
1: Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril, sampai di wilayah Kunjang Kediri. Jelang maghrib berawan cuacanya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya coba cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada pesan WhatsApp masuk dari Dr. Nur Kasana Elza MA, pakar hukum dan dosen UNISKA. Beliau menanyakan terkait di IGD banyak murid SMA 3 Nganjuk yang mengalami keracunan.
0: Baik.
1: Nah, beliau mengonfirmasi apakah betul. Baik, betul Ibu. Jadi tadi ada kejadian diduga keracunan di SMA 3 Nganjuk. Lalu ada informasi masuk dari meneruskan informasi dari Pak Yudno. Meneruskan informasi dari Pak Sapuan.
0: Oke. Okay.

0: Mungkin bisa ditambahkan ya jenis HP-nya dan ciri-cirinya dan
1: Baik.
0: lokasi ditemukannya Danti. Ini ditemukan di sekitar perempatan baratnya Prima Swalayan Nganjuk.
1: Baik.
0: Lalu ada informasi lagi ini dari Mas Andi melaporkan di kawasan Warjeng Tanjung Anom arus lalu lintas lancar Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Untuk yang tertinggal informasi, betul bahwa sore hari tadi kita terima informasi ada dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk. Dan untuk informasinya, kurang lebih ada 49 korban yang sudah dirujuk ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.

101,1 FM Radio Jagra Krishna. Sampai dengan petang hari ini, update terakhir yang kita terima ada 49 siswa maupun siswi yang mengalami mual hingga muntah diduga keracunan menu MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk dan sudah dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit yang ada di sekitar lokasi. Untuk Anda yang juga mengetahui informasi tersebut atau tinggal di sekitaran SMA 3 Nganjuk atau sekitaran fasilitas kesehatan maupun rumah sakit yang jadi rujukan dari para korban, Anda bisa menambahkan update terkininya di lokasi seperti apa. Kami tunggu informasinya. 0852 9001061. Menjelang jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabar Anda pada petang hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti Danila serta Intan Anggraini yang siap menerima informasi Anda pada petang hari ini. Bagi sedulur cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan bisa disampaikan informasinya kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria GA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Trowulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Bit Balai Desa Jambuwok ke selatan 200 meter timur jalan. Baik, jam 6 lewat 8 menit kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Angga, tadi kita kan juga terima informasi kabarnya ada truk terguling ya di bahu jalan tol, ini di KM 654. Okay. Kita masih cari informasi, kita konfirmasi kepada Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto, terkait dengan insiden tersebut ya. Nanti kalau sudah ada keterangan lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian ini masih banyak yang ikut menanyakan terkait dengan dugaan keracunan MBG di Nganjuk ya, karena sebelumnya kan di wilayah Sidoarjo ya.
0: Iya,
1: Sidoarjo ya.
0: Iya, betul, enggak? Di Sidoarjo kemarin.
1: Nah, ini banyak yang menanyakan kebenarannya. Jadi, informasi sementara yang kita himpun dari jurnalis Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, informasinya memang ada dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk ya, enggak ya?
0: Iya.
1: Di mana update terakhir ada 49 siswa yang mengalami mual hingga muntah diduga keracunan menu MBG. Ini sudah dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dan juga rumah sakit yang ada di wilayah Nganjuk ya. Semuanya sudah mendapatkan penanganan medis, semoga segera pulih dan juga sehat kembali. Untuk update-nya nanti akan kami sampaikan apabila sudah ada keterangan lengkap dari pihak terkait, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut cek informasi ke Intan, silakan.
2: Informasi masih kita dapat ini yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk, arah ke Jombang, jalur utama ya, dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tanpa adanya kewaspadaan yang berarti, petang kali ini diinformasikan cuaca juga cukup bersahabat. Mas Putra, Simpang 4, Papar Kediri, arah ke Kediri Kota, diinformasikan lalu lintasnya ini juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya untuk di jalur Papar Kediri. Cuaca juga masih aman saja ya, Angga, juga cukup bersahabat. Lalu Mas Diki, ini perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah nantinya melintas di wilayah Mojosari Mojokerto, diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja. Kendaraan roda 2 dan roda 4 ya yang mendominasi untuk di petang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, perjalanan sudah sampai di jalur Mojo arah Tulungagung, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, Trihandi Cahyo Saputro, turun langsung menjenguk para korban dugaan keracunan menu makanan bergizi gratis atau MBG di RSUD Nganjuk, Rabu 2 September 2026. Wakil Bupati memastikan para korban telah mendapatkan penanganan medis yang baik dan tepat, baik di RSUD Nganjuk, RSUD RSU Bayangkara, maupun sejumlah fasilitas kesehatan yang lainnya. Mas Handi mengatakan tenaga medis mulai dari perawat, dokter, hingga dokter spesialis telah disiagakan untuk menangani para korban. Beliau juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang dialami siswa SMA Negeri 3 Nganjuk dan memastikan pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menangani kondisi tersebut secara maksimal. Sementara itu, terkait kemungkinan langkah administratif, Pemerintah Kabupaten masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sebelumnya, puluhan siswa SMA Negeri 3 Nganjuk mengalami gejala mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG. Data sementara menunjukkan sebanyak 49 orang telah mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Hingga saat ini, pemeriksaan dan pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan jumlah korban dan penyebab pasti dari gejala yang dialami oleh para korban.

0: Baik, sedulur Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Bisa kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Kasus dugaan keracunan menu makanan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk korban saat ini juga masih bertambah. Hingga hari ini tercatat sebanyak 566 siswa dan santri mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan di SPBG di wilayah Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 orang saat ini masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Laksim Hirawati Yudwanita, mengatakan sebagian besar korban mengalami gejala berupa mual, muntah, pusing, hingga diare. Meskipun demikian, kondisi korban yang masih menjalani perawatan secara umum dilaporkan stabil dan tidak ada yang membutuhkan perawatan khusus atau intensif. Sementara sebanyak 478 korban yang lainnya telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya mulai membaik. Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama Badan Gizi Nasional masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan mulai dari proses makanan diterima hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat. Sementara itu, operasional SPBG di kawasan tersebut telah dihentikan sementara dan sampel makanan maupun muntahan korban diperiksa untuk membantu mengungkap penyebab dugaan keracunan. Baik, selanjutnya kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Kita terima informasi malam hari ini disampaikan oleh Bapak Nugroho. Ini melintas di seputaran daerah Mengkreng ya. Malam hari ini juga tetap ramai ya enggak? Ada waspada banyak sekali truk bermuatan ya. Ini khususnya yang dari arah Surabaya. Ini juga banyak truk bermuatan tebu, masih musim giling panen tebu ya. Kemudian cuaca tidak hujan pada malam hari ini. Ada informasi Mbak Berlin, ini melintas di Simpang 4 Papar Kediri. Di sana cuacanya juga tidak hujan, pasar Papar ruame malam hari ini ya.
0: Malam-malam malah
1: iya,
0: rame ya.
1: Malam rame, ya. Memang bukan aktivitas jual beli yang di pasarnya, tapi kalau malam itu banyak pedagang di area halaman pasar. Jadi banyak pedagang makanan, penyetan, kemudian yang nyari hangat-hangat itu ada minuman namanya ronde, itu di sana juga ada. Kemudian camilan-camilan itu juga banyak ya, keripik dan aneka jajanan lainnya. Makanya kalau malam ramai di Pasar Papar Kediri. Ada tambahan informasi lainnya yang malam hari ini disampaikan oleh Bapak Yanto, ada di seputaran daerah Nganjuk. Ini kalau info terkait dengan cuaca tidak hujan tapi anginnya kencang Angga. Anginnya kencang, kemudian lalu lintas juga masih cukup aman. Beliau juga ikut prihatin atas adanya kabar dugaan keracunan MBG yang terjadi di wilayah Nganjuk ya, yang menimpa murid siswa dari SMA Negeri 3 Nganjuk, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. 0831 3144 0. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, Bea Cukai Kediri menggagalkan pengiriman lebih dari 1,5 juta barang rokok ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk. Penindakan dilakukan terhadap sebuah truk box yang diduga membawa rokok ilegal dari wilayah Madura dan melintas melalui jalur tol Transjawa. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Aryontoko Dwi Wiharto mengatakan, petugas terlebih dahulu melakukan pemantauan, kemudian mengejar sarana pengangkut tersebut. Saat hendak dihentikan, truk sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil diamankan petugas di sekitar kawasan wilayah Nganjuk. Dari pemeriksaan, petugas menemukan lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal berbagai merek termasuk Fantastic Mill. Penindakan tersebut dilakukan tim Indak Sembusuro Bea Cukai Kediri setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan truk pembawa rokok ilegal. Petugas yang berjumlah 4 orang melakukan pemantauan di ruas tol Kertosono Ngawi sebelum akhirnya melakukan pengejaran dan pengamanan kendaraan tersebut. Seluruh rokok ilegal yang ditemukan kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut. Untuk Sedulur Cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna serta melalui portal berita kami di website cakrakrisna.com.

Baik, Sedulur Cakra, untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, bisa disimak kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga bisa mengunjungi Instagram portal berita kami di cakrakrishna.com. Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda dan update kondisi di wilayah Anda di 0852-9001061. Baik, Sedulur Cakra, korban dugaan keracunan menu makanan bergizi atau MBG di SMA Negeri 3 Nganjuk saat ini bertambah menjadi 49 orang. Para korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, yakni 20 orang di Puskesmas Begadung, 17 orang di RSUD Nganjuk, dan 12 orang di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Kepala Bagian Prokopim Seda Kabupaten Nganjuk, Syamsuddin, mengatakan berdasarkan data sementara yang dihimpun, para korban rata-rata mengalami gejala mual dan muntah. Namun pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari gejala yang dialami oleh para siswa. Sebelumnya, jumlah korban yang dilaporkan mengalami mual dan muntah sekitar 30 orang. Saat ini, pendataan dan penanganan masih terus dilakukan oleh petugas untuk memastikan jumlah keseluruhan korban sekaligus mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085-155-355-667.
2: Baik, sedulur cakra, saat ini kita sudah tersambung ke Bapak Arif Fitono, Prakirawan BMKG Tanjung Perak Surabaya, terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi 3 hari ke depan untuk di perairan Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat petang Bapak Arif Fitono.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Angga, dan selamat malam juga untuk para pemirsa Radio Cakra Krishna.
4: Baik,
2: okay. Baik Bapak, untuk wilayah mana saja di perairan Indonesia yang paling rawan dan terkena dampak gelombang tinggi pada periode tanggal 3 hingga 6 September 2026 Bapak?
3: Baik, terima kasih Mas, dapat kami informasikan untuk saat ini adanya pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik ya, atau yang kita kenal dengan adanya siklon tropis. Hal itu menyebabkan angin cukup lumayan kencang ya. Angin cukup kencang sekitar antara 10 sampai 23 knot untuk wilayah kita. Jadi hal itu memicu timbulnya gelombang cukup tinggi ya. Dengan kategori gelombang yang cukup sedang ya, dengan ketinggian gelombang 1,3 hingga 2,5 meter, dan itu berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah, hampir pesisir Jawa Timur ya, pesisir Jawa Timur ya, baik itu di mulai dari Tuban hingga ke Kangean, terus yang untuk selatan itu bisa mulai dari Pacitan hingga ke perairan Banyuwangi bagian selatan, itu lumayan tinggi dengan ketinggiannya dapat mencapai hingga 2 meter Mas, baik utara maupun selatan itu ketinggiannya dapat mencapai 2 meter hingga mohon kewaspadaan bagi para nelayan ya, bagi nelayan di sekitar wilayah pesisir tersebut untuk lebih waspada dan berhati-hati. Demikian Mas Angga.
2: Baik Bapak, untuk perakiraan tinggi gelombang maksimal yang bisa terjadi di perairan Jawa Timur berapa meter Bapak?
3: Untuk perakiraan tinggi gelombang maksimal yang bisa terjadi itu di sekitar wilayah Malang, Malang Selatan dan Banyuwangi ya, Malang Selatan, Lumajang, dan itu bisa mencapai lebih dari 2 meter ya. Namun secara umum ketinggian maksimalnya itu 2 meter di hampir seluruh wilayah pesisir ya, pesisir Jawa Timur di bagian utara, yang disebut dari Tuban hingga Kangean, Kangean Timur, Kangean Barat, dan juga nih dari Pacitan hingga Banyuwangi, secara umum ketinggiannya maksimalnya 2 meter di Mas Angga.
2: Baik Bapak, untuk faktor meteorologis utama selain dinamika monsun di Samudra Pasifik tadi, apakah ada faktor lain Bapak seperti pola tekanan udara atau tekanan angin lokal?
3: Baik, itu yang tadi yang sebutkan, hal itu menyebabkan karena adanya pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik yang mana tekanannya bisa sekitar 1010 di mana, dan Australia yang menyebabkan monsoon Australia ini cukup kuat dengan 1020 milibar. Hal itu akan menyebabkan pola tekanan angin, pola anginnya cukup kencang Mas ya, di mana ibaratnya kita dari naik seluncuran ya, dari ketinggian 20 meter turun ke pusat tekanan rendah sampai sekitar 2 meter. Nah, itu akan menyebabkan cukup kencang luncurannya. Jadi anginnya cukup kencang pada untuk kondisi esok hari. Hal itu akan menyebabkan berimpak pada ketinggian gelombang yang cukup tinggi, karena di selatan Jawa itu daerah fed atau daerah gelombang bangkitan gelombangnya tidak ada halangan ya, untuk selatan Jawa Timur tidak halangan, jadi free ya, jadi angkitan angin terhadap gelombangnya nanti free, dan itu akan memicu gelombang cukup tinggi gitu Mas.
2: Oke Bapak, ini untuk waktu hari atau puncak dari gelombang tinggi untuk 3 hari ke depan itu ada di hari apa ya Bapak?
3: Untuk hari hingga 3 hari ke depan ini masih 2 meteran, dan mungkin nanti sekitar tanggal 5 itu Mas, cukup tinggi itu di wilayah yang saya sebut tadi di Lumajang dan Banyuwangi. Dari hasil model ya, bukan lebih dari 2 meter.
2: Baik. Untuk imbauan kepada nelayan atau masyarakat di pesisir pantai di wilayah Jawa Timur bagaimana Bapak untuk 3 hari ke depan ini?
3: Untuk 3 hari ke depan ya, mohon untuk lebih waspada dan berhati-hati Mas, karena cuaca saat ini masih cukup kuat ya, angin muson timurannya, jadi untuk lebih berhati-hati dan selalu update informasi kepada dari kami dalam sebagai acuan untuk melaut Mas, ya gitu Mas.
2: Baik, terima kasih banyak Bapak Arief Witono, Prakirawan BMKG Tanjung Perak, Surabaya, atas informasi yang disampaikan Bapak, dan juga cukup bermanfaat sekali untuk masyarakat Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bapak, semoga lancar selalu Bapak.
3: Amin.
2: Baik Bapak. Baik, baru saja tersambung dengan Bapak Arief Witono, Prakirawan BMKG Tanjung Perak, Surabaya, terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi 3 hari ke depan untuk di perairan Jawa Timur, Sulur Cakra.

Baik, sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda, sedulur cakra.

0: Baik, sedulur Cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Arif Witono, Prakirawan BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Beliau tadi menjelaskan terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi 3 hari ke depan untuk wilayah di Jawa Timur. Faktor pemicu dari gelombang tinggi tersebut adalah penguatan monsun Pasifik yang menyebabkan munculnya pusat tekanan rendah di wilayah Pasifik sehingga memicu pola angin kencang di seluruh wilayah perairan Jawa Timur. Kondisi dan wilayah terdampak gelombang diperkirakan mencapai 2 meter yang melanda seluruh wilayah perairan Jawa Timur berdasarkan pantauan modeling dari BMKG. Pada tanggal 5 September 2026, gelombang tinggi akan terkonsentrasi di wilayah perairan Banyuwangi dan Lumajang. Himbauan keselamatan khusus bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar laut atau pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya gelombang tinggi tersebut. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bapak Tamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang setengah malam.
0: Petang setengah malam ya, Bapak. Mau menuju malam ini, Bapak Tamin. Lagi di mana, Bapak Tamin?
1: Duduk-duduk
0: di teras. Pasti juga dengerin 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya, Bapak.
1: Jelas ini ya, HP ya radio.
0: Nah. Mas. Juga dengerin streaming Mas. Juga, Bapak.
1: Iya, kalau di mobil ya itu, Mas. Streaming.
0: Oke, Bapak. Untuk kondisi cuaca di kawasan Kandangan bagaimana, Bapak Tamin?
1: Cuaca di wilayah Kandangan hari penuh panas pol, Mas.
0: Wah, sama juga, Bapak. Tapi tadi dari Mas Kopeng dan kawan-kawan tadi sempat mendung juga ya, Bapak, untuk sore tadi.
1: Ya, tapi saya kira bukan mendung, Mas. Mungkin ya erupsi dari Gunung Semeru, kemungkinan begitu.
0: Oh, juga.
1: Kayaknya mendung, tapi kok anu ya, apa istilahnya, kok nggak ada grimis, nggak ada apa, nggak ada angin. Kan biasanya kalau mendung kan angin, Mas.
0: Betul, Bapak. Juga tidak ada tanda-tanda hujan juga ya, Bapak.
1: Betul sekali ini. Wanes pol di tengah sawah mulai pagi tengah 5 sampai jam 9 pulang sarapan mandi istirahat nanti jam

0: satu setengah dua berangkat lagi melihat pengairan sawah kan. Eh. Tugasnya Pak Tamnya itu Mas Angga mau bekerja apa? Itu loh Mas Angga.
1: Baik, untuk pengairan di wilayah Bapak aman ya Bapak untuk sumber air?
0: Ini karena agak surut airnya, hari Sabtu itu mengadakan rapat pertemuan petani.
1: Oke, baik Pak.
0: Lokasinya enggak di balai desa, enggak di rumah, di tengah sawah jalan desa. Mau masuk ke persawahan itu Mas Angga.
1: Baik.
0: Ya ada, karena ada pengurusnya, ada ketua hibahnya. Jadi enak Mas. Kalau pengairan enggak surut hubungan dengan yang pengairan yang di atas, artinya kan cek dam, Mas. Kan diesel ini cek dam.
1: Masih mesin diesel juga ya Pak di sana Pak?
0: Gak ada Mas.
1: Oh, gak ada.
0: Yang enggak ada yang di desa Bobosan itu memang ada diesel pengepuran sendiri. Kalau di kampungnya Pak Tamin kan Bobosan dengan Kemiri itu kan satu kepala desa toh.
1: Baik.
0: Di ya yang kekurangan air jelas pengeboran sendiri Mas.
1: Oh jadi tidak menggunakan diesel ya Pak ya, menggunakan pengeboran ya Pak.
0: Iya kalau di Pak Tamin cek dam. Penampungan air itu dari sungai loh Mas, dinaikkan ke atas dam, cek dam itu namanya. Tuh Mas Angga.
1: Baik Pak. Tapi untuk saat ini suplai air masih aman ya Bapak, tidak ada kendala ya Pak?
0: Cuma bergantian Mas.
1: Jadi tidak full semua gitu ya Pak ya?
0: Gak sama rata, yang penting hari ini siapa yang pakai? Ini arahnya ke arah apa yang menggunakan ke utara, yang ke barat dimatikan dulu Mas.
1: Oh begitu Bapak.
0: Ke arah utara. Besok paginya yang ke arah barat ada digantian gitu loh Mas Angga.
1: Oke.
0: Okay, jadi pengairan tuh lancar, nggak seperti saya melihat di timurnya Studio Cakra itu kok kayaknya diesel semuanya pinggir jalan itu Mas, setahu saya.
1: Betul lah.
0: Ya, kalau saya kan Cakra.
1: Kalau di Nganjuk saat ini juga menggunakan diesel semua Pak, hampir mayoritas.
0: Ya, saya tahu. Dari Komoro ke timur, terus Cakra itu ke timur, ke selatan. Gak seperti di rumah saya, enggak Mas. Pengairan cukup lah. Ada 28 hektar tuh, satu unit tangga. Jadi cukup airnya, pokok saling bergantian gitu loh Mas. Enaknya itu kalau kekurangan air ya rembukan, urunan gimana supaya air ini lancar. Tolong Mas Angga.
1: Oke.
0: Saya kan saya juga pengurus pertanian, jadi ya tahu seluk-beluknya sawah itu gitu loh Mas Angga.
1: Oh, jadi Bapak Tamin juga pengurus pertanian di wilayah Bapak ya?
0: Ya wong sudah pensiun mau apa Mas Angga?
1: Betul lah Pak. Mengisi kegiatan ya Bapak ya.
0: Kamu enggak dapat bayaran, cuma kutikuran diajak teman-teman petani itu. Enggak enak Pak Tam. Segala macam masalah pupuk, segala macam pertanian tiap bulan Mas. Kami ada tiga kelompok loh Mas. Di Kemiri itu ada tiga dusun. Bobosan, Kemiri, tadi ada kelompoknya Mas

0: kemarin tuh bilang sudah enak Pak Tamin sama Pak Martianto berangkat. Ya bulan pasti rapat, ini waktunya rapat pertanian mas tempatnya di rumah-rumah kelompok tani.
1: Oke,
0: Tuh.
1: baik Pak. Baik Pak, mungkin
0: Iya.
1: ada yang mau disampaikan untuk sedulur cakra, Bapak?
0: Tidak ada mas, yang penting salam saja untuk seluruh kru Radio Jaka Krishna.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan selalu diberikan
1: Amin.
0: kesehatan rezeki yang barokah. Amin.
1: Amin. Terima kasih
0: Matur
1: banyak
0: sembah.
1: Bapak. Matur sembah
0: Sama-sama.
1: nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Tamin atas partisipasinya Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Tamin.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, sedulur cakra, tadi baru saja terhubung dengan Bapak Tamin, pendengar Radio Cakra Krishna yang berada di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri. Beliau juga mengabarkan kalau mau ada rapat kelompok tani membahas untuk pengairan di musim kemarau ini, sedulur cakra. Di wilayah Pak Tamin, pengairan menggunakan penampungan dari sungai dan dialirkan gantian ke setiap wilayah atau setiap petak sawah dari timur, utara, barat, dan sebagainya. Karena di sana tidak ada yang menggunakan diesel, sedulur cakra. Untuk sedulur cakra, bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, sedulur cakra.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Baik, sedulur cakra, jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Saya masih menemani sedulur cakra untuk 1 jam ke depan. Bagaimana update informasi di wilayah Anda saat ini atau jalur yang Anda lewati? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Dulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.

saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepat di utara jalan.

0: Baik sedulur cakra, pengguna jalan yang menantikan pembukaan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi masih harus bersabar hingga awal September 2026. Karena ruas tol Paiton Besuki sepanjang 25,6 km belum dapat dioperasikan untuk umum karena masih menunggu penyelesaian tindak lanjut dari hasil uji layak fungsi dan operasi. Kabid Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Ahmad Fathir Wicaksono mengatakan, kepastian pembukaan ruas Paiton Besuki belum dapat ditentukan. Keputusan pembukaan masih menunggu evaluasi dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara ruas Soko Krakasan sepanjang 24 km telah selesai konstruksi 100% dan mengantongi sertifikat layak operasi. Beliau menambahkan masih terdapat jumlah temuan dari hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan perbaikan di beberapa titik serta kesiapan fasilitas pendukung seperti rest area. Karena itu, pembukaan tol Porsiwangi ruas Paiton Besuki baru bisa dilakukan setelah seluruh persyaratan layak fungsi dan operasi dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Iya, kita di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan dinas terkait ya, karena masih banyak yang menanyakan terkait dengan kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 3 Nganjuk, Angga. Kita di ruang gatekeeper juga diskusi ya ini terkait dengan hal tersebut, karena masih banyak yang ikut berkomentar, menyayangkan, ikut berempati, dan juga ikut mendoakan para korban agar segera pulih ya. Ini harapannya semoga tidak ada korban jiwa. Informasi lainnya Angga, dari Bapak Maskur, beliau saat ini ada di Madinah sedang menunaikan ibadah umroh. Ini informasinya di Madinah untuk suhunya mencapai 43. Iya, 43 derajat Celcius ya. Kalau di sini kan sudah petang ya. Kalau di sana masih cukup terang karena selisih waktunya juga lumayan panjang. Dan suhunya panas di sana 43 derajat Celcius Angga. Di sini kalau kebalikannya saja 34 itu sudah sambat.
0: Tadi saja juga 27 derajat nanti.
1: Itu sudah ungkep ya di sini. Ya, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menunaikan segala rangkaian ibadah ya, Bapak Maskur. Terima kasih, tetap monitor Cakra Krisna. Kemudian kita juga masih coba tunggu info ya dari rekan-rekan PJR. Ternyata untuk kecelakaan truk terguling di KM 654 ini masuknya ke PJR Jatim 6, Angga. Jadi coba kita tunggu dahulu ya, masih belum ada info sampai dengan malam hari ini. Nanti kalau sudah ada update-nya kami sampaikan kembali, Angga.
0: Oke, baik. Silakan lanjut ke Intan Anggra ini.
2: Informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Santoso menginformasikan untuk aktivitas perjalanannya sudah sampai di wilayah Kediri Kota ya, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintasnya juga diinformasikan masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini ya cukup bersahabat. Kemudian Bu Salma ini juga menginformasikan untuk aktivitas perjalanan dari wilayah Surabaya arah ke Jombang lewat jalur bawah saja. Diinformasikan juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini ya juga cukup bersahabat. Lalu Bu Lina, perjalanan dari Jombang arah ke Nganjuk, posisi saat ini sudah melintas di wilayah Perak Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bu Duyana, perjalanan sudah sampai di wilayah Guyangan Nganjuk arah Kerejoso, lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, dulu Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Kita ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Aisyah ya. Ini yang ada di wilayah Jogoroto Jombang, juga masih pantau 106,1 Angga. Okay. Ini menginformasikan arus lalu lintasnya di wilayah Jogoroto Jombang ya. Cukup ramai, banyak sekali kendaraan yang melintas, jadi aman terkendali. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya, tidak hujan juga untuk di wilayah Jogoroto Jombang dan sekitarnya. Terima kasih Bu Aisyah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Yanuar ya, Angga. Okay. Nah, ini yang ada di wilayah Madiun. Kebetulan beliau warga Madiun. Ini juga mengeluh kesahkan ya, karena saat ini kan sudah puncak musim kemarau.
0: Betul.
1: Jadi untuk di wilayah Madiun itu kurang lebihnya hampir 3 bulanan ini sudah tidak hujan, Angga. Begitu. Jadi sempat 3 sampai 4 hari yang lalu itu agak mendungan. Okay. Dipikirkan hujan lokalan, ternyata tidak. Jadi diprank oleh cuaca di sana ya. Begitu. Jadi mengeluhkan untuk di wilayah Madiun saat ini kurang lebihnya hampir 3 bulanan sudah tidak diguyur hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Umi, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Mojoroto arah Kesumen Kediri. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Yuda, simpang 4 Papar, ini arah ke Jongbiru, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Ada informasi yang disampaikan dari wilayah Kediri, Kandangan Kediri dari Bapak Ibrahim. Oke. Okay. Ya, lalu lintasnya ramai malam hari ini. Banyak truk bermuatan barang. Untuk cuacanya tidak hujan. Salam untuk Bapak Maskur. Iya, memang okay. Biasanya Bapak Maskur kan tugasnya di Pasar Kandangan Kediri juga ya. Ini beliau saat ini kan sedang menunaikan ibadah umroh di Madinah untuk malam hari ini ya. Ini kalau malam itu waktu Indonesia, bukan waktu Arab Saudi ya, enggak.
0: Kemudian tapi di sana juga masih siang ya.
2: Iya, betul. Jarak waktunya kan cukup jauh juga ya. Kemudian informasi lainnya, malam hari ini ada yang melintas di seputaran Nabatiasa, Kota Kediri juga ramai enggak. Ini banyak kendaraan roda duanya di sana. Untuk cuaca juga tidak hujan. Ada juga yang menambahkan Jalan Ayani. Ini di Kediri juga ramai. Dominasinya kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Cuacanya tidak hujan. Anginnya cukup berhembus kencang di sana. Yang naik kendaraan roda 2 jangan lupa ya, pakai jaket. Karena cuacanya di musim kemarau ini kalau malam kan bedidding ya, dingin. Maka dari itu gunakan pakaian yang tebal. Ada satu lagi informasi disampaikan dari Ibu Eni. Ini ada di seputaran daerah Nganjuk. Di sana cuacanya juga dingin, kata beliau, sedingin kabar hari ini.
0: Oke.
2: Ya, semoga saja tidak terulang kembali ya, Angga ya. Kita doakan semoga semua korban ini segera pulih dan sehat kembali, Angga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Baik, sedulur cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta bisa juga melalui portal berita kami di website cakrakrishna.com. Untuk sedulur cakra yang baru saja tergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, bisa disimak kembali di media sosial kami ya sedulur cakra. Jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9001061. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan Gunung Budak, Kabupaten Malang sejak Selasa 1 September 2026. Kebakaran menghanguskan sekitar 20 hektar lahan yang didominasi vegetasi kering di kawasan Petak 100, Pos 3, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon. Api dilaporkan berhasil dipadamkan pada Selasa malam. Namun petugas masih melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik baru. Sebanyak 271 pendaki di kawasan Gunung Pandeman, Budak, dan Bokong berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Sebanyak 176 pendaki dievakuasi pada Selasa, sementara 95 pendaki lainnya dievakuasi pada Rabu hari ini. Seluruh pendaki dipastikan dalam kondisi selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, pendakian Gunung Panderman, Budak, dan Gunung Bokong ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pendinginan, penyisiran kawasan, serta pemantauan kondisi pasca kebakaran. Petugas juga masih memastikan kawasan tersebut benar-benar aman sebelum aktivitas pendakian kembali dibuka. Kita kembali ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi malam hari ini ada Bapak Yitno. Kalau wilayah Jombang Kota suhunya 28 derajat Celcius malam hari ini enggak. Kalau di sini
0: 27 Danti.
1: Wah, kok di ponsel saya 26.
0: Wah, di ponsel saya 27 Danti.
1: 27 ya, ya sekitaran 26 sampai 27 ya. Kalau di sini Bapak Yitno, kalau di Jombang Kota ternyata lebih ungkep 28 ya untuk suhunya. Terima kasih. Ada Mbak Septi ini yang juga ikut menanggapi terkait dengan kasus dugaan keracunan MBG ya. Ini kira-kira penanganannya bagaimana Mbak, sampai di mana? Kalau sejauh ini kan masih diselidiki lebih dalam ya Angga, terkait dengan penyebab keracunan dan juga sudah ada spesialis gizi dan juga para dokter ya yang sedang melakukan pemeriksaan di masing-masing rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan yang dijadikan tempat rujukan. Kemudian info lain ada Bapak Setio, ini ada di seputaran daerah Kertosono. Lalu lintasnya cukup ramai, jalan nasional, cuaca tidak hujan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, sedulur cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya juga masih aman ya, sedulur cakra. Tadi di ruang gatekeeper menerima informasi arus lalu lintas di kawasan Jombang Kota, Jogoroto, arus lalu lintas juga terpantau ramai, lancar. Dan juga di kawasan Kediri ada sejumlah titik seperti di kawasan Mojoroto, Papar, dan juga Kandangan Kediri tadi juga dilaporkan lancar tanpa ada kendala berarti. Sementara itu juga ada ramai lancar di kawasan jalur Kandangan serta di Kertosono. Lalu untuk wilayah Wilangan dan Nganjuk arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, informasi yang masuk dari ruang gatekeeper. Namun untuk yang berkendara di wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada malam hari ini, harap waspada terhadap penurunan suhu. Udara saat ini juga mulai terasa dingin dengan embusan angin yang cukup menusuk, dan diimbau untuk pengendara mengenakan pakaian atau jaket tebal demi kesehatan selama perjalanan pada malam hari ini. Untuk sedulur cakra, bisa kabarkan update kondisi di wilayah Anda di 0852 9001061. Baik, sedulur cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan Anggra ini.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan Mas Taufik ya. Seperti biasa untuk di petang kali ini Angga.
0: Okay.
1: Juga masih pantau 106,1 menginformasikan wilayah Ngawi. Ini untuk di petang kali ini aman ya untuk okay. Cuacanya. Dan aktivitasnya Mas Taufik di rumah saja sambil ngopi dulu Mas Angga katanya.
0: Jangan lupa ngopi ya. Siap Mas Taufik, kalau saya ngopinya nanti dulu sih.
1: Nah kalau Mas Angga minum kopinya nanti dulu Mas Taufik ya tentunya. Nah ini Mas Taufik saat ini berada di rumah saja sambil pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Okay. Nah terima kasih Mas Taufik ya untuk informasinya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Imron. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi. Okay. Rencana akan mengarah ke Magetan. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja. Okay. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat ya Angga. Pak Yitno, Jombang Kota. Ini juga diinformasikan suhu udaranya sudah di angka 28 derajat Celcius Angga.
0: Wah, cukup
1: lumayan ya.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan juga nggak panas, nggak dingin juga, nah, masih stabil, betul.
0: masih stabil, normal.
1: Iya, entah. Masih normal. Mungkin kalau nanti jam 9 bisa turun lagi ya, mungkin di angka 25 atau 26. Terima kasih Pak Yitno ya untuk informasinya. Gimana ini malam hari ini aktivitasnya apa Pak Yitno? Bisa ditambahkan juga ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Jong Biru Kediri.
0: Okay.
1: Yang rencananya akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur arteri ya. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Tarmuji. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Rejoso ya, jalur dalam begitu. Dikirimkan ada satu dokumentasi. Lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak terlihat begitu ramai. Cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Yudianto. Ini menginformasikan posisi berada di wilayah Mangundikaran Nganjuk. Rencana akan mengarah ke Sukomoro lewat jalur utama ya. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra ini di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, informasi selanjutnya untuk sedulur cakra, kebakaran hutan atau lahan atau karhutla kembali terjadi di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Luas area yang terbakar dilaporkan saat ini sudah mencapai sekitar 600 hektar. Upaya pemadaman juga terus dilakukan, termasuk dengan mengerahkan helikopter untuk membantu mengatasi kebakaran dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pemadaman melalui operasi waterbombing menggunakan helikopter. Dalam satu kali operasi, helikopter membawa dan menjatuhkan sekitar 21 ribu liter air ke titik-titik kebakaran. Upaya dari udara ini dilakukan untuk membantu petugas yang mengalami kendala dalam menjangkau sejumlah lokasi kebakaran di kawasan Gunung Semeru. Sementara itu, tim gabungan masih melakukan penanganan kebakaran, baik melalui pemadaman dari darat maupun udara. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Kondisi kawasan dan perkembangan penanganan karhutlah Semeru juga masih dipantau oleh petugas hingga saat ini.

0: Baik, sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan perjalanan atau kondisi di sekitar Anda di 0852-9001061. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebanyak 1.299 titik panas di Kalimantan Selatan pada hari Rabu 2 September 2026. Titik panas tersebut tersebar di 12 kabupaten dan kota, sementara Kota Banjarmasin tidak ditemukan satu titik panas. Data ini diperoleh dari pemantauan satelit pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dari total tersebut, sebanyak 231 titik berada pada tingkat kepercayaan rendah, 993 titik tingkat sedang, dan 75 titik tingkat tinggi. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni mencapai 286 titik, disusul oleh Hulu Sungai Selatan sebanyak 245 titik, dan Barito Kuala sebanyak 179 titik. BMKG menyebut seluruh wilayah Kalimantan Selatan saat ini didominasi oleh indikator Fire Weather Index berwarna merah yang menunjukkan potensi kebakaran pada kategori sangat tinggi atau sangat mudah terbakar. Kondisi ini dipengaruhi kekeringan ekstrim pada vegetasi, semak belukar, serasa kering, serta lapisan tanah gambut sehingga api berpotensi cepat tersulut dan menyebar ke lokasi sekitar. Baik, kembali cek informasi ke Gatekeeper, silakan Intan Anggraini.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan ini oleh Mas Imran ya. Okay. Posisi berada di wilayah Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas untuk di jalur utama di petang kali ini juga cukup ramai. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Okay. Cuaca juga masih aman saja. Pak Ali, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Ngeronggo Kediri diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja. Okay. Tadi melintas di simpang 4 alun-alun Kota Kediri juga cukup ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang dari arah utara maupun dari arah barat. Okay. Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Bu Lailia ya. Perjalanan juga sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto arah ke Krian Sidoarjo. Diinformasikan untuk lalu lintas juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti.
0: Okay.
1: Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Mas Anang menginformasikan posisi berada di rumah saja, aktivitasnya lokasi berada di wilayah Brebek ya, tepatnya di Mojodhuwur, lalu lintas di pedesaan sekitar rumahnya beliau juga masih aman saja.
0: Okay.
1: Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

Baik, sedulur cakra, masyarakat yang akan beraktivitas di wilayah pesisir Kabupaten Malang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang laut pada Rabu 2 September 2026. Tinggi gelombang di wilayah Malang diperkirakan mencapai 2,5 meter. BMKG menyebut kondisi tersebut masih dalam kategori sedang, namun sudah mendekati kategori tinggi. Forecaster on duty BMKG mengatakan gelombang hingga 2,5 meter perlu diwaspadai terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian bagi para nelayan sehingga informasi mengenai perkembangan gelombang perlu dijadikan pedoman sebelum melaut. Selain nelayan, wisatawan yang beraktivitas di kawasan Pantai Malang Selatan juga diminta berhati-hati. Masyarakat diimbau tidak mengabaikan kondisi gelombang laut dan selalu memperhatikan informasi serta peringatan cuaca dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di wilayah pesisir laut.

Baik, sedulur cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Airlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa sedulur cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 8 malam kali ini ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di petang kali ini, di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol ya. Perkembangannya untuk di Rabu petang kali ini seperti apa? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, monggo langsung menyampaikan informasinya kepada saya ya, ngobrol dengan saya, silahkan saja. 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9001. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare, lokasi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Wakil Bupati Nganjuk turun langsung menjenguk warga yang menjadi korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi para korban mendapatkan penanganan medis yang tepat, sekaligus melihat secara langsung proses pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak. Dugaan keracunan MBG tersebut menyebabkan puluhan orang mengalami gangguan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan. Berdasarkan pembaruan informasi, jumlah korban dugaan keracunan tercatat sebanyak 49 orang. Para korban menjalani pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Sementara penyebab kejadian masih menjadi perhatian dan perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas, sekaligus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kesehatan mereka. Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG juga diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Pemkot Madiun melibatkan pemerintahan kelurahan dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui program Kelurahan Bersinar. Selengkapnya bersama Diana Krishna FM Madiun.
4: PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Manuntun, mengatakan pemerintahan di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, peredaran narkotika tidak hanya menyasar pusat kota, tetapi juga dapat masuk hingga wilayah kelurahan dan lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan generasi muda. Pemerintah Kota Madiun juga mendorong sekolah serta guru untuk aktif memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan mengarahkan pelajar pada kegiatan positif. Untuk memperkuat pemberantasan narkotika, pemerintah Kota Madiun terus membangun sinergi dengan kepolisian, BNN, P4BN, kejaksaan, serta berbagai unsur terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus mewujudkan lingkungan kelurahan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Bupati Bojonegoro Setia Wahono mengajak keluarga membiasakan konsumsi ikan sejak dini untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Setiawahono saat menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di Balai Desa Dander, Kecamatan Dander, Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro itu diikuti para penerima manfaat, khususnya balita bersama ibu atau pendamping keluarga. Menurut Setiawahono, peran ibu sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan keluarga, termasuk mengenalkan ikan kepada anak sejak usia dini. Ia menyebut ikan sebagai sumber protein yang baik dan pangan bergizi dengan harga relatif terjangkau. Masyarakat juga diimbau tidak terpaku pada satu jenis ikan, karena lele, mujair, gurami, hingga ikan teri dapat diolah menjadi beragam menu makanan. Selain mendukung kesehatan, Bupati menilai gerakan makan ikan juga dapat menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Dander dinilai memiliki potensi mengembangkan budidaya ikan seperti lele, mujair, dan gurami, sekaligus mengolahnya menjadi produk kuliner bernilai tambah. Ia berharap gemarikan tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari keluarga di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo meluncurkan program Peduli CTFV untuk mendorong deteksi dan penanganan dini kaki bengkok pada anak. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
6: Program Peduli CTFV atau Congenital Talipes Equinovarus atau Club Foot tersebut diluncurkan pada Selasa 1 September 2026 dan dirangkaikan dengan sosialisasi kepada jajaran Babin Kamtibmas Polres Wonosobo. Para Babin Kamtibmas juga dibekali buku saku CTFV agar dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kondisi tersebut kepada masyarakat di wilayah binaannya. Materi sosialisasi meliputi pengenalan CTFV, pentingnya mendeteksi kondisi kaki bengkok sejak bayi, serta pemeriksaan dan penanganan secara dini. Selain itu, peserta mendapat edukasi mengenai peran orang tua dan pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi serta kontrol kesehatan. PLH, Waka Polres Wonosobo, Kompol Nuriawan Eko Ramdhani mengatakan, Babin Kamtibmas diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi penghubung informasi serta membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Program tersebut diharapkan berjalan berkelanjutan sehingga semakin banyak anak dengan CTFV dapat ditemukan dan memperoleh penanganan kesehatan sedini mungkin. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar menghadiri peninjauan dan penguasaan kembali kawasan Tahura di Samboja Barat sebagai bentuk dukungan Polri terhadap penertiban kawasan hutan di wilayah penyangga IKN. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Peninjauan sekaligus penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama jajaran lintas lembaga di lokasi PT Sing Lurus Pratama, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara, TNI Polri, serta kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, luas IUP PT Sing Lurus Pratama mencapai 1.361,51 hektar dengan 111,71 hektar berada dalam wilayah PKB 2B. Dari kawasan tersebut, terdapat 101,44 hektar yang menjadi potensi objek denda dengan nilai denda tercatat Rp147,31 miliar. Hingga kegiatan berlangsung, perusahaan telah membayarkan Rp25 miliar. Penguasaan kembali kawasan juga diharapkan mendukung pemulihan lingkungan melalui reklamasi, penutupan lubang tambang, dan reforestasi. Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH memasang pelang sebagai tanda penguasaan kembali kawasan Tahura. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar menegaskan Polri siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan serta memastikan seluruh proses penertiban berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Petani bawang merah di Rejoso Nganjuk membuat sumur bor untuk menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino sekaligus menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
8: Pembuatan sumur bor dilakukan di area persawahan Rejoso Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 31 Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi upaya petani untuk memastikan kebutuhan air tetap tersedia selama musim kemarau yang berpotensi mengganggu aktivitas pertanian. Setiap sumur bor membutuhkan biaya sekitar 50 juta. Dengan pembangunan sumur tersebut, petani berharap pasokan air untuk lahan bawang merah dapat tetap terjaga, sehingga tanaman bisa memperoleh kebutuhan air yang cukup selama periode kemarau. Ketersediaan sumber air menjadi faktor penting dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian, khususnya bagi petani bawang merah. Upaya pembuatan sumur bor diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi kering sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pertanian di wilayah Rejoso. Saya Fiska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemkot Malang memenuhi secara bertahap kebutuhan unit angkutan pelajar gratis untuk mendukung mobilitas siswa dari rumah menuju sekolah dan sebaliknya. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
9: Dinas Perhubungan Kota Malang menyebut kebutuhan ideal angkutan pelajar gratis mencapai 96 unit, namun saat ini baru tersedia 66 unit. Penambahan kendaraan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap angkutan kota yang didaftarkan melalui koperasi Mitra Dishub. Setiap angkot yang akan digunakan dalam layanan tersebut wajib menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan. Kendaraan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dipastikan telah lolos uji kir dan memiliki STNK yang masih aktif sehingga layak digunakan untuk melayani pelajar. Layanan angkutan pelajar gratis telah diluncurkan pada Senin 31 Agustus dan beroperasi pada jam masuk serta pulang sekolah. Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah dengan skema by the service atau BTS. Sementara, sosialisasi kepada sekolah, siswa, dan orang tua terus dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Puluhan keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos di Kabupaten Pacitan mengajukan sanggahan setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
10: Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Stijono, mengatakan hingga Selasa 1 September 2026 tercatat sebanyak 30 KPM telah mengajukan sanggahan ke Dinas Sosial Pacitan. Indikasi transaksi judi online dalam evaluasi penerima bansos tidak hanya diperiksa berdasarkan data penerima bantuan. Data anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga atau KK juga turut diperiksa. Sehingga penerima bansos yang mengaku tidak pernah bermain judi online tetap dapat terdampak apabila terdapat anggota keluarganya yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Penerima bansos yang merasa tidak terlibat dapat mengajukan sanggahan untuk memberikan penjelasan dan menjalani proses klarifikasi, termasuk apabila terdapat dugaan penyalahgunaan data kependudukan seperti data yang dipinjam, digunakan atau dicuri oleh pihak lain. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendorong percepatan pembangunan kawasan pesisir selatan Trenggalek melalui penguatan konektivitas jalur pantai selatan atau Pansela. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
11: Saat menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-832 Kabupaten Trenggalek, Emil menyampaikan pembangunan daerah perlu terus diperkuat agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk bekerja dan berkarya di daerah sendiri tanpa harus merantau. Emil mengatakan pengembangan kawasan pesisir selatan sejalan dengan program Pemprov Jatim dalam mempercepat pembangunan Pansela. Keberadaan jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat distribusi barang dan jasa di kawasan selatan Jawa Timur. Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan bantuan anggaran sekitar 18 hingga 19 miliar untuk proses penyiapan lahan Pansela. Emil menjelaskan, jaringan Pansela secara bertahap terus tersambung mulai dari Pacitan, Panggul, Prigi, Popoh hingga wilayah Malang. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim tanggap darurat gabungan yang dipimpin BBBD Provinsi Kalimantan Timur berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas 6 hektar di kawasan kota Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan di Samarinda pada hari Senin mengatakan bahwa upaya pemadaman tersebut memakan waktu selama 3 hari berturut-turut. mulai pada hari Jumat 28 Agustus hingga Minggu 30 Agustus 2026 akibat cuaca panas ekstrim dan angin kencang. Titik api pertama yang melalap lahan seluas 6 hektar di Jalan Pembangunan RT 24, Kelurahan Makroman. Di saat bersamaan, tim terpaksa memecah kekuatan untuk menangani titik api kedua yang membakar 1 hektar lahan di Jalan Pelita 8, Kelurahan Pulau Atas. Tantangan terberat dihadapi tim gabungan saat menangani titik api ketiga di Jalan Poros menuju TPA Sambutan Pelita 7 karena berada di lokasi dengan medan jurang terjal yang tidak memiliki akses jalan darat. Perjuangan tim gabungan berlanjut hingga Minggu 30 Agustus. Perjuangan tim gabungan berlanjut hingga Minggu 30 Agustus 2026 saat tim reaksi cepat atau TRC BPBD melakukan pemadaman taktis pada 1 hektar semak belukar yang terbakar di Jalan Kenangan Indah RT 06 Makroman Samarinda hingga padam total pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih dalam penanganan petugas gabungan. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
13: Kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah titik kawasan Gunung Semeru dan membutuhkan penanganan karena lokasi api berada di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Petugas dari BPBD Lumajang bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengerahan 2 helikopter untuk melakukan waterbombing ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau. Titik kebakaran dilaporkan berada antara lain di Ledok Bedor, Blok Jantur, Ranu Kembang, Ayak-Ayak, Watu Rejeng, Ranu Kumbolo hingga Puncak Trisula. Sementara itu, petugas darat juga melakukan penyisiran dan pemantauan untuk mencegah api kembali meluas. Operasi pemadaman dari udara sempat terkendala angin kencang sehingga helikopter harus kembali ke pangkalan untuk bersiaga. Kondisi karhutla Gunung Semeru hingga kini masih terus dipantau, sementara masyarakat dan pendaki diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan tersebut. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Masa kerja sebanyak 4.359 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperpanjang. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
14: Perpanjangan ini memberikan kepastian bagi ribuan pegawai untuk kembali melanjutkan pengabdian di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Dari jumlah tersebut, 397 orang

0: merupakan tenaga guru, 451 tenaga kesehatan, dan 3.511 tenaga teknis. Mereka selama ini menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk mendukung pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan teknis kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, meminta para P3K Paruwaktu memanfaatkan perpanjangan masa kerja tersebut dengan menunjukkan loyalitas, meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap perpanjangan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Sebanyak 2.655 hektar lahan padi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terancam gagal panen akibat kekeringan pada musim kemarau 2026. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
2: Kondisi ini dipicu menyusutnya debit air Sungai Silugonggo yang menjadi salah satu sumber pengairan lahan pertanian. Kecamatan Gabus menjadi wilayah dengan lahan paling luas yang terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, menyebut sekitar 764 hektar sawah di Kecamatan Gabus terancam puso. Selain itu, ancaman gagal panen juga terjadi di Kecamatan Pati seluas 706 hektar, Margorejo 469 hektar, Jagenan 442 hektar, dan Kayen 210 hektar. Dari total 3.057 hektar lahan yang dipantau, sekitar 2.650 hektar berpotensi terdampak kekeringan. Untuk mengantisipasi kerugian petani, pemerintah Kabupaten Pati berupaya menambah pasokan air ke Sungai Silugonggo. Pemkab juga telah berupaya mengajukan bantuan kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana agar dilakukan penggelontoran air. Pemerintah daerah akan terus memantau kondisi lahan dan ketersediaan air untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Puspita Krisna FM Pati.
1: Longsor kembali terjadi di Jalan Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin sore 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah ini berdampak pada 3 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Mahakam. 2 rumah mengalami kerusakan parah akibat tanah yang terus tergerus aliran sungai. Bahkan, 1 rumah dilaporkan sudah masuk ke sungai, sementara bagian dapur rumah lainnya ikut tergerus dan badan bangunan dalam kondisi menggantung. 1 rumah lainnya masih relatif baik, tetapi bagian kamar mandi atau WC ikut terdampak longsor. Kepala Desa Jembayan, Erwin, mengatakan kondisi tanah ini di sekitar lokasi masih berpotensi bergerak. Karena itu, warga yang tinggal di 3 rumah terdampak memilih mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat dan tetangga. Pemerintah Desa Jembayan telah melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD, Basnas, dan Dinas Sosial. Sementara, bantuan sembako dari BNPB juga telah disalurkan kepada warga yang terdampak. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna, petang kali ini seluruh Cakra jam 8 lebih 35 menit ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, lalu lintas juga masih aman dan normal untuk di beberapa daerah. Salah satunya kita dapat informasi di wilayah Ngancu Kota, Kediri, Jombang dan sekitarnya juga masih aman saja untuk di malam hari ini. Update cuaca ya, terlihat di beberapa daerah juga masih cukup bersahabat ya, tidak hujan untuk di malam hari ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan di petang kali ini? Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam ya, lebih 40 menit. Saya coba cek informasi, gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Mbak Putri. Perjalanan dari Kediri mau menuju ke Jombang, sekarang sudah sampai di kawasan Gudo. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar saja pada malam hari ini. Angin juga mulai berembus dengan udara yang mulai dingin. Ada Mbak Wulan, ini dari Prambon, mau menuju ke Nganjuk Kota, sekarang sedang melintas di kawasan Jembatan Baduk. Arus lalu lintasnya juga dipantau lancar, tidak ada keramaian. Lalu ada Mas Dimas, ini dari Kediri, mau menuju ke Malang, sekarang sudah sampai di kawasan Kota Batu. Arus lalu lintasnya pada malam hari ini ramai lancar, juga terdapat antrian kendaraan tadi di kawasan Panderman. Lalu ada Mas Dika, dari Kediri mau menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Pace, arus lalu lintas juga dilaporkan ramai lancar. Ada lagi informasi masuk, ini dari Mas Dito, ini perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Ngimbang, sekarang sedang melintas di kawasan Tembelang. Arus lalu lintas lancar, didominasi oleh kendaraan besar. Dan juga beliau menginfokan ada beberapa truk-truk pengangkut tebu yang melintas di kawasan tersebut. Satu lagi informasi masuk dari Mas Riki, ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan kilometer 708. Arus lalu lintasnya dilaporkan lengang, juga kecepatan normal di kawasan jalan tol tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya geser dulu ke Danti, silakan.
2: Mas Taufik, sampai dengan malam hari ini juga pantau Cakra Krishna ya. Tadi juga ikut menyimak berita jaring radio Intan, kata beliau, wah ini banyak beritanya ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, terima kasih selalu setia di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kemudian Intan, tadi kita kan juga sempat terima informasi dari Bapak Budi ya.
0: Oke.
2: Iya, yang mengirimkan informasi terkait dengan menu MBG hari ini yang
0: gitu.
2: Di SMA Negeri 3 Nganjuk.
0: Oke, apa itu Danti?
2: Kalau dari foto yang dikirimkan Bapak Budi, menunya itu ada nasi goreng, ada tahu bulat, kemudian ada ayam suwir dan telur dadar yang diiris, ada acar timun wortel dan juga buahnya itu semangka. Ini kalau di kita cek dari foto yang dikirimkan Bapak Chandra Budi, ini juga ada keterangan SPPG Jalan Widas nomor 3 SPPG Jalan Widas nomor 3 Begadung Nganjuk. Kalau dalam fotonya ya Intan ya.
0: Oke.
2: Ini kan kelihatan ya kayak foto yang langsung bisa tertera jam, lokasi itu. Nah, itu tertera demikian. Kemudian tadi Bapak Muhammad itu juga mengirimkan info. Beliau kabarnya sempat menemukan postingan Facebook, ada siswa SMA Negeri 3 Nganjuk yang bawa pulang menu MBG-nya. Tapi aman.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau dari foto yang dikirimkan Bapak Muhammad, ini kan karena dibawa pulang, dibawa di wadah kotak makan gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Menunya sama Intan.
0: Oh, menunya sama.
2: Ada nasi goreng, ada telur dadar, ayam suwir, tahu bulat dan ada acar wortel sama timunnya.
0: Oh gitu, oke.
2: Kemudian kalau

0: sampai dengan malam hari ini kan masih belum ada data resmi hasil pemeriksaan terkait dengan penyebab keracunannya ya Intan.
1: Okay.
0: Jadi kita tunggu dahulu informasi resmi dari pihak terkait saja. Sementara kalau dari warga masyarakat atau netizen yang ikut berkomentar ya, ini ada salah satu yang menyampaikan kalau beliau itu menduga penyebabnya diduga, kalau ini kata salah satu yang berkomentar di media sosial ya.
1: Okay,
0: ada yang menduga dari acarnya.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Ini kalau dugaan dari salah satu netizen ini karena acar itu kan dari cuka ya.
1: Iya, betul,
0: dan
1: cuka.
0: Cuka itu enggak bisa ketemu di bahan yang stainless.
1: Oh.
0: Di omprengnya itu
1: iya,
0: Intan.
1: Iya.
0: Iya, itu kata netizen ini bisa menyebabkan reaksi yang berbahaya, zat berbahaya. Namun itu kata netizen, belum kata dari hasil cek laboratoriumnya juga.
1: Okay.
0: Maka dari itu kita tunggu dahulu ya informasi resmi dari pihak terkait Intan.
1: Oke, okay, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hari ini Rabu 2 September 2026 ya. Ada 49 orang atau jumlah korban dugaan keracunan makanan dari program makan bergizi gratis. Jadi para siswa sebelumnya dilaporkan mengalami sejumlah gejala, diantaranya mual dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG hari ini. Para korban tentunya tadi juga sudah mendapatkan penanganan medis untuk di sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, tadi Wakil Bupati Nganjuk Trihando Cahyo Saputro itu turun langsung menjenguk para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Jadi pada hari ini Rabu 2 September 2026. Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya memastikan para korban itu mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dan hingga saat ini penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjutnya.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai.

0: Berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti Candi Sukuh maupun Candi Ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini ya. Malam hari ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 9 malam. Saya Intan Anggraini, Danti Danila dan Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok ya di hari Kamis 3 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya apa tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Aria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam perang

0: Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Kristina Marta Tiahahum ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Marta Kristina Tiahahum tertangkap pasukan Belanda. Marta Kristina Tiahahum hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Marta Kristina Tiahahum tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Marta Kristina Tiahahum melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Kristina Marta Tiahahum pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Marta Kristina Tiahahum meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Kristina Marta Tiahahum memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalan.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mark mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi'rasulihi, bukan bi'nabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jamak. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan dua orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon gak ada di situ gitu. Ini sinyalnya gak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu
3: sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau ditafsirnya di Quran surah 13, ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurniyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum sani'na 'uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita. Yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, "Hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu," kata Allah, "ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak sholatnya. Bukan karena banyak hafalan Qurannya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Quran pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
2: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala ridan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin wala hajata min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil,

0: Lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan. Ada meja dan kursi. Ayam panggang gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: perjuang bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alfa Namar, Angga Sadi dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan ya. Ini boleh ditambahkan kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngeraho.

0: 8 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik, Jamal, ini ada informasi masuk. Terjadi kecelakaan beruntun di wilayah Karangploso, Malang yang melibatkan satu unit pickup dan pickup L300 dan beberapa sepeda motor. Untuk korban dikabarkan ada kurang lebih ada 5 korban, Jamal. Namun untuk kondisi korban dan kronologi kecelakaan yang diduga remblong tersebut, kami masih konfirmasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khoirudin. Lalu ada informasi lagi ini dari BPBD Kabupaten Nganjuk, diteruskan dari BMKG. Ini ada perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada tanggal 3 September 2026 hari ini. Pagi ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap, Jamal. Lalu untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah dan bisa berpeluang terjadi udara kabur. Untuk cuaca malam hari di Kabupaten Nganjuk diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut. Dan untuk besok dini hari, cuaca cerah dan berpeluang terjadi kabut asap. Dengan suhu udara pada tanggal 3 September ini berkisar antara 10 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban 33 hingga 100%. Kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam dari arah timur laut. Lalu ada informasi dari Pak Randy, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun sedang melintas di kawasan Awar-Awar Wilangan, melaporkan arus lalu lintas lancar dan sedang menunggu kereta api melintas. Ada Pak Yitno mengabarkan Jombang Kota pada pagi hari ini cuaca cerah dengan suhu 24 derajat Celcius. Ada Pak Adi, perjalanan dari Pace menuju ke Nganjuk Kota, melintas di kawasan Candirejo Loceret, arus lalu lintas juga lancar. Lalu ada Mas Riko, ini perjalanan dari Pujon menuju ke Ngantang, sekarang sedang melintas di kawasan Bendorejo, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar pada pagi hari ini dan juga mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh anak-anak sekolah. Ada lagi informasi masuk dari Mas Bima, ini perjalanan dari Berbek mau menuju ke Rejoso, sekarang melintas di kawasan Jalan Tamanan atau tepatnya di kawasan Sukorejo Rejoso, arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh warga yang berangkat kerja dan berangkat sekolah, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Bapak Yitno yang menambahkan informasi dari wilayah Jombang Kota. Pagi hari ini cuacanya sudah mulai cerah dengan suhunya mencapai 24 derajat Celcius, masih cukup aman. Ada Mbak Septi yang mengirimkan informasi sudah sampai wilayah Caruban Madiun, jalurnya belum terlalu ramai, cuacanya juga cerah, suhunya saja yang masih agak dingin. Ada Bapak Nugraha sampai di seputaran daerah Kediri, ini Merican mulai memasuki arah Nganjuk, perbatasan, cuacanya juga masih cukup cerah, lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi pagi hari ini. Ada Bapak Kurniawan menambahkan jalur Ponorogo Madiun, wilayah Pagotan juga ramai, harap waspada, banyak truk bermuatan, cuaca disampaikan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kalau saya amati dari jendela ruang siar Setur Cakra di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini cuaca cerah. Nampak matahari yang sudah bersinar cukup terang gitu ya. Tapi untuk udaranya ini masih jadi hal yang ini ya, jadi perhatian gitu, karena cukup dingin untuk pagi hari ini. Nah, untuk wilayah Nganjuk secara keseluruhan, kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, rata-rata untuk pagi sampai dengan sore hari nanti akan didominasi cuaca yang cerah sampai dengan cerah berawan. Jadi di wilayah Nganjuk, baik di wilayah barat seperti di Wilangan gitu ya, maupun di wilayah timur seperti di Kertosono maupun Ngeronggot. Wilayah utara juga sama, di wilayah Ngeruyu, lalu juga di wilayah selatan seperti di Pace, ini juga sama. Sementara itu untuk suhu udara minimumnya ada di 23 derajat Celcius, dengan daerah yang paling dingin diperkirakan berada di tetap di daerah pegunungan ya, di Ngetos, lalu juga di Sawahan, sebagian Brebeg dan sebagian Loceret. Sementara untuk suhu yang paling maksimum berkisar 33 derajat Celcius di daerah-daerah perkotaan seperti Nganjuk Kota, Kertosono, termasuk di wilayah Warujaya Nganjuk atau di Tanjung Anom. Angin bertiup cukup kencang juga. Ini masih jadi ciri khasnya Nganjuk untuk di bulan-bulan atau musim kemarau ini ya. Berkisar antara 10 sampai dengan 23,2 km per jam. Nah, ini kalau misalnya Seluruh Cakra ini melintas di daerah-daerah seperti di Baron, Tanjung Anom, di daerah-daerah kiri kanannya sawah, ini bakal lebih terasa kencang gitu ya. Maka perlu waspada dan hati-hati. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada telepon off air di ruang gatekeeper. Ini tadi menanyakan Ibu Nani ya, soalnya beliau melihat banyak postingan dan juga dari grup RT tempat tinggalnya beliau, kabarnya Kalianyar ada pemadaman listrik, itu apakah betul atau hoax? Karena waktunya cukup lama. Iya betul Ibu Nani ya, ini informasi resmi dari PT PLN Persero P3 Mojokerto ULP Warujaya, bahwa hari ini di hari Kamis 3 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara. Yang pertama mulai dari jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ini di Desa Kalianyar, seputaran Radio Cakra Krishna dan sekitarnya. Selanjutnya ada dua sesi lainnya. Yang pertama jam 9:30 pagi sampai dengan jam 10 pagi dan jam 2:30 sore sampai dengan jam 3 sore. Ini di Desa Kaloran, Desa Kelurahan Sebagian, Desa Betet juga Sebagian, Pondok Pesantren Pomusda, Pondok Pesantren Krempiang, dan sekitarnya. Karena hari ini ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Karena itu, untuk warga yang memiliki instalasi atau memakai genset diimbau untuk dipisahkan dari instalasi PLN. Dan apabila nanti pekerjaannya sudah selesai sebelum jam yang telah ditentukan sebelumnya, maka tegangan akan dinormalkan kembali, Jamal.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, Mal, tadi informasi masuk traffic disampaikan oleh Pak Yuda, ini melintas di jalur Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota lewat kawasan Pace menuju ke arah Banyakan, ini masih dilaporkan lancar. Untuk cuaca juga sudah mulai cerah pagi ini. Mbak Rizka di Pare Kediri menuju ke arah Kediri Kota juga sampai di Pasar Pagu ini ramai, harap lebih hati-hati yang melintas di depan Pasar Pagu. Untuk aktivitas jual beli ramai, untuk kendaraan yang melintas juga dominasi roda 2. Kemudian jalur Kecamatan Gondang ke arah Jatikalen ini juga disampaikan oleh Mbak Sukma cukup padat kondisinya. jam-jam berangkat kerja ramai kendaraannya menuju ke arah Kecamatan Gondang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Pak Zainal di pintu tol Begadung menuju ke arah Surabaya, ini naik di getol Begadung menuju ke arah Surabaya masih lancar, semua pintu tol yang masuk ataupun juga yang keluar disampaikan terbuka, tidak ada penumpukan atau antrian juga pagi ini. Mbak Dian Madiun ke arah Nganjuk sampai di perlintasan kawasan Saradan disampaikan masih lancar. Kemarin proyek perbaikan jalan yang ada di perlintasan kereta api wilayah Lamah Bang Saradan pagi ini belum berlangsung, tapi untuk material dan juga beberapa alat berat masih ada di lokasi, mungkin akan dilanjutkan agak siang. Jalur Lamah Bang Saradan sampai menit ke-22 ini masih dilaporkan lancar, Jamal.
0: Baik, lanjut lagi ke Angga.
3: Baik Jamal, ini ada informasi masuk. Ada flyer hoax ini terkait dengan penutupan ruas jalan Ngujang menuju Kediri untuk kegiatan selamatan. Saat ini juga beredar flyer tersebut, namun terindikasi hoax Jamal. Dan ini juga kami sudah sedang berkomunikasi dengan KPU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin Eza untuk memberikan informasi terkait flyer hoax tersebut agar pengguna jalan tidak terpengaruh dengan adanya kabar-kabar yang tidak benar. Lalu ada informasi masuk ini dari Kota Blitar ya. Ini di Kota Blitar juga akan ada acara Blitar Patria yang rutenya dari Jalan Sultan Agung hingga Jalan Jenderal Sudirman. Untuk rekayasa arus lalu lintasnya kami juga masih berkomunikasi dengan Kanitur Jawali Polresta Blitar Bapak Supri untuk menginformasikan terkait rekayasa arus lalu lintas dalam acara Blitar Patria 10 km tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Yongki, beliau mengirimkan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri dengan total kantong darah ada 468 dengan berbagai jenis, terutama untuk jenis WB. Ini ada golongan darah A 19 kantong, golongan B 52 kantong, golongan O 51 kantong, dan golongan AB ada 3 kantong. Untuk jadwal donor darah pada hari ini 3 September 2026, tempatnya ada di SMP Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri pada jam 7.30 nanti. Lalu juga ada di PKS Sata jam 1.30 nanti. Untuk pelayanan donor darah tersebut dibuka jam 7.30 pagi hingga jam 8 malam. Lalu ada informasi lagi ini dari Pak Muhammad. Beliau mengirimkan video di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Ini untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar, terjadi peningkatan volume kendaraan. Ini didominasi oleh warga yang berangkat kerja dan juga ada anak-anak yang mulai berangkat sekolah. Untuk cuacanya terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini cukup cerah sekali di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Lalu ada informasi dari Pak Yitno. Beliau berharap untuk kejadian kemarin dugaan keracunan MBG semoga bisa menjadi bahan evaluasi yang bersangkutan Jamal, karena juga menyangkut keamanan dan kenyamanan kesehatan siswa. Dan beliau juga mengirimkan untuk pagi hari ini sedang sarapan dengan ketela Jamal. Ini cocok juga untuk disambi ngopi. Lalu ada informasi satu lagi ini dari Mas Aldi. Perjalanan dari Banyakan Kediri menuju ke Pacenganjuk sekarang melintas di kawasan Geringging, arus lalu lintasnya lancar dan ada peningkatan volume kendaraan juga yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
6: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berundak seperti Candi Sukuh maupun Candi Ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
4: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan untuk kondisi arus lalu lintas dan cuaca di pagi hari ini seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Saya sapa dulu Sedulur Cakra yang sudah bergabung, ada Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Cakra Krishna, Mas Mahbub Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Ini masih diliputi resahan sebagai wali murid atau orang tua ya, yang putra-putrinya masih usia sekolah, ya gara-gara ada kasus luar biasa kemarin ya, ini harusnya menjadi perhatian ya, kan kita sebagai orang tua tuh apa ya, masih merasakan sedih ya, walaupun mungkin kejadian kemarin tuh bukan putra-putri kita, tapi kita tuh kayak merasa apa ya, kok jadinya seperti ini gitu loh, keresahan ini kan susah untuk
0: dikembalikan.
1: Gitu.
0: Mau gak mau itu akhirnya jadi apa ya, jadi angan-angan tersendiri ya bagi wali murid ya.
1: Betul, kemarin tuh kita sampai shock ya melihat kejadian seperti itu. Kemarin tuh saat jam 2 lebih 15 tuh saya akan jemput si kecil ya. Kan jalan Barito juga, itu saya sudah curiga kok banyak sekali apa ya, padahal itu saya menjumpai 3 unit ambulan dengan kecepatan kencang tuh berlari ke utara lewat jalan Barito itu. Saya itu udah curiga gitu lah. Dan sebelumnya kita kan sudah dikagetkan dengan kejadian keracunan luar biasa yang ada di pondok pesantren Ma'barul Hikam di Sidoarjo ya, dengan angkanya 5 lebih ya. Terus ini kejadiannya tepat di depan mata kita istilahnya, yang selama ini kita lihat di media sosial, di siaran televisi dan platform-platform lain tuh mungkin kita hanya bisa melihatnya, dan sekarang ada di depan mata kita gitu loh. Dan kita tahu bahkan mungkin itu adalah ponakan kita, itulah adalah saudara kita, itu adalah teman-teman, anak dari teman-teman kita gitu. Itu keresahan seperti itu yang membuat kita tuh juga gimana ya, mengembalikan kepercayaan kepada pihak SPPG ini itu seperti apa lagi gitu loh. Apalagi kita mempunyai putra atau putri yang masih kecil gitu loh, yang masih SD gitu loh. Mereka kan kadang nggak tahu ya kualitas makanan yang disuguhkan kepada mereka seperti apa, itu kan nggak tahu.
0: Terus yang penting kalau ada makanan dimakan gitu ya.
1: Iya, kadang harus dituntut untuk dihabiskan atau gimana gitu. Kadang namanya anak kecil kan kadang bisa belum bisa berpikir secara logika, Mas. Kadang di rumah aja kadang anak-anak tuh nggak tahu kok makanan ini udah basi atau belum, itu kadang nggak tahu gitu loh. Kadang yang menurut kita udah basi sama anak-anak dimakan karena kekurang tahuan itu gitu loh Mas. Nah ini hal-hal seperti ini kan juga menjadi kekhawatiran kita gitu loh. Terus terang shock banget sih Mas kemarin itu ada di depan mata kita. Ya terus tadi kita pesennya kepada anak-anak kalau misalkan, ya ini kan antisipasi aja ya Mas ya. Kalau misalkan makanan dari MBG itu mencurigakan, nggak usah dimakan gitu.
0: Iya sih. Tapi kemarin udah dapat penanganan yang baik lah saya kira ya.
1: Iya.
0: Walaupun ya itu masih jadi apa ya, kekhawatiran atau mungkin angan-angan tersendiri bagi para siswa, bahkan juga wali muridnya gitu ya.
1: Iya betul Mas. Mungkin nanti anak-anak juga pasti kan dengar ya kabar seperti ini, kan dengar nasi kecil tadi juga sudah dengar, oh menunya nasi goreng ya. Waduh.
0: Nasi goreng, iya kemarin nasi goreng, ayam suwir, tahu bulat sama apa gitu satunya.
1: Iya sebenarnya kan menu yang familiar sekali kan Mas ya. Tapi lah seperti kejadian seperti ini, hari yang jelas kita tuh prihatin Mas, prihatin. Kita tuh khawatir dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita, apalagi mereka tuh yang korban kemarin kan sudah SMA. kalau secara usia mereka kan antibodi, terus kekebalan mereka harusnya kan sudah terbentuk dengan baik, lebih tahan gitu loh Mas. Karena usianya kan sudah rata-rata kan sudah hampir 17 tahun, tapi masih aja bisa keracunan gitu kan. Itu kan semuanya kan agak-agak, kemarin udah ada yang komentar itu, wah padahal ini udah SMA ya, masih ada yang keracunan gitu loh.
0: Nah iya itu.
1: Ya segitu Mas, enggak tahu lah harus seperti apa nanti.
0: Speechless ya Pak ya kayaknya ya. Kita mau ngapain, ya, kita mau menolak juga enggak mungkin ya. Gitu kan.
1: Betul, kita bingung, kita enggak ada opsi lain gitu loh. Tapi kejadiannya seperti ini berulang-ulang gitu loh. Gimana kita yang punya anak itu enggak khawatir gitu kan.
0: Waduh, iya juga ya. Akhirnya, aduh gimana ya, mau gak dibolehin makan itu sayang sama makanannya gitu, mau bazir gitu ya. Tapi kalau gak kalau mau dimakan takut kayak gimana-gimana gitu kan. Ya yang
1: kita
0: penting
1: kan juga akhirnya, kepercayaan kita ya kepada SPG-PG itu ya terus akan menjadi luntur kan Mas ya. Kita tuh masih menjadi bertanya-tanya gitu. SOP-nya, standar keamanannya, standar higienisasinya tuh seperti apa kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kita gitu loh. Ini ada di depan mata kita gitu. Solusinya akan seperti apa, terus memperbaiki kepercayaan masyarakat lagi itu seperti apa gitu loh. Karena sudah ada di depan mata kita kasusnya gitu.
0: Ya semoga insiden serupa tidak terulang di Nganjuk ya, atau bahkan di Indonesia.
1: Amin. Semoga kejadian ini dalam skala kecil pun jangan sampai terjadi.
0: Betul, betul.
1: Dimanapun di itu harapan kita.
0: Oke, ini posisi ada di mana Pak Muhammad?
1: Ini saya posisi ada di jalan arteri ya, di Jalan Gatot Subroto. Ya kondisinya ya ramai Mas, kalau sudah lewat dari jam 6.30 itu kan didominasi oleh sepeda motor Mas.
0: Siap-siap. Mengarah kemana ini?
1: Ini kayaknya masih gabut Mas, mau kemana ini? Kalau Nganjuk Kota aman ya, kecuali di lingkaran alun-alun itu memang masih ada.
0: Oh iya, pasar rakyat ya.
1: Iya betul. Tapi kalau masih diizinkan untuk melintas. Okay. Yang lainnya aman, tidak ada agenda apapun.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
1: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, monggo kita ngopi kemana gitu.
0: Siap, nanti diagendakan Pak.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi berada di kawasan Nganjuk Kota sekaligus ini ya, menyampaikan harapan semoga insiden dugaan keracunan MBG kemarin yang menimpa siswa-siswi SMA N3 Nganjuk ini tidak terulang, sekaligus ini jadi evaluasi sih harapannya ya. Semoga kedepannya juga tetap aman untuk wilayah Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Saracentini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Saracentini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Saracentini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel, bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krishna, tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya. Mendekati jam 7 pagi tentunya juga mulai ramai untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Di sejumlah jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk yang di pagi hari biasanya cukup padat ada di Simpang Patmangundikaran, lalu juga di sekitaran Begadung Nganjuk. Sepanjang jalan Barito juga biasanya cukup ramai ya. Lalu juga di wilayah Kertosono, di wilayah Rejoso, di wilayah Gondang, di wilayah-wilayah industri itu biasanya juga ramai kalau untuk di pagi hari yang seperti saat ini. Namun untuk update-nya Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.